0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Berita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Perum Bulog Cabang Kelabahi menuntaskan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak kita untuk bulan Februari sampai Maret 2026 di Kabupaten Alor. Jadi semua proses distribusi itu mulai dari penyaluran barang sampai penyelesaian dokumen sudah rampung pada tanggal 30 Juni 2026. Pimpinan Perum Bulog Cabang Kelabahi Stefanus Masu bilang, penyaluran bantuan dimulai pada akhir April 2026, baru lanjut sepanjang Mei sampai selesai di pertengahan bulan Juni. Setelah distribusi fisik, Bulog juga menyelesaikan seluruh administrasi dan dokumen penyaluran hingga akhir Juni. Beralih ke informasi berikut, Wakil Bupati Alor Rocky Winario secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji Habibi Male sebagai Kepala Desa Toang antar waktu periode 2026-2031. Pelantikan menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah desa sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme kepala desa antar waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timur yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
2: Laki-laki itu dia tidak bisa menenun. Laki-laki punya pekerjaan tersendiri.
1: Dengan sarasehan budaya. Jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan?
2: Harapan saya itu, Tata, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya.

0: Di balik tenangnya sebuah kampung, tersimpan denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Ada bunyi kayu yang saling beradu, benang yang ditarik perlahan, menjadi irama yang menghidupi hari-hari perempuan di rumah belajar Umehalan. Di tempat ini, menenun bukan sekedar tradisi. Ia adalah nafas, ia adalah identitas, dan bagi sebagian perempuan, ini adalah jalan bertahan hidup. Pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat berjumpa di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Senang sekali saat ini saya, Christine, sedang berada di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Pelestarian Budaya yang berlokasi di Desa Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tempat ini difungsikan sebagai ruang aman untuk belajar bersama, mengembangkan pemikiran kritis, dan merawat budaya lokal di tengah peradaban global. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana giatnya perempuan-perempuan penenun dalam merajut setiap helai benang menjadi selembar kain tenun. Karena disinilah terselip cerita tentang

0: Jadi Umi Halan berdiri baru 1 tahun. Diresmikan tempat belajar ini pada bulan akhir April. Jadi ini akan persis 1 tahun. Dan proses belajarnya baru berlangsung bulan Agustus. Jadi masih baru. Ketika selesai pelayanan sebagai Ketua Majelis Sinode, kami suami istri dan anak-anak berbicara untuk ketika kami tinggal di kampung ini, kami bisa memfasilitasi proses belajar bersama masyarakat adat, terutama karena kami kemudian tinggal di tempat yang indah ini, bagian dari masyarakat di Desa Bomata, juga Desa Oeltua, di Kecamatan Taibenu, dan kami melihat bagaimana masyarakat adat di pinggiran kota itu berjuang untuk mempertahankan identitasnya. Lalu dari percakapan suami istri dan anak-anak, kami bilang bahwa kalau Tuhan sayang, kita bisa ada ruang belajar bersama-sama dengan komunitas di Kampung Bonen ini. Dan puji Tuhan, setelah kami tinggal di sini kurang lebih 1 tahun, kami dapat dukungan dari sahabat-sahabat kami yang membantu sehingga rumah belajar ini ada. Jadi di sini ada kantor bersama, ruang kerja bersama dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur dan juga Umi Halan. Umi Halan itu dari 2 kata dalam bahasa Timur. Umi artinya rumah dan Halan artinya damai. Jadi rumah damai. Berdamai dengan budaya lokal, berdamai dengan kehidupan sebagai masyarakat adat. Jadi mengupayakan perdamaian antara unsur-unsur dalam hidup kita, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi setiap hari Senin dan Sabtu di Umi Halan ada pembelajaran tenun. Ada mama-mama dari kelompok Pasuklo, Mama Yulisa Kau dan kawan-kawan yang memberi pelatihan kepada rombongan belajar di sini. Rombongan belajar tenun itu menarik karena lintas generasi. Ada anak-anak SD, ada anak SMP, tapi juga ada ibu-ibu yang ingin belajar kembali tenun mereka. Lalu pada hari Selasa ada pelajaran bahasa Inggris, karena bagi kami pembelajaran budaya lokal itu penting sekali, tapi kita juga sudah hidup di masa modern. Sehingga kita persiapan anak-anak kita, mereka teguh berdiri, bangga bahwa mereka belajar budaya lokal, tapi mereka juga siap untuk beradaptasi masuk dalam masyarakat yang modern sekarang ini. Hari Rabu itu ada pelatihan gong dan tari, lalu hari Kamis ada pelatihan keyboard untuk kelompok yang kecil, hari Jumat itu yang kelompoknya besar untuk latihan ukulele. Jadi sepanjang hari dari Senin sampai Sabtu, Umi Halan selalu penuh dengan kegiatan-kegiatan belajar. Anak-anak umur dari 7 sampai 17 tahun, dan untuk khusus untuk tenun, ada juga ibu-ibu umur 30-an dan 40 tahun sebagai peserta belajarnya. Setiap hari anak-anak pulang sekolah, mereka datang belajar di sini, dan kami juga mendorong supaya anak-anak yang belajar di sini tidak boleh membawa gadget, jadi HP tidak boleh. Ini juga cara kita untuk menolong anak-anak supaya mereka jangan sampai kemudian tidak bisa hidup tanpa HP. Jadi, dan senang sekali karena mereka belajar gong, mereka belajar ukulele. Musik bagi kami itu juga penting untuk spiritualitas mereka, untuk perkembangan kesehatan mental mereka. Jadi 2-3 jam full tanpa HP, tanpa gadget yang lain, anak-anak belajar dengan mereka punya para pelatih di tempat ini. Pelatih kami berasal dari berbagai latar belakang. Ada kawan-kawan alumni IAKN yang hebat dengan musik gereja, mereka bantu kami di sini. Juga kawan-kawan alumni teologi, beberapa relawan membantu kami untuk pembelajaran tari, bahasa Inggris, keyboard, dan lain-lain. Iya, itu luar biasa karena ini ada banner di sini tahun 2025 saya sebagai dosen di Universitas Kristen Arta Wacana mendapat satu kibah dari Dikti untuk penelitian fundamental, dan pokok penelitian kami adalah mengenai kelestarian tenun dan agensi penenun di kampung sini. Dan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa penenun termuda di Kampung Bonen itu adalah orang yang sudah berusia 30 tahun. Itu berarti satu generasi sudah tidak lagi menenun. Padahal tenun itu punya fungsi yang sangat kaya. Ada fungsi ekonomi, kita tahu para penenun ketika mereka punya hasil tenun sudah ada, mereka jual untuk makan hari-hari, bahkan untuk kasih sekolah anak. Hasil wawancara kami tentang dengan mama penenun di kampung ini, ada ibu tunggal yang anaknya sarjana dari hasil menenun. Ada fungsi sosial. Kalau ada orang bekalai mau apa, mereka berdamai pakai kain tenun. Kalau ada orang mati, kita pergi, kita harus pakai kain tenun. Bahkan untuk kerabat dekat, hasil penelitian kami itu menunjukkan kain dibawa bukan hanya untuk keluarga si mati, tapi juga untuk membungkus jenazah. Bahkan ada pemahaman bahwa itu seperti oleh-oleh untuk leluhur di negeri seberang. Ketika orang Timor lahir, ada upacara namanya Naputan Liana. Orang bertanya, Omeneko Mekosa, kalau anak, itu artinya kamu yang datang dari negeri seberang, negeri leluhur, apa yang kamu bawa? Kalau anak perempuan, dia bilang bawa ike dan suti, artinya itu alat pintal benang dan alat tenun. Kalau laki-laki, dia bilang bawa aunisumi. Itu konstruksi gender, perempuan menenun, laki-laki bekerja di kebun. Satu tulisan saya di jurnal teologi, saya menafsirkan hal membawa kain tenun itu juga sebagai bagian dari persekutuan orang kudus. Kalau setiap hari Minggu kita berdiri di gereja, kita bilang, aku percaya kepada persekutuan orang-orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Jadi saya menafsirkan itu, membawa kain itu tanda kasih kita. Kita tidak menyembah orang-orang yang sudah mati, tapi dengan membawa kain kita menunjukkan kasih kita. Kasih kita itu melampaui waktu. Bahkan kalau Mama Yuli misalnya hari ini menenun, belajar menenun, mengajarkan tenun di sini, itu persekutuan kita tidak hanya dengan masa kini, tapi juga masa lalu, bahkan masa yang akan datang. Suatu saat penenun seperti Mama Yuli sudah tidak ada, tapi warisan Mama Yuli akan tetap tinggal, itu persekutuan dengan orang-orang yang ada di masa depan. Anak-anak Bonen, anak-anak Timaubas di masa depan, itu diletakkan dasar-dasarnya pada hari ini. Ada puluhan motif yang dipelajari, disimpan, diwariskan dari leluhur perempuan masa lalu. Mama Yuli dan teman-teman cerita kepada kami motif-motif itu dan maknanya. Misalnya kalau kelompok tenun Mama Yuli itu disebut kelompok Pasuklo. Nah ini ini motif Pasuklo yang ada di sini. Nah Pasuklo itu menurut mama-mama tuturannya itu tentang rahim perempuan. Jadi dalam motif perempuan bercerita tentang kehidupan, ada tentang rahimnya, juga ada tentang bunga-bunga. Misalnya ini motif di sini, ini disebut aktuna dalam bahasa Timor, artinya kembang. Ada juga motif yang menunjukkan bunga dari pohon jambu air. Ada motif untuk tapak anjing, asunobin, atau mengenai serangga yang hidup di atas air. Itu disebut sebagai kaun oil. Jadi tenunan itu sangat kaya. Itu cara perempuan bernarasi tentang kehidupan. Jadi ada permainan warna, ada permainan bentuk, ada kecerdasan yang luar biasa dari mama-mama ini yang ditampilkan dalam warna dan motif tenun. Waktu menikah, perempuan bawa apa dari dia punya keluarga? Laki-laki bisa dapat kebun, bisa dapat pohon, bisa dapat warisan yang lain. Perempuan seringkali hanya dapat dia punya alat tenun. Dia belajar dari dia punya nenek, belajar dari dia punya mama, dan dia pergi tinggal di kampung yang lain atau di keluarga yang keluarga suaminya, dan keterampilan yang itu yang dia bawa untuk memperjuangkan kehidupan, termasuk untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Di balik setiap motif yang indah, ada cerita tentang perjuangan. Tentang perempuan yang menenun di sela waktu. Tentang tangan yang tak hanya merangkai benang, tetapi juga harapan. Bagi mereka, menenun adalah cara bertahan. Tak peduli waktu yang berlalu begitu cepat. Sementara semangat yang terus terjaga adalah motivasi untuk mereka. Mungkin hanya untuk menyelesaikan selembar kain.
2: Dan saya bergabung dengan Ume Halan. Saya diminta oleh Mama Mary Kulimon sebagai seorang pelatih dan juga mendampingi mama-mama penenun Pasuklo untuk kami sama-sama berbagi di Yayasan Ume Halan. Saya ingin berbagi dengan anak-anak agar tenunan-tenunan yang ada di Timawas ini dia berkelanjutan, tidak punah begitu saja. Saya ingin untuk mewariskan tenunan saya ini yang didapat dari nenek moyang saya. Saya ingin mewariskan kepada anak-anak supaya anak-anak yang ingin belajar bisa terinspirasi. Aktivitas sehari-hari di rumah itu mungkin saya ini sebagai seorang penenun, jam 7 pagi itu saya sudah start dengan menenun dan saya lakukan aktivitas yang lain di rumah seperti masak, cuci piring, ambil air. Saya jual dan yang lain itu saya simpan, dalam arti tidak ada yang berminat untuk beli. Itu mungkin hanya mitos saja kakak. Mungkin dari orang tua dulu, nenek moyang itu ada bercerita bahwa laki-laki itu dia tidak bisa menenun. Laki-laki punya pekerjaan tersendiri, khusus untuk perempuan itu yang bisa menenun. Laki-laki itu ada dia punya pantangan. Setelah nenek moyang kami bercerita kepada kami bahwa laki-laki itu kalau dia menenun berarti martabat sebagai seorang laki-laki itu turun. Mungkin kakak, saya merasa senang sekali ketika bergabung dengan Yayasan Ume Halan. Kami bisa menenun dari mama-mama tenun Pasuklo yang saya dampingi. Kami bisa pasarkan hasil tenunan kami dan bisa membantu ekonomi dalam rumah tangga kami. Puji Tuhan, kami semakin berkembang di dalam kami melatih anak-anak, dan kain-kain yang kami pasarkan itu saya sangat bersyukur sekali karena kain-kain yang kami pasarkan sudah sampai di Kolombia dan Bajawa. Harapan saya itu kakak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya. Mungkin harapan saya ke depan ini, anak-anak yang saya ajarkan ini bisa mereka termotivasi dengan ajaran-ajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Dan ketika saya tidak ada lagi, cucu-cucu saya yang ada, yang melanjutkan tenunan yang ada ini, bisa anak-anak yang saya latih ini bisa mengajarkan tenunan ini buat cucu-cucu saya. Itu mungkin yang saya sampaikan.

0: Ya, kalau dari teori gender dibedakan antara seks dan gender. Yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki itu seks mereka, itu terberi bahwa laki-laki itu perempuan itu haid, hamil, melahirkan, laki-laki dia punya penis, dia punya sperma dan lain-lain, dan itu tidak bisa ditukar. Tapi hal misalnya perempuan jadi guru, laki-laki jadi bisa jadi penenun, itu hal-hal yang sebenarnya bisa ditukar. Konstruksi gender itu mengatakan bahwa oh, ini pekerjaan-pekerjaan yang hanya khusus bagi laki-laki, hanya khusus bagi perempuan. Ketika zaman berubah, hal-hal seperti itu bisa berubah juga. Di konteks yang lain, bisa saja laki-laki menenun. Nah, itu hebatnya bahwa tahun 2024 yang lalu, Mama Yuli dan Mama Nela, kedua pelatih tenun di tempat kami di Kampung Bonen ini, difasilitasi oleh Umi Halan, oleh Universitas Kristen Arta Wacana melalui program penelitian dan pengabdian kami, Mama Yuli dan Mama Nela setiap hari Sabtu itu mengajar tenun di SD Inpres Bonen. Dan kelas 4 dan 5, dan itu murid-muridnya baik laki-laki dan perempuan. Dan mereka menghasilkan, jadi ada ini kain tenun yang ini kak, ini hasil dari anak-anak SD Inpres Bonen, perempuan dan laki-laki. Dan cukup rapi. Waktu itu Mama Yuli bilang sama saya, Mama kalau nanti ini baru kelas belajar, kalau anak-anak nanti tidak bisa bikin rapi, Mama jangan kurang hati. Sebenarnya tidak apa-apa Mama Yuli, namanya belajar. Tapi waktu dibuka talinya dari tenun ikat itu, rapi sekali. Dan itu anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kami senang bahwa itu juga ada transformasi dalam hal cara pandang mengenai tugas-tugas perempuan dan laki-laki di dalam budaya. Karena jika tidak demikian, akan menjadi beban ganda bagi perempuan. Perempuan sudah harus kerja sekarang, pergi ke pasar, pergi ke kantor. Kalau pulang semua kerja domestik, perempuan lagi yang kerja, itu terlalu berat bagi perempuan. Lama-lama perempuan gampang sakit, dia umur pendek. Harusnya ada pembagian peran. Dalam masyarakat yang makin maju, ketika perempuan sekolah tinggi, laki-laki juga perlu berbagi tugas. Kita bagi tugas di rumah, bagi tugas juga di luar rumah. Ada dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok pasuklo, itu para perempuan yang betul-betul penenun. 2-3 generasi penenun berkumpul itu jumlah kita 12 orang, 12 orang anggota. Sedangkan kelas tenun, anak-anak dan ibu-ibu yang diajar oleh Mama Yuli itu 10 orang. Ya, itu jadi total 22. Nah, kami harap alumni dari kelas tenun di Umi Halan nanti akan menjadi anggota baru kelompok pasuklo, supaya saling menopang untuk produksi dan pemasaran yang lebih kuat. Ya, kami sebenarnya rindu juga ada pembelajaran yang sama di tempat yang lain, tapi terus terang kami juga terbatas. Jadi apa yang ada pada kami, kami berikan untuk proses belajar di sini. Dan kami berharap orang-orang lain di tempat lain di Kabupaten Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin di daerah lain Indonesia, bisa terinspirasi dengan kerja-kerja yang ada di Umi Halan. Karena kami melihat, saya dalam penelitian-penelitian dari Universitas Kristen Arta Wacana melihat bahwa kalau kita tidak serius dengan pewarisan pelestarian budaya, suatu saat nanti generasi kita tidak akan lagi menenun. Mungkin keterampilan, kecerdasan dari ibu-ibu, leluhur perempuan kita di masa lalu akan diambil alih oleh mesin-mesin, oleh AI. Dan itu sesuatu yang sayang sekali. AI bisa saja menghasilkan sesuatu yang bagus, tapi tidak punya jiwa. Tapi ketika perempuan menenun, menurut saya itu ada totalitas hidup yang dia berikan. Ketelitian, ketenangan, kecerdasan, rasa cinta yang dia kasih lewat kain itu. Dan itu penting sekali untuk diwariskan bagi generasi-generasi yang akan datang. Kami berharap orang-orang mendapat inspirasi untuk pembelajaran yang sama di tempat-tempat yang lain juga. Kami bergerak bersama-sama dengan masyarakat adat di sini. Kami berharap Tuhan sayang tahun ini mungkin kami akan bergerak dengan dengan sarasehan budaya. Jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan, dengan budaya? Hasil penelitian UNKRI sudah ada, Universitas Katolik Widya Mandira sudah ada. Kami presentasikan dan mengajak masyarakat sendiri berpikir. Mereka harus menjadi subjek dari sejarahnya. Mungkin kakak-kakak tahu, baru-baru RRI juga sudah liput, kami di kampung di sini ada gua, salah satu gua Jepang terbesar di Nusa Tenggara Timur, dan Kementerian Kebudayaan sudah menetapkan, kasih SK untuk menjadi satu situs. Dan mungkin ke depan akan berkembang sekali, orang-orang suka datang. Ini kampung yang sangat indah. Tapi menurut kami dari Ume Halan, masyarakat Bonen harus menjadi subjek dari sejarah mereka. Mereka harus menjadi tuan dan puan dari kampung mereka. Imajinasi tentang masa depan seperti apa, itu jangan sesuatu yang datang dari Jakarta atau sesuatu yang datang dari balik meja dari pembesar atau penguasa siapapun. Tapi masyarakat lokal, masyarakat adat harus mengimajinasikan. Anak-anak mereka bangga dengan kampung mereka dan mereka mau berjuang untuk masa depan yang baik, yang ada penghargaan kepada nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat di kampung halaman mereka. Harapan kami kepada orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, ialah supaya kita mencintai budaya kita. Bahwa zaman makin modern, kita terbuka kepada perkembangan-perkembangan yang baru, tapi hendaklah kita tetap bangga sebagai orang Timor, sebagai orang Sabu, sebagai orang Rote, dan lain-lain. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Nusa Tenggara Timur hari ini misalnya dengan tindak pidana perdagangan orang. Banyak orang muda keluar dari kampung mereka. Mereka seperti merasa tidak ada harapan yang bisa mereka peroleh di kampung sendiri. Ume Halan berdiri dengan keyakinan bahwa ada hal-hal baik di kampung, ada hal-hal baik dalam budaya kita. Dan kita perlu menciptakan ruang di mana orang-orang muda, anak-anak belajar untuk melihat hal-hal yang baik dalam budaya seperti itu. Dan mereka kemudian juga akan berkembang untuk menjadi orang-orang yang percaya diri, bangga dengan diri mereka, bangga dengan budaya mereka, tapi juga sekaligus tidak kecil hati untuk bergaul dengan masyarakat modern, masyarakat global sekalipun. Kami di sini sebab itu ada latihan tenun, aspek-aspek dari budaya lokal seperti tarian, gong, dan lain-lain, tapi juga bahasa Inggris. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
1: Perempuan-perempuan ini mungkin tidak berdiri di panggung besar, namun dari rumah sederhana, mereka menjaga warisan yang tak ternilai, merajut selembar kain dari benang ke benang, dari generasi ke generasi. Setiap lembar tenun yang dihasilkan menjadi cerita dari setiap peluh yang jatuh, bukan karena mereka lelah, tetapi mereka adalah penjaga budaya. Mereka adalah penggerak perubahan.
2: Pendengar, selembar kain tenun dari Ume Halan adalah bukti bahwa tradisi menenun tidak pernah tergerus arus modernisasi. Di sana, setiap helai benang adalah doa, dan setiap motif adalah cerita tentang keberanian perempuan NTT dalam mendobrak batas dan merajut harapan. Keberlanjutan budaya bukan hanya tugas segelintir kelompok, tetapi tanggung jawab kita semua. Semoga kisah perjuangan kelompok tenun Ume Halan memberikan inspirasi baru bagi kita semua untuk tetap mencintai dan melestarikan warisan leluhur. Saya Kristin, mewakili tim kerabat kerja podcast RRI Kupang yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara. Seperti yang sempat beta informasikan bahwa untuk sebuah tempat wisata akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi ketika sebuah legenda ataupun cerita rakyat asal-usul dari tempat wisata tersebut dinarasikan dengan tepat, dengan baik ya, sehingga masyarakat juga lebih penasaran untuk datang ke tempat wisata tersebut. Dan nanti Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Kotong juga akan beromong tentang pengembangan pariwisata melalui storytelling bersama dengan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dispar Budaya Sumba Timur, Bapak Yudi Umbu Rawambaku. Nanti beliau menjelaskan bagaimana program pengembangan pariwisata melalui storytelling yang sudah dilaksanakan ataupun sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Timur. Nanti Bapak Mama, Bapak Saudara juga bisa gabung melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau 0811 3820 1043.

0: budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bupati Lembata Kanisius Tuak kasih ingat generasi muda supaya terus jaga dan lestarikan warisan budaya Lamaholot di tengah perkembangan zaman. Kanisius bilang masa depan daerah sangat bergantung di kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mempertahankan akar budaya. Itu pesan dia kasih tahu dalam sambutan penutupan Festival Lamaholot 2026 yang dibacakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur. Di itu sambutan, Bupati ajak generasi muda untuk terus menggali, mencintai, dan melestarikan adat, seni, budaya, serta kearifan lokal Lamaholot. Bupati tegaskan, adat dan budaya Lamaholot merupakan akar peradaban masyarakat yang sonde boleh dikasih tinggal. Dia bilang akar budaya menjadi fondasi dalam membangun kehidupan dan menentukan arah masa depan. Melalui Festival Lamaholot 2026, pemerintah Kabupaten Lembata berharap semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam upaya pelestarian budaya. Dengan demikian, nilai-nilai adat dan tradisi Lamaholot dapat terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Beralih ke informasi berikut, Tenun Buna Insana sudah dapat pengakuan sebagai produk asli milik masyarakat adat Insana baik secara nasional maupun internasional. Hal ini disampaikan Randy Valentino Noen Magnamin Neon Beni, Koordinator Divisi Pengawasan Mutu Produk dan Pelabelan MPIG Tenun TTU. Dia bilang, tenun merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang masuk dalam kategori indikasi geografis karena sifat kepemilikannya yang bersifat kolektif masyarakat adat. Meski kualitas produk sudah diakui, Randi menilai masih ada kelemahan. Randi ditekankan bahwa standar kualitas tenun perlu diperkuat melalui penerapan indikator teknis yang sudah disepakati bersama para penenun. Dia bilang kalau jumlah helai benang menjadi salah satu standar penting dalam menentukan kualitas tenun Buna Insana. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Kita Christine, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sehat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ratus 4,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Basaudara, kotong tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini memiliki banyak sekali tempat-tempat wisata yang masih sangat alami ya, dan juga kalau kotong menelusuri sejarah ataupun asal-usulnya, ada begitu banyak cerita, legenda, cerita rakyat ya, yang tersebar dan diceritakan secara turun-temurun sampai saat ini. Dan terkadang bagi beberapa orang berpendapat kalau storytelling ataupun cerita tentang tempat-tempat wisata tersebut ya, yang dinarasikan dengan baik, itu bisa meningkatkan nilai jual dari tempat wisata tersebut. Benarkah demikian? Dan apakah ini yang menjadi alasan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Timur untuk memilih pengembangan pariwisata melalui storytelling? Kita akan tanya-tanya bersama dengan narasumber kita yang sudah bersama-sama dengan kita melalui Zoom. Ada Bapak Yudi Umbu Rawanbaku, SEPAR. Beliau merupakan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Bapak Pak Yudi. Halo.
2: Selamat pagi, salam sehat juga Ibu.
1: Baik.
2: Selamat pagi, salam sehat juga.
1: Ya, Pak Yudi, kita bicara soal pengembangan pariwisata melalui storytelling, yes, ataupun bercerita begitu ya, cerita tentang tempat-tempat wisata tersebut. Yang ingin kami ketahui, pasti ada tujuan ya, kenapa pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Timur memilih storytelling untuk mengembangkan destinasi-destinasi wisata ataupun pariwisata yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Silakan, Pak.
2: Baik, Bu. Baik, Ibu. Kenapa dinas kita, pariwisata kita ya di Sumba Timur itu kita tekankan untuk storytelling? Sebenarnya apa, storytelling itu merupakan pendekatan untuk pendekatan pengembangan pariwisata yang mengubah fakta dan sejarah menjadi narasi yang memikat atau menghidupkan budaya lokal serta memberikan makna mendalam bagi wisatawan. Ini menjadikan menjadikan destinasi itu tidak sekedar indah, tapi juga berkesan dan emosional. Seperti itu.
1: Baik, baik. Jadi
2: membangkitkan rasa ya emosional, bukan itu ya.
1: Bisa dibilang.
2: Jadi emosional kalau itu maksudnya membangkitkan rasa.
1: Bisa dibilang bahwa pemerintah ya, dalam ya, hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Timur ingin menjalin ataupun membangun kedekatan begitu dengan wisatawan.
2: Jadi bukan.
1: Iya.
2: Jadi sebenarnya kita membangun sumber daya manusia, sumber daya manusia yang ada di setiap destinasi itu. Contohnya misalnya destinasi jajaran Bukit Tanarara, kita mengadakan beberapa pelatihan di sana, pendekatan kepada masyarakat untuk bagaimana mereka membuat suatu kreativitas ya, karya cipta mereka. Jadi mereka bisa menjelaskan tempat itu ini seperti begini loh, ada ceritanya kayak gitu, sehingga membangun tadi rasa itu, membangun kepercayaan bagi wisatawan itu tadi, untuk dia ya, tidak sekedar melihat keindahan alam, tapi dia mendengar cerita tentang itu. Baik. Cerita tentang kejadian Bukit tadi seperti itu.
1: Baik,
2: baik. Contohnya Hiliwuku, kejadian Bukit Tanarara itu kan ada tiga, Bukit Hiliwuku, Bukit Hawurut sama Bukit Tiara Kuku, seperti itu.
1: Baik.
2: Contohnya Hiliwuku. Hiliwuku itu kan bentuk rambut dari anak Buddha, perempuan ya. Yeah. Rambutnya seperti punk rock gitu ya. Punk rock gitu. Botak di sini, terus ada rambut atas ini dibikin seperti poni. Ya gitu. Yeah, yeah. Itu Hiliwuku. Akhirnya dulu menjadi tempat photoshootnya Ferrari Portofino, mobil Ferrari ya, tahun 2019 tadi. Nah, kita mengharapkan mereka untuk bisa membuat cerita histori ya tentang daerah tersebut. Mungkin dulu tempat persinggahan daripada leluhur tadi, leluhur untuk kalau mereka mau ke selatan, mereka mampir ke situ untuk duduk istirahat sambil makan makanan lokal, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya seperti baik, itu.
1: Baik. Jadi sebenarnya di Sumba
2: membangun Timur satu membangun satu cerita.
1: Iya.
2: Membangun satu cerita yang berdampak bagi wisatawan tadi. Baik. Dia mendapat pengalaman seperti itu.
1: Ya. Jadi bukan hanya sekedar datang berlibur menikmati pemandangan, tetapi juga mengetahui asal usul ataupun sejarah cerita rakyat yang ada di daerah tersebut ya Pak ya.
2: Betul sekali, betul.
1: Baik, tadi Pak Yudi sempat menyinggung bahwa ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Berarti melibatkan masyarakat begitu atau mungkin anak-anak mudakah atau orang-orang yang memang sudah bergerak di bidang pariwisata, mereka yang diberdayakan seperti itu.
2: Kami melibatkan beberapa pengurus daerah tersebut, destinasi tersebut, itu melalui Pok Darwis. Ya, di Pok Darwis itu kan terdiri dari beberapa orang yang punya kemampuan untuk membuat nanti. Jadi mereka melibatkan orang-orang tua ya, yang lebih tahu. Kemudian anak-anak muda, kami juga melibatkan anak-anak muda untuk mereka bisa sama-sama di situ untuk mereka saling itu saling berbagi. Yang anak muda tadi membuka suatu-suatu story ya, suatu cerita yang berfungsi atau bermakna bagi destinasi tersebut seperti itu.
1: Dan program gitu. Ini sudah berjalan sejak
2: kapan? Ada banyak.
1: Ya.
2: Program ini sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya. Cuma kita kan kendala kemarin COVID. Nah, pasca COVID itulah kami berusaha untuk bisa melaksanakannya kembali. Kita sesuaikan dengan dana perimbangan dana daerah, apalagi kita sekarang ini kan mengalami beberapa efisiensi ya untuk itu. Ya, kita berusaha semampu mungkin kita untuk bisa sosialisasikan hal itu kepada kelompok-kelompok sadar wisata, masyarakat setempat, dan yang kami utamakan adalah perempuan.
1: Baik.
2: Perempuan dan anak muda, bagaimana mereka bisa membuat satu panganan lokal ya, untuk ekonomi kreatif yang berfungsi, berguna untuk kehidupan rumah tangga mereka, otomatis dalam pengatasan stunting dan gizi buruk tadi. Seperti itu. Jadi ada tambahan penghasilan buat mereka, bukan tamu itu datang hanya melihat itu, melihat keindahan alam, tapi mereka juga harus mampu, harus bisa menyiapkan apa panganan-panganan tadi, mungkin ada kopi, terus ada beberapa panganan lokal yang ada, sehingga bisa disuguhkan ke tamu, dan mereka yang mendapat dampak ekonominya langsung seperti itu. Untuk apa ekonominya itu? Untuk kehidupan rumah tangganya, khusus ibu-ibu ya. Untuk anak-anaknya, dia bisa beli susu, bisa beli lain-lain yang berfungsi, yang berguna bagi anak-anaknya itu tadi.
1: Baik. Dan mereka ini semua juga tergabung dalam Pok Darwis begitu Pak? Pak Yudi?
2: Betul. Mereka tergabung dalam Pok Darwis. Mereka tergabung, ada yang tidak, ada yang tidak juga. Tapi lah mereka itu kan diberi kesempatan nanti oleh Pok Darwis untuk sama-sama merangkul mereka semua. Itu ini loh, bagaimana kita menciptakan satu produk destinasi itu sehingga laku untuk dibeli sama wisatawan yang ke situ. Apalagi kami ini kan sekarang lagi banyak kunjungan-kunjungan wisatawan itu, baik itu kelompok motor Harley Davidson, Ducati, dan banyak sekali ada mobil-mobil yang bagus. Mereka berkelompok datang untuk mengunjungi destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Sumba Timur ini. Nah, di situ bagaimana mereka menciptakan tadi, selain para wisatawan datang, mereka memberikan cerita tentang ini, cerita tentang apa yang mereka lihat sekarang, wisatawan itu lihat sekarang, mereka membuat cerita, kemudian juga mereka menyuguhkan apa panganan-panganan lokal ya, yang mereka buat tadi itu, sehingga laku dan pasti akan dibeli oleh tamu. Kebanyakan sebelum ini kan mereka tamu-tamu itu datang dan menikmati aja alam tersebut tanpa melihat, tanpa mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di tempat itu. Jadi mereka yang mampu memberikan informasi-informasi yang baik, yang lengkap dan menyentuh wisatawan tersebut sehingga ada rasa mereka untuk kembali lagi berkunjung ke situ. Seperti itu.
1: Ya, ada keinginan untuk kembali begitu ya, Pak, ya.
2: Betul sekali, ya.
1: Tapi kalau itu
2: disapa pesona kan?
1: Iya, betul.
2: Ada kenangan terakhir.
1: Betul, betul. Punya pengalaman menarik begitu ya untuk ketika berkunjung ke Sumba Timur.
2: Iya. Betul. Iya.
1: Pak Yudi, kalau data yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Timur sendiri ya, untuk jumlah pokdarwis yang sudah diberdayakan ataupun mungkin sudah terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumba Timur ini ada berapa banyak, Pak?
2: Kami ada 16 pokdarwis yang dibentuk ya. Itu di desa-desa wisata, kelurahan wisata. Seperti itu 16 ya, dan mereka sudah berjalan berkembang begitu. Berjalan seterusnya, kemudian tinggal kita, tanggung jawab kita sebagai OPD ya, sebagai dinas yang terkait langsung dengan mereka. Kita menciptakan beberapa, membuat beberapa program-program tadi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
1: Baik.
2: Berikan mereka pengalaman, berikan mereka masukan, seperti itu. Itulah fungsi kami dunia sebagai pelayan, fungsi pemerintah sebagai pelayan.
1: Berarti ada pelatihan-pelatihan rutin yang diberikan kepada anggota Pokdarwis ini, Pak?
2: Ya, ada beberapa pelatihan dan kami juga melibatkan ada beberapa CSR di situ, kemudian ada akademisi. Kemudian ada beberapa BUMN dan BUMD yang terlibat juga untuk memberi apa namanya, memberi pelatihan-pelatihan tadi, baik itu dari bank NTT juga ada yang melalui CSR-nya, seperti itu. Itu berjalan terus. Karena kalau kita mengharapkan untuk kita pemerintah sendiri, saya pikir kita masalah efisiensi tadi, tapi dari CSR-CSR tadi mereka juga mengambil alih atau mereka mau terlibat dalam hal tadi, pengembangan SDM tadi. Satu yang dibutuhkan oleh Sumba, khusus kami Sumba Timur, adalah peningkatan kualitas SDM tadi. Agar mereka mampu menghadapi pengembangan pariwisata nanti ke depan menjadi pariwisata yang betul-betul berkelanjutan dan ramah lingkungan. Seperti itu. Ya.
1: Dan untuk pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan, ataupun mungkin bentuk-bentuk pelatihan yang sudah diberikan seperti apa saja, Pak?
2: Ya itu tadi pelatihan-pelatihan tadi, misalnya begini, pembuatan pangan lokal, ya lokal, kemudian peningkatan kapasitas kelembagaan, kemudian tadi untuk pembuatan storytelling destinasi-destinasi yang ada pokdarwisnya. Kebetulan destinasi-destinasi yang ada pokdarwisnya ini juga sudah masuk dalam Sumba Tourism Travel Package, masuk dalam paket perjalanan wisata Kabupaten Sumba Timur. Seperti itu. Ini yang terus kita tingkatkan, namun kita tidak lupa juga untuk kolaborasi dan sinergitas dengan beberapa tadi LSM, TSR, misal satu LSM misalnya Opesda dan beberapa LSM lainnya, juga mereka sangat terlibat langsung untuk peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Dan ini kami juga sebagai pemerintah memberikan apresiasi bagi mereka semua yang sudah bisa berkolaborasi bersama kami.
1: Ya, sama-sama meningkatkan sumber daya manusia ya di Kabupaten Sumba Timur begitu ya, Pak ya.

0: Ini kan memiliki banyak sekali warisan budaya ya, seperti pangan lokalnya Kaparak itu punya Betul. Cerita ya. Terus itu Betul. Juga ada kain tenun.
1: Iya, itu.
0: Punya cerita setiap warisan tenun budaya ikat, ini kan
1: tenun ada cerita songket.
0: Begitu. Ada cerita ataupun ada kisahnya begitu.
1: Ya.
0: Nah, konsep dari pengembangan pariwisata.
1: Ya, ada filosofi.
0: Iya, iya. Kalau dinas pariwisata sendiri mengembangkan ataupun mungkin konsep yang sudah disiapkan, sudah dibuat begitu Pak, untuk pengembangan pariwisata dalam bentuk storytelling ini bisa dipahami oleh semua pengunjung seperti apa Pak konsepnya, sehingga bukan hanya alamnya saja yang ditonjolkan ceritanya, tetapi juga warisan budaya lainnya bisa ditonjolkan juga melalui narasi ataupun cerita begitu Pak. Silakan Pak Yudi.
1: Betul, betul, betul. Jadi selain itu, oke. Okay. Jadi kami juga selain memberikan pelatihan tadi, kami juga memberikan informasi kepada mereka. Mm-hmm. Ketika mereka membuat satu cerita, mereka berdiskusi dengan kami di dinas, seperti ini loh Pak. Nah, kami akan memudahkan mereka, memudahkan hal tersebut tadi, storytelling tadi itu menjadi menjadi ini bagi wisatawan tadi melalui media sosial,
0: yeah.
1: Melalui media sosial, melalui beberapa itu yang kami buat dalam bentuk QR code. Jadi ketika tamu itu dia ingin tahu tentang itu, dia tinggal scan QR code tadi untuk mendapat berita-berita informasi-informasi tadi.
0: Yeah.
1: Itu contohnya di Kampung Prayawang ya. Kampung Kerayang di desa Rende, kecamatan Rende, di situ ada satu rumah ya, selain kuburan-kuburan megalitik, ada satu rumah yang rumah adat, rumah dulu zaman Belanda ya. Itu dari semua dindingnya itu terbuat dari kulit kayu, kulit kerbau hewan ya, kulit hewan, dinding-dinding tersebut. Nah, ini otomatis ada ceritanya seperti itu, dan kami berusaha kita mendapat informasi-informasi dari mereka, mereka memberikan informasi, kami juga membuat itu dalam bentuk tulisan, sehingga kami membuat dalam website untuk dipublikasikan sehingga orang lebih tahu, lebih mengenal hal tersebut, jadi menjadi pengetahuan bagi semua umat ya, seperti itu. Itu kewajiban kami seperti itu, membantu masyarakat desa tadi, membantu masyarakat yang ada di destinasi wisata itu untuk membuat satu storytelling itu menjadi bentuk yang lebih ringan, lebih mudah. Yeah. Itu tadi dalam bentuk QR code. Yeah. Jika tempat itu tidak ada sinyal, mereka tinggal foto, kemudian mereka nanti ketika tempat yang ada sinyal mereka tinggal buka.
0: Yeah.
1: Itu melalui QR code sistem tadi. Jadi informasi-informasi itu yang mereka dapatkan.
0: Iya. Dan semuanya itu masuk dalam paket pariwisata tadi yang disiapkan begitu Pak ya?
1: Ya, kami pakai kalau paket pariwisata itu ya betul juga. Kami paket wisata itu sudah terbuat dari tahun 2012.
0: Iya.
1: Tahun 2012.
0: Baik.
1: Ada City Tour, ada North Trip, ada Southwest Trip. Ya, ada East Street seperti itu. Itu sudah berjalan sejak tahun 2012.
0: Baik.
1: Seperti itu. Ya. Dan setiap destinasi yang ini ada keterangannya. Setiap destinasi yang dikunjungi itu ada keterangannya. Baik. Tinggal bagaimana destinasi yang dikunjungi tadi, masyarakat di situ lebih berkreasi itu dengan kreativitas mereka untuk memberikan satu paparan, satu cerita kepada tamu seperti ini lihat, melalui guide-nya yang tamu pakai, sehingga para pengunjung itu bisa secara langsung mendengar.
0: Berarti ada pelatihan itu khusus untuk para tour guide begitu ya, ataupun pemandu pariwisata begitu?
1: Ya, betul sekali, ada beberapa pelatihan khusus juga tadi. Ya, yang saya bilang tadi, kami berkolaborasi juga dengan Kementerian Pariwisata.
0: Iya.
1: Itu melalui Deputi Sumber Daya Kelembagaan atau Deputi Sumber Daya Manusia di situ. Bapak

0: program yang sering dilaksanakan oleh kementerian tadi untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masyarakat tempat di Kabupaten Sumba Timur. Itu sudah berjalan sekitar tahun pasca COVID ya, tapi sebelum COVID juga berjalan pasca COVID ya sekitar tahun 2023 berjalan sampai sekarang ini.
1: Ya, dan
0: dari akademisi ya, dari kampus atau universitas.
1: Ya. Pak Yudi, kita tahu bahwa untuk cerita-cerita ini kan sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Sumba, khususnya di Sumba Timur ya. Tapi menarik apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bahwa mendokumentasikan gitu, sehingga orang-orang juga masih paham ya.
0: Iya.
1: Ya, dan seringkali yang terjadi, kendala yang terjadi saat kita bertanya kepada orang tua tentang cerita dari suatu lokasi wisata ataupun warisan-warisan budaya seperti kulinernya atau mungkin tenun ikatnya, penjelasan yang didapati itu terbentur dengan bahasa asli ataupun bahasa daerah, sehingga wisatawan yang mau bertanya pun akhirnya kesulitan untuk memahami makna ataupun cerita dari para tetua adat begitu. Apakah ini sudah disiasati begitu sehingga wisatawan juga ada translator begitu, ada orang yang mentranslatekan ataupun menerjemahkan?
0: Ya, baik. Itu semua tergantung dari guide. Guide daripada tamu-tamu tadi, dan juga kami dinas memberikan narasinya dalam bentuk tadi, bentuk ada dalam sistem WordPress atau dalam sistem website kami muat itu, sehingga dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh warga yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik kami tampung dan kami bikin dalam satu bentuk tulisan tulisan, dan tulisan itulah yang mewakili melalui tadi beberapa WordPress yang ada, beberapa website itu untuk bisa tamu-tamu itu baca dengan sistem QR code tadi.
1: Nah,
0: seperti itu. Contohnya salah satu cerita yang menarik, misalnya ada satu air terjun namanya Air Terjun Laputi. Nah, di Air Terjun Laputi itu ada danau yang disebut dengan Danau Laputi. Ada beberapa di danau itu tersebut ada belut ya, moa, bisa dipanggil moa, belut ya, moa. Itu ada ceritanya. Di mana belut-belut yang ada di situ itu merupakan jelmaan daripada nenek moyang ya. Dan leluhur itu ketika mereka dulu kan sering terjadi perang itu kampung ya. Perang kampung, perang suku dulu. Mereka minta para sang alif untuk bisa, mereka mau menempati tempat ini untuk menjaga tempat ini. Kita berubah jadi belut. Ini satu hikayat, yang namanya hikayat. Nah, mereka ketika dikasih makan, kita apa pengunjung itu datang memberikan makanan ke situ, mereka seperti senyum. Mereka ambil makanannya dengan tidak berampasan. Mereka satu-satu ambil. Satu-satu ambil, kayak gitu. Seperti itu. Nah, orang-orang tua itu semua kita panggilnya bukan itu, biasanya dipanggil apu. Apu itu nenek. Nenek itu perempuan ya. Apu, mereka perempuan-perempuan ini yang mereka menjelma menjadi belut tadi untuk menjaga tempat itu. Seperti itu. Itu salah satu contoh ya. Storytelling tadi ikan satu gambaran kepada seperti inilah dulu ya di Sumba. Seperti itu sudah berjalan demikian lama banget.
1: Baik, tapi menarik ya. Begitu, jadi ketika kita berkunjung ke Kabupaten Sumba Timur, ke destinasi tempat-tempat wisata yang menarik ya, itu sudah ada yang siap untuk menceritakan legenda ataupun cerita-cerita rakyat yang terjadi di daerah tersebut ya, ataupun
0: lokasi tersebut.
1: Berarti yang harus jadi tour guide adalah orang-orang yang memang benar-benar paham dengan bahasa Sumba begitu Pak ya, sehingga ketika para leluhur ataupun mungkin tua-tua adat menceritakan cerita-cerita ataupun legenda-legenda tersebut, mereka bisa paham dan menerjemahkan dengan tepat, ya, dengan benar kepada wisatawan, begitu ya Pak?
0: Betul sekali. Dan tour guide-tour guide ini kan kebanyakan yang anak Sumba Timur itu sendiri, ya. Mereka juga bisa berbahasa Inggris, mereka juga bisa langsung men-translate-nya dalam bentuk bahasa Inggris, ya, ya, luar biasa. Perkembangan SDM mereka sangat luar biasa.
1: Baik, menarik ya apa yang dilakukan.
0: Kalau tidak, kami juga dinas, ya, kami dinas dan juga kami dinas melakukan survei ke tempat-tempat itu, kami menanyakan langsung kepada orang tua yang ada di situ, ya. Mereka menceritakan tentang ini loh, ini dulu begini orang pakai Sumba, ya. Nah, kami merekam dan kemudian kami mendengarnya, kemudian kami menulis dalam bentuk bahasa Indonesia. Contohnya ada salah satu tempat juga, di tempat di Arca Jumlah Putih tadi, ada satu kolam di atasnya itu, jika orang yang sakit apapun, sakit misalnya gila, ya, ketika dia mandi di tempat itu, dia menghadap ke arah ini, kemudian di mana itu orang itu langsung pasti sembuh kayak gitu. Terus, itu ada tempatnya yang sakral. Tempatnya jauh sekali, sangat jauh. Kita naik sekitar 3 bukit 3 gunung baru sampai tempat itu. Tapi uniknya ada danau di situ.
1: Dan itu sudah dipercayai oleh itu, masyarakat ya Pak ya.
0: Betul sekali.
1: Tapi kalau mendengar cerita beberapa tempat-tempat wisata yang disampaikan oleh Pak Yudi ini menarik ya. Jadi kita juga akhirnya penasaran untuk datang ataupun berkunjung ke Sumba Timur. Apakah sudah ada promosi-promosi begitu Pak? Ya, silakan Pak.
0: Saya pikir promosi ini sudah berjalan dari lama, ya. Berjalan dari zamannya kita belum ada media sosial tadi itu. Dari mulut ke mulut kami juga datangkan beberapa televisi nasional seperti itu untuk meliput langsung di sini. Otomatis mereka akan mengunggahnya ke televisi-televisi tadi dan itu menjadi ini bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Ditonton oleh masyarakat Indonesia sendiri. Sudah berjalan dari tahun 2004 gitu. Pertama yang namanya program Potret SCTV dulu kita datang. Kemudian berbagai media televisi, media cetak, majalah itu juga datang ke sini untuk beberapa tulisan-tulisan itu dimasukkan ke majalah mereka seperti Facebook dan beberapa media lainnya.
1: Luar biasa. Ya, dan memang kalau mau dibilang dengan upaya ataupun program-program yang dibuat membuat Kabupaten Sumba Timur lebih dikenal oleh wisatawan begitu ya Pak ya?
0: Betul sekali. Selain di Sumba umumnya itu ada pasola ya. Kami di Sumba Timur tidak ada budaya pasola tadi. Berkuda dan berseberang kuda tidak. Tapi kami ada beberapa misalnya ritual yang salah satunya dilaksanakan tiap bulan Maret. Namanya Repit. Repit itu ritualnya Repit. Repit di kampung atau di desa Lailara. Di situ Repitnya itu merupakan ritual permohonan kepada yang sang halik untuk meminta perlindungan bagi semua yang ada di kampung di desa tersebut, di Kabupaten Sumba Timur itu sendiri untuk ada gitu menjaga hewan, terus kebun mereka, sawah mereka untuk tetap berjalan dan subur seperti itu. Nah, yang uniknya ketika ritual tadi itu mereka tidak membuat satu hal-hal yang ini, tapi hanya mereka mengeluarkan kain, mengeluarkan sebuah kain yang panjang, panjangnya juga ini tergantung setiap kali mereka ritual. Kadang-kadang dia panjang sampai 20 meter, kadang-kadang ketika dia buka dia hanya panjang 5 meter, kayak gitu-gitu.
1: Baik.
0: Itu yang unik. Dan ini juga sakral sekali. Adanya di daerah Katala Hamulingi, Kecamatan Katala Hamulingi.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Dan, jadi banyak sekali hal yang sangat unik untuk dikunjungi.
1: Baik.
0: Apalagi ritual-ritual tadi.
1: Dan memang ini harus lebih diperkenalkan kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat ataupun wisatawan juga mengetahui bahwa di Pulau Sumba itu ada begitu banyak tradisi ataupun ritual-ritual adat yang selalu dilakukan begitu sampai saat ini ya Pak ya.
0: Iya, betul sekali. Ada Purunda Menanga ya, mengeding mereka juga ritual. Ritualnya itu dari rumah adat mereka ke, bukan ke mana-mana, mereka ke pantai.
1: Baik.
0: Ke pantai pertama. Di pantai mereka mengadakan ritual situ, sembahyang. Mm-hmm. Kemudian mereka ke padang savana. Yeah. Kemudian mereka balik ke kampung. Mm-hmm. Untuk tadi, untuk kelayakannya. Nah itu unik sekali. Unik, sangat-sangat unik. Sebelum itu mereka mengeluarkan barang-barang yang sudah sangat apa namanya sudah sangat tua, barang-barang yang disucikan tadi untuk dibersihkan seperti itu, hingga kemudian mereka ke pantai, mereka sembahyang untuk minta kepada Tuhan, kepada leluhur sang alit ya, untuk melindungi tadi laut mereka, untuk ke tempat mereka tangkap ikan, melindungi, kemudian ke savana, doa lagi di savana. Ya mana itu juga mereka memohon doa untuk apa? Untuk melindungi, menjaga hewan-hewan yang mereka lepas. Karena sistem ternak di Sumba kan sistem melepas, sistem tradisional melepas di padang savana untuk mereka makan, mencari makanan sendiri. Dan itulah yang mereka lakukan. Itu biasanya di Kecamatan Kanatang, daerah utara dari Kabupaten Sumba Timur. Kecamatan Kanatang gitu. Ada banyak sekali. Demikian pula di bagian timur juga ada, namanya mengejing juga. Banyak sekali. Itulah keunikan daripada
1: mengejing
0: budaya. Mengejing.
1: Iya, dan kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, bahwa program ataupun upaya untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sumba Timur melalui storytelling ini bukan baru dilakukan saat ini, tetapi sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya.
0: Betul.
1: Apakah ada kendala begitu Pak yang dihadapi begitu, atau solusinya seperti apa? Silakan Pak Yudi.
0: Ya, kendalanya sih sebenarnya bukan kendala, tapi memang wajib.

0: Pak
1: Ya,
0: Yudi,
1: Bu, gimana?
0: ya Pak Yudi, kita tahu bahwa di Sumba Timur ada begitu banyak tempat-tempat wisata ya yang bisa dikunjungi. Apakah ini juga melibatkan masyarakat sekitar begitu? Selain Pok Darwis, apakah masyarakat yang pemilik lahan ataupun mungkin masyarakat adat di sekitar tempat wisata tersebut, Pak?
1: Ya, mereka sering terlibat juga langsung. Contohnya kita ke destinasi ini, misalnya air terjun ya, air terjun Wayamarang gitu. Jadi masyarakat itu, kalau kita mau lihat apa kelapa di tempat itu tidak ada kan, air kelapa, buah kelapa gitu. Tapi mereka usahakan itu ada sehingga mereka bisa menjual di situ. Itu masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di luar Pok Darwis tadi. Itu sangat luar biasa yang mereka tangkap untuk kepentingan pariwisata tadi. Mereka berjualan di situ, ada yang mereka siapkan jagung, kemudian di berbagai tempatnya lain, yang lain lagi, itu mereka selalu tangkap dan mereka selalu respon dengan perkembangan pariwisata tadi. Mereka berusaha untuk berjualan di situ, dan keuntungannya mereka yang langsung dapatkan.
0: Baik, gitu. Baik. Bisa
1: tadi kita melatih gitu ya. Kita melatih SDM-nya untuk hospitality, bagaimana mereka sikap mereka ketika tamu itu datang disambut dengan senyum gitu ya, pesonanya kan harus gitu. Nah, hal-hal itu yang perlu kita tingkatkan terus gitu itu.
0: Baik. Jadi secara tidak langsung juga masyarakat sudah bisa membaca peluang usaha ya, ketika ada tempat wisata, banyak wisatawan yang datang.
1: Betul sekali.
0: Mereka sudah tahu harus buat apa begitu.
1: Betul.
0: Ya, Pak, kalau kita bicara soal pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumba Timur melalui storytelling, apakah dari beberapa tahun ini data yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur menunjukkan adanya peningkatan jumlah kunjungan ke wilayah Sumba Timur begitu, Pak, melalui dengan adanya program storytelling ataupun menceritakan potensi-potensi ataupun filosofi-filosofi yang ada?
1: Kalau kita lihat ini perkembangan kunjungan pariwisata itu meningkat terus, kunjungan wisatawan itu meningkat terus ya. Meningkat terus yang hingga tahun 2025, jadi tahun 2021 ya, pasca COVID itu ya, itu meningkat. Kemudian hingga tahun 2025 kemarin sudah mencapai kita 41.000. Kami hotel, akomodasi yang ada di Sumba, ya, akomodasi yang ada di Sumba Timur ini sekitar 45 bentuk akomodasi, baik itu homestay, villa, hingga pada hotel-hotel besar dan resort. Oh, tingkat kunjungan tadi sangat tinggi, maksudnya naik setiap tahun. Bahkan di tahun 2025, wisatawan mancanegara, wisatawan nusantaranya turun sekitar 0,2%. Tapi wisatawan mancanegara yang naik sampai 5,3%. Seperti itu. Nah, ini hal yang luar biasa. Jadi mancanegara yang banyak datang itu tadi mengetahui ini seperti ini loh di Sumba, Sumba Timur ya.
0: Jadi, tapi kalau data spesifik dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Timur sendiri, Pak, terkait dengan adanya program storytelling ini ya, itu semakin menarik jumlah kunjungan ataupun minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Sumba Timur begitu?
1: Nah, itu pasti sangat menarik gitu ya, kunjungan ke Kabupaten Sumba Timur. Dan juga beberapa influencer baik pun kami dinas untuk mengeksposnya melalui media-media sosial ya. Kami juga terbantu dengan media-media luar, para influencer-influencer yang datang ke sini untuk memberikan, menguploadnya, mengeksposnya di media-media mereka. Contohnya kemarin kita awal tahun 2026 kemarin ya, ada Miss Indonesia kemudian.

0: Juga kami datang juga Ibu Zita Anjani, salah satu staff, salah satu utusan khusus Presiden untuk bidang pariwisata, datang ke sini. Dia juga mengekspos selama 5 hari kegiatannya di Kabupaten Sumba Timur, di desa-desa, di kampung-kampung mereka beliau pergi. Dan ini sangat luar biasa.
1: Ya, ya, dukungan ya, begitu ya. Ada bantuan promosi begitu ya.
0: Ya, bantuan-bantuan tadi sedang sini berjalan. Kemudian ada beberapa kelompok influencer dari anak-anak muda, Gen Z ya. Hebat, mereka juga menguploadnya ini ke media-media tadi. Dan ini akan membangkitkan rasa percaya bagi orang-orang di luar untuk ke Sumba deh, ke Kabupaten Sumba Timur deh, kayak gitu.
1: Betul.
0: Gitu Mbak.
1: Baik, baik. Ya, terakhir apa
0: Yudi? Dan kami diuntungkan, kami diuntungkan dengan karakter masyarakat kita yang betul-betul banyak hospitality-nya sangat mendukung.
1: Baik,
0: mereka, masyarakat itu selalu menganggap kamu yang datang itu raja. Mereka hormati, mereka jaga, mereka lindungi. Yeah. Nah, hal-hal itulah yang membuat betahnya wisatawan itu untuk tinggal lama di Kabupaten Sumba Timur. Untuk mereka berjalan dengan riang gembira, aman dan nyaman.
1: Baik. Tanpa ada kekhawatiran gitu. Begitu ya Pak ya? Ya, Pak Yudi.
0: Sekali.
1: Baik, Ayudi, mungkin terakhir sebagai himbauan ataupun harapan untuk kemajuan pariwisata di Kabupaten Sumba Timur, silakan Pak.
0: Jadi ya baik, saya hanya mengharapkan untuk kita selalu membuat untuk storytelling yang ada di destinasi tadi, karena itu merupakan bagian daripada tata kelola daerah tujuan wisata tadi untuk jadi lebih bagus, lebih menciptakan nuansa yang membuat.
1: Halo Pak Yudi.
0: Kamu itu bisa tahun itu untuk kembali lagi berkunjung. Terima kasih. Ya.
1: Baik. Ya, ya. Tadi sempat terputus Pak, suaranya putus-putus jadi tidak bisa didengar dengan jelas untuk harapannya. Atau himbauan bagi masyarakat Sumba Timur, Pak. Silakan.
0: Halo.
1: Bisa diulang lagi, Pak.
0: Oh ya.
1: Baik, silakan.
0: Baik. Oke, baik. Jadi sebenarnya yang kita harapkan ke depan untuk kita selalu menciptakan storytelling yang ada di destinasi-destinasi tersebut yang ada di tempat kita, karena itu merupakan tata kelola daerah tujuan wisata sehingga mendatangkan lebih banyak wisatawan itu dengan penuh antar kenangan yang mereka terima selama mereka berada di destinasi yang ada di tempat kita. Kita terus tingkatkan itu. Terima kasih Ibu, salam.
1: Baik, terima kasih Bapak Yudi Rawambaku ya. Sudah berbagi di obrolan Akamsi ya. Sukses selalu Pak untuk semua programnya dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sumba Timur.
0: Ya. Pagi.
1: Selamat sama-sama. Pagi. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian kita punya bincang-bincang dengan Bapak Yudi Umbu Rawambaku, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur, dan terkait dengan pengembangan pariwisata melalui storytelling di Kabupaten Sumba Timur ya. Kita berharap bahwa semua program inovasi-inovasi yang dibuat ini bisa menumbuhkan ya minat wisatawan untuk datang berkunjung.

4, Suara Budaya Nusantara. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Cerita dari selembar kain turut menentukan harga serta nilai jualnya di pasaran. Hal ini terutama terlihat pada produk tenun yang memiliki kekuatan cerita, sejarah, serta reputasi yang melekat kuat. Randy Valentino Neon Beni, Koordinator Divisi Pengawasan Mutu Produk dan Pelabelan MPIG Tenun, bilang bahwa dalam konteks tenun, storytelling menjadi bagian penting dalam penilaian indikasi geografis. Dia kasih tahu indikasi geografis bukan hanya nilai kualitas produk semata, tetapi juga mempertimbangkan reputasi yang dibangun dari waktu ke waktu. Reputasi tersebut mencakup sejauh mana tenun dipasarkan serta siapa-siapa pihak yang pernah pakai produk tersebut dalam berbagai kesempatan resmi. Dia bilang juga bahwa dalam budaya masyarakat timur, tenun memiliki fungsi sosial yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Tenun digunakan dalam penyambutan tamu, pejabat, serta berbagai acara adat yang melibatkan banyak pihak dari berbagai daerah dan negara. Beralih ke informasi berikut, paguyuban etnis Sumba yang bernomisili di Kabupaten Lembata, Iko Kasih Meriah Festival Lamaholot 2026 di Pantai Wulen Luo, Lewoleba. Penampilan tarian Gasa Kako dan Tari Woleka menjadi salah satu atraksi yang menghibur pengunjung sekaligus memperkuat semangat keberagaman budaya di Lembata. Partisipasi paguyuban tersebut dapat sambutan antusias dari masyarakat dan wisatawan yang ikut penutupan Festival Lamaholot. Umbu Tarsisius, perwakilan paguyuban etnis Sumba asal Kabupaten Sumba Barat Daya, bangga dan bahagia karena dikasih kesempatan tampil dalam Festival Lamaholot. Dia bilang keikutsertaan paguyuban menjadi wujud kebersamaan serta penghormatan terhadap keberagaman budaya yang hidup di Kabupaten Lembata. Ia berharap Festival Lamaholot terus berkembang sebagai ruang mempererat persaudaraan antar warga dari berbagai latar belakang budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

17 kali Inggris tampil di arena Piala Dunia. Dan inilah, apakah Inggris kembali akan berjaya di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko? Sebaliknya juga Meksiko, tentu pertandingan ini akan berusaha mencatat sejarah baru. Bisa sukses, karena sukses penyelenggaraan Piala Dunia 2006 bagi Meksiko adalah sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Ya, saudara-saudara, bola sudah bergulir dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Pemain-pemain Meksiko mencoba kuasai sepenuhnya. Lesu Sekper sebelah kanan kini masih permainkan bola, dia umpan ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan atau pemain-pemain Inggris langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Permainkan bola, Pickford masih tenang-tenang saja. Penjaga gawang Inggris yang menggunakan kostum warna oranye ini berikan pendek kepada Ezri Konsa. Konsa kirimkan ke depan, yang dia adalah Jude Bellingham. Namun salah umpannya kini jatuh di pemain-pemain Meksiko, mencoba bangun serangan dari kotak penalti Inggris. Tetapi kali ini kurang sempurna penguasaan bola Luis Romo dan akhirnya gagal dan kandas di kaki pemain belakang Inggris, hanya menghasilkan out gawang untuk Inggris. Kita nantikan, ya, apakah tendangan gawang, ya, kita nantikan. Sudah dilakukan pendek saja Ezri Konsa kepada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung ke depan, yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana terjadi perebutan, kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel kirimkan bola pendek ke sokar kanan, ada Sanchez di sana mencoba melakukan serangan. Tenang-tenang saja dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan, akhirnya bola berhasil dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Meksiko. Dan bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain Inggris, yaitu pemain nomor punggung 9, kapten kesebelasan Harry Kane, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang pemain Meksiko. Langsung kirimkan bola pendek ke depan, ada di sana Johan Vazquez. Vazquez permainkan bola, umpan ke depan, cepat menggiring bola, yang dituju adalah Alvarado. Berkutak ketika sebenarnya dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Nicola Aureli, masih berhasil menguasai bola sebelumnya. Tetapi kali ini bolanya disontek sejak keluar lapangan pertandingan oleh orang dikeluar. Lempar ke dalam untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang lagi kepada Jorge Sanchez. Sanchez kirimkan bola pendek ke depan kepada Vazquez. Vazquez menirikan umpan ke depan, yang dituju adalah Julian Quinones. Terjadi perebutan di lingkaran tengah, ada Kane di situ. Akhirnya bola dikuasikan pemain Inggris ini, langsung ke belakang dia. Berikan ke depan lagi, yang dituju adalah Jereli Kwanza. Terjadi perebutan, sabu saja oleh pemain Inggris keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan Meksiko secara bergelombang, mundur ke belakang di lingkaran tengah, masih menggiring bola dia, berikan bola pendek, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, namun membentur pemain belakang kesebelasan Inggris. Kini membangun serangan nomor punggung 18, cepat menggiring bola, kami lihat ada di sana kami Jude Bellingham, berputar-putar dia, teruskan ke belakang Kane. Kane mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, melebar ke sektor kanan. Back kanan yang maju ke depan ini masih permainkan bola, Jereli Kwanza. Kwanza melarak lagi ke kanan dan ke kiri, tarik ke belakang lagi dia, kerja sama lagi dengan McQui, mencoba tekan, sedarkan bola pendek ke sektor kanan, berbahaya ada Anthony Gordon, mencoba menggiring bola, mendekat dari kotak penalti, angkat ke gawang, berbahaya lepas tembakan. Sayang saudara-saudara, dua pemain Inggris berada di kotak penalti, namun satu pun tidak ada yang berhasil menjemput umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh sang teman tiga tadi. Dengan demikian saudara-saudara, bola yang sebetulnya mulus dari Nico Aureli tadi, tetapi sayang hanya menghasilkan tendangan out, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Kwanza saudara-saudara, nama lengkapnya adalah Jereli Kwanza. Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, lepas ke gawang. Mengejar dia yang gawang. Ya, kembali lagi kini Inggris menguasai bola sepenuhnya. Putar kini sebentar dia, tarik ke belakang lagi, angkat, kop, kejar. Akhirnya bola keluar kotak penalti. Dan saudara-saudara, mengawali menit-menit babak awal babak kedua ini, nampaknya Inggris mencoba menggempur pertahanan Meksiko. Dan kini lempar ke dalam segera dilakukan Nico Aureli dari sektor sebelah kanan pertahanan
Meksiko sudah lakukan, kirimkan bola pendek ke tengah kepada Declan Rice. Declan Rice kerjasama lagi dengan rekannya ada Andy Konsa. Konsa melebar ke sektor kanan, dia kerjasama lagi dengan pemain Bukayo Saka. Kutak atas ke belakang Saka, kembalikan lagi bola pendek kepada Konsa. Konsa mundur jauh ke belakang dia, kepada Konsa lagi. Konsa permainkan tenang-tenang saja, kirimkan umpan ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Ada di sana kami lihat pemain Anthony Gordon mendekati daerah kotak penalti dari sektor usuk kanan pertahanan Meksiko, tetapi 2-3 pemain Meksiko berada di situ. Hadang saja bola dan disabu saja bola tadi keluar kotak penalti Eric Lira, namun tidak ada kawan di sana. Yang ada penjaga gawang, penjaga gawang Jordan Fikwat dari Inggris ini langsung ke depan lagi, kirimkan kepada Declan Rice. Kutak tadi sebentar dia tadi ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, mundur ke belakang jauh kepada Eric Konsa. Eric Konsa mencoba melakukan tekanan dari sektor usuk kanan jantung sekiri jantung pertahanan kesebelasan Meksiko, namun dihalang-halangi dengan ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Inggris, dan akhirnya bola tadi

0: kirimkan ke depan kepada Anthony Gordon, namun terjadi perebutan dia di sektor gelandang kanan pertahanan Meksiko. Masih berhasil maju sekedar untuk pertahanan, data lagi serangan dari kesebelasan Inggris, berbahaya mendekat kembali, namun terjatuh, namun bukan pelanggaran saudara-saudara. Meskipun tadi terjatuh, kami lihat pemain nomor punggung 10 Billingham tadi jatuh, namun bukan pelanggaran. Dengan demikian masih terjadi serangan saudara-saudara, kita nantikan, masih cukup terjadi serangan demi serangan baik dari Meksiko maupun Inggris berbalas serangan. Kini Meksiko mencoba bang serangan, Alvarado melebar ke sektor kiri yang ditunggu adalah Luis Romo. Romo umpan terobosan cepatnya kepada Alvarado lagi ataupun kepada rekannya, namun kali ini tidak pelanggaran. Tenang-tenang saja kami lihat. Kini Ken mencoba umpan terobosan yang dituju adalah kepada Anthony Gordon di sana. Menggiring bola dia mendekati daerah kotak penalti, berhasil mendapatkan bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris berada dari kotak penalti, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara. Ya, pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang Meksiko terhadap pemain depan Inggris. Namun nampaknya keputusan wasit Ali Reza Pagani ini sedikit mendapat protes dari para pemain Meksiko. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar karena dianggap tidak fair, karena sebelumnya juga sempat terjadi pelanggaran di sektor pertahanan kesebelasan Inggris, namun pada saat itu Pagani tidak membunyikan veto, bukan merupakan pelanggaran, dan kali ini adalah merupakan pelanggaran. Kita nantikan ya apakah keputusan wasit Ali Reza Pagani, wasit yang berusia 48 tahun asal Australia ini, ya masih tetap masih belum memutuskan. Ya, ternyata kami lihat keputusan wasit akhirnya harus melihat dari jarak yang dekat video assistant referee, apakah memang terjadi pelanggaran ataukah hanya benturan yang tidak disengaja. Dan saat ini kami lihat wasit Ali Reza Pagani sudah memasuki lapangan kembali, dan kami lihat pemain Meksiko masih ya saudara bergar, kartu merah wasit Ali Reza Pagani memberikan kartu merah kepada pemain Inggris nomor punggung 26 Jeremy Kwanza, karena dianggap mendekling terlalu keras tadi saudara-saudara. Ya, membuat pemain Meksiko terjatuh, terpental. Dengan demikian mau tidak mau Inggris bermain dengan 10 pemain. Bung Estu, komentar Anda kartu merah yang diberikan kepada pemain Inggris.
1: Ya, sebenarnya awal dari dia mengambil bola cukup bersih ya, tapi istilahnya bolanya kakinya ada yang tersisa yang menyisakan dan kenaik kaki lawan, dan ini sepertinya yang dinilai wasit adalah yang terakhir kakinya ketinggalan ke lawan. Padahal sebenarnya Kwanza tadi mengambil bola cukup bersih di awal, tapi ada kakinya yang nyinggol dan dianggap itu dianggap membahayakan lawan, dan keputusan wasit akhirnya berubah dan diberikan kartu merah kepada Kwanza. Ini sebenarnya masih ada debat tebel ya, tetapi memang keputusan wasit dilihat VAR yang terakhir.
0: Ya, saudara-saudara, tendangan bebas baru saja dilakukan pemain Meksiko, namun tidak menghasilkan apa-apa, dan tentu saja bola tadi hanya menghasilkan out. Nah, out. Dengan demikian, belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 tim nasional Inggris unggul atas tim Meksiko pada pertandingan babak 16 besar ini. Ya, kita nantikan, tadi terjadi benturan yang agak keras antara pemain Meksiko nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo dengan Harry Kane. Tentu saja terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar, tendangan bebas tampaknya segera dimulai atau segera dilakukan. Ya, memang wasit Ali Reza Pagani harus bekerja ekstra pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Meksiko saudara-saudara, karena memang

0: pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat ketat, sangat bermain dengan tempo tinggi, karena kedua kesebelasan tentu saja untuk berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke babak perempat final. Kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Nomor punggung 16 Julian Quinones mencoba melakukan tekanan, namun kali ini terjadi salah benturan yang keras dan terjadi lagi pelanggaran ataukah hanya lemparan ke dalam. Ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Raul Jimenez. Tarik ke belakang Jimenez, berikan umpan dia ke depan. Yang juga adalah siapa gerangan di sana, ada Chris Romo Gilborta ataupun juga pemain Julian. Kita nantikan saja masih permainkan bola, melebar ke sektor kiri dan dituju adalah pemain Johan Vasquez. Vasquez mencoba kirimkan ke sektor kiri, ada Montes di situ, gerak tubuh senak dia, berikan lagi kepada pemain Josel Gulardo, namun kali ini serangannya kurang sempurna ataupun gagal di tengah jalan. Saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 Inggris leading, unggul atas tim nasional Meksiko. Saat ini terjadi pergantian pemain, ya kita nantikan siapa yang keluar. Pemain nomor punggung 7 dari Inggris nampaknya keluar, yaitu Bukayo Saka, digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 dari Inggris adalah John Stones. Ya, John Stones yang menggantikan Saka. Kita nantikan, ya, nantikan ambil ancang-ancang kini. Permainan kembali dimulai. Ada kedudukan yang masih tetap 2-1 Inggris unggul. Kini mencoba membangun serangan, kami lihat Inggris dekat lingkaran, dekat sektor penalti, berbahaya. Ada Anthony Gordon di situ, terjatuh Anthony Gordon. Namun, ya, kita nantikan apakah dianggap pelanggaran, dan tentu saja jika ini dianggap pelanggaran sangat membahayakan bagi Meksiko. Ternyata masih kita belum melihat terjadinya sebuah insiden tadi yang cukup dahsyat sekali. Kami lihat pemain Inggris Anthony Gordon, ya, ketika berhadapan dengan penjaga gawang dicoba diambil kakinya oleh penjaga gawang dan terjatuh di dalam kotak penalti. Dan saudara-saudara, jika ini dianggap melakukan pelanggaran penjaga gawang Raul Rangel oleh wasit Ali Reza Pagani, maka tentu saja pelanggaran ini terjadi dalam kotak penalti. Dan kita masih menunggu apakah keputusannya titik penalti ataukah tendangan bebas. Kita nantikan, ya. Saat ini para pemain Meksiko masih melakukan protes terhadap keputusan wasit Ali Reza Pagani. Namun Ali Reza Pagani nampaknya masih terus mencoba menginstruksikan kepada pemain-pemain Meksiko untuk menerima keputusannya. Dan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas, tendangan titik penalti ini? Apakah kapten kesebelasan Harry Kane? Ya, Harry Kane yang saat ini bermain di klub Bayern Munich. Ya, kita nantikan titik penalti nampaknya pada menit ke-58-53 detik ini. 58-53 detik, kapten kesebelasan Harry Kane akan melakukan tendangan titik penalti hukuman karena pelanggaran dilakukan penjaga gawang Raul Rangel tadi yang menggait, mengambil kaki dari pemain Anthony Gordon. Kita nantikan, ya, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu saja ini adalah keputusan yang sangat menggembirakan untuk para pencinta sepak bola pendukung Inggris. Namun sebaliknya bagi kubu pencinta Meksiko, tentu saja ini keputusan yang sangat mengecewakan. Tapi apapun itu, hasilnya memang itulah permainan sepak bola, dan keputusan wasit tetap pada pendiriannya tidak diganggu buat. Kita nantikan tendangan bola segera dilakukan oleh Harry Kane, ambil ancang-ancang kapten kesebelasan Inggris. Sementara Raul Rangel sudah bersiap-siap di wabistarnya, peluit sudah dibunyikan, mundur sekitar 5 langkah. Harry Kane ambil napas sejenak, lepas tembakan, penggol, masuk. Saudara-saudara, pemain Raul, penjaga gawang Raul Ranger mengira Harry Kane melakukan tendangan ke kiri, ternyata melakukan tusukan tendangan ke kanan, dan tidak berdaya penjaga gawang Raul Ranger melihat gawangnya sudah bergetar, sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Inggris atas Meksiko. Bung Estu, komentar Anda.
1: Ya, ini jelas menaikkan moral para pemain Inggris ya. Ketinggalan di menit ke-53, detik ke-17 tadi mereka mendapatkan kartu merah. Lalu di menit ke-58 tadi ada satu pemain, ada umpan yang bagus dari Dusan Miquot dari belakang langsung kepada Harry Kane, dan Harry Kane dengan visinya dia menyundul bola, mengarahkan bola ke Anthony Gordon. Anthony Gordon menusuk dengan kecepatannya. Lalu di Anthony Gordon dijatuhkan oleh Raul Rangel dan menghasilkan sebuah penalti, dan penalti diselesaikan dengan dingin oleh Harry Kane. Ini meningkatkan moral para pemain dari Inggris. Dengan bermain 10 orang, mereka justru beberapa menit setelah kehilangan satu pemain mencetak gol ketiganya, dan ini menurut saya makin menyulitkan Meksiko. Meskipun Meksiko pasti akan terus sporadis menyerang, tetapi kalau mereka bermain dengan cara yang dalam tanda kutip lebih emosi, mereka akan bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa terulang lagi, dan ini justru dimanfaatkan oleh Inggris dan mulai bermain lebih tenang. Inggris biasanya bermain lebih gerasak-gerusuk, tapi kali ini dia bermain lebih tenang dan lebih menunggu. Buktinya 3 gol yang tercipta semua dari buah ketenangan para pemain mereka, termasuk dari permainan yang bagus dari seorang Harry Kane sebagai leader, sebagai pemain nomor 9 yang berani turun ke bawah bahkan untuk membantu pertahanan. Ini merupakan permainan yang sejauh ini paling bagus dari Inggris, meskipun mereka ditekan maksimal oleh para pemain Meksiko.
0: Ya, memang suasana di stadion Mexico City sedikit agak sunyi karena memang hampir seluruh atau pendukung-pendukung Meksiko agak kecewa dengan hasil sementara ya 1-3 ketinggalan Meksiko. Namun kami lihat pertandingan ini masih berjalan dengan tempo yang tinggi, dan kini kembali serangan dilakukan pemain-pemain Inggris. Kuasa bola sepenuhnya dia tarik lagi ke belakang, ada di sana kami kan Declan Rice mencoba kirimkan. Kali ini Meksiko mau serang dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, gerak tubuh sebelah dia, ada di sana kami lihat giring tulang lepas tembakan. Kali ini terlambat Julian Quiñones untuk mengeksekusi tendangan shooting ke gawang lawan, dan akhirnya dengan cepat bola tadi dapat diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Inggris unggul atas Meksiko. Kita nantikan kembali, kini Meksiko mencoba bangun serangan tetapi dapat diselamatkan dengan baik saudara oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dengan demikian selamatlah gawang Inggris dan belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Inggris. Saudara-saudara pendengar, jika Inggris memenangkan pertandingan pada babak 16 besar ini, maka dipastikan Inggris akan berhadapan dengan Norwegia yang pada pertandingan sebelumnya mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Nah, kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Anthony Gordon mencoba mengiring bola, cepat dia datangnya bola, tetapi kali ini dihadang dari belakang oleh pemain Meksiko. Kuasa sepenuhnya George Sanchez, letakkan di sebentar dia melebar ke kiri, tarik saja ke belakang kepada Yus Gulardo dikeluarkan ke sektor kiri yang ditutup adalah Julian Quiñones. Berhasil dia melewati garis tengah, sudah merobek sektor kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak penalti berbahaya. Oh, ada pemain belakang Inggris dana yang turun ke bawah. Kami lihat nomor punggung 8 saudara Elliot Anderson langsung saja menghadang bola, selamatlah gawang Inggris, dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, kirimkan kepada Quiñones melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Gulardo angkat turun ke bawah. Dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang Inggris. Kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu John Stone yang baru masuk ke 8 pertandingan babak yang kedua ini menggantikan Bukayo Saka, dan kini terjadilah lemparan ke dalam atau ketendangan penjuru saudara-saudara. Ya, memang bermain dengan 10 orang Inggris harus hati-hati. Nantikan tendangan penjuru segera dilakukan oleh pemain Alvaro, langsung ke bukalan, terjadi kop duel di sana, datang lagi serangan dari Meksiko, berikan umpan kepada Alvaro, gerak tengah cuba dibayang-bayangin dari belakang, mundur ke belakang kepada Quiñones mencoba melewati satu pemain Inggris yaitu Kane, angkat indra ke dalam, ada pemain Meksiko, lepas tembakan, kop duel ke bukalan, terjadi heading di sana, tidak ada kawan, ada Kane, namun kali ini lagi-lagi Kane berhasil menyeberangkan bola keluar kotak penalti untuk menyelamatkan bola. Selamatlah gawang kesebelasan Inggris, dan kini terjadi pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Ya, dilakukan oleh pemain Inggris terhadap pemain Meksiko. Kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk Meksiko? Ya, kita nantikan. Memang pertandingan ini berlangsung menegangkan, cukup alot, cukup tinggi temponya, sehingga wasit yang memimpin pertandingan, Ali Reza Fagani, harus bekerja keras dan tegas dalam pertandingan menghadapi masukan pertandingan pagi hari ini waktu setempat atau masuk waktu paku Indonesia. Sedangkan di Meksiko saat ini tentu saja waktu sudah memasuki malam hari, kita nantikan. Ya, kembali Fagani memberikan sebuah keputusan yang tegas. Kita nantikan, karena akibat protes yang keras tadi, nampaknya mau tidak mau Fagani mencoba melihat secara langsung melalui video asisten referee apakah pelanggaran ini keras ataukah dianggap ringan, untuk memastikan. Ternyata kami lihat memang dua pemain antara Harry Kane dengan pemain nomor punggung 26 dari Meksiko terjadi duel mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, nantikan saudara-saudara pendengar, saudara penonton, saudara pendengar, yang saat ini kami lihat masih belum diputuskan. Fagani masih melihat video asisten referee. Ya, sudah nampaknya. Apakah keputusan yang akan disampaikan? Memang, ya, dengan langkah. Ya, saudara-saudara pendengar, baru saja keputusan wasit yang memimpin pertandingan, Ali Reza Fagani, memberikan sebuah keputusan yang tentu saja dinanti-nanti oleh para pendukung tim fanatis Meksiko. Ya, keputusan wasit Ali Reza Fagani untuk memberikan hadiah kepada Meksiko, dan baru saja juga Fagani mengeluarkan kartu kuning dari kantongnya atau dari sakunya terhadap Harry Kane, karena Harry Kane masih terus mencoba memprotes keputusan wasit. Dan akhirnya saudara-saudara, tendangan penalti kali ini diberikan untuk Meksiko akibat pelanggaran yang tadi dilakukan. Dan nampaknya kami lihat yang akan melakukan tendangan penalti adalah Raul Jimenez pada menit 68 21 detik. Kami lihat penjaga gawang Jordan Vickford sudah bersiap-siap. Jimenez ambil ancang-ancang sekitar 10 langkah, dia lepas tembakan, ternyata masuk. Gerakan penjaga gawang Jordan Vickford terbaca oleh pemain nomor punggung 9 Raul Jimenez. Dan demikian saudara-saudara, Meksiko berhasil mengurangi kekalahan ataupun memperkecil kekalahan menjadi 2-3. Bung Estu, bagaimana komentar Anda tentang hadiah penalti yang diberikan wasit kepada pemain Meksiko ini?
1: Ya, Meksiko memaksimalkan penyerangan mereka dengan mengganti Gilberto Moreno dan Luis Romo dengan masukan Santiago Jimenez dan Gabriel Gutierrez, dua pemain yang tipenya menyerang. Dan tadi ketika antisipasi yang dilakukan oleh pemain Harry Kane dari Inggris yang sebenarnya cukup bagus ya, mereka pemain-pemain belakang, semua pemain Inggris itu membantu di belakang, tapi ada Brian Gutierrez yang perang ke depan dan harus dilanggar, walaupun memang tipis sekali oleh Harry Kane, tapi ada VAR yang membuktikan bahwa itu menjadi pelanggaran. Dan ini buah dari pergantian pemain dengan memainkan pemain-pemain yang bertipe menyerang, makin memuatkan serangan dari Meksiko yang memang terus akan menyerang, apalagi Inggris kalah jumlah dengan keluarnya satu pemain. Artinya masuknya Brian Gutierrez maupun Santiago Jimenez ini makin membuat Meksiko berleluasa atau bernafsu untuk menambah gol dan minimal menyamakan kedudukan dulu.
0: Ya, saudara-saudara, kita nantikan. Kali ini kita masih menunggu keputusan wasit. Akhir dua pemain tadi terjadi insiden. dan pertandingan nampaknya semakin alot, semakin keras. Dan kami lihat para supporter, puluhan ribu supporter dari Meksiko, dari 80 ribu lebih stadion Meksiko City ini, tentu saja sebagian besar adalah pendukung fanatik Meksiko. Ya, saat ini kami lihat wasit kembali lagi mengeluarkan kartu kuning. Ya, nampaknya pagi hari ini Ali Reza Pagani harus mengeluarkan banyak kartu, baik kepada pemain Meksiko maupun Inggris. Ya, George Sanchez baru saja yang mendapat kartu kuning. Ya, karena tadi memprotes lagi keputusan wasit Ali Reza Pagani. Ya, nantikan saudara-saudara bergar. Pertandingan sudah berlangsung 71 menit waktu normal. Kedudukan sementara adalah 3-2. Inggris masih unggul atas Meksiko. Ya, dalam pertandingan yang sangat meregangkan, pertandingan yang akan memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Kita nantikan kali ini kedua tim beristirahat pada saat hydration break, Bung Estu, sampai menit ke-71. Anda melihat bagaimana jalannya pertandingan, baik dalam hal penguasaan bola maupun dalam kemampuan, apalagi dengan silangnya satu pemain Inggris yang terkena kartu merah.
1: Sebenarnya Inggris bermain lebih efektif ya, walaupun dekat ditekan dengan gol dari penalti tadi, prosesnya memang cukup bagus. Kembali Jordan Pickford dengan POV-nya dari penjaga di belakang, lalu melakukan tendangan langsung ke depan kepada Harry Kane. Harry Kane berikan ke Anthony Gordon dan Anthony Gordon dijatuhkan. Tetapi balik lagi, pergantian pemain yang dilakukan oleh Javier Aguirre terhadap pengganti Moura dan juga Luis Romo dengan memasukkan Santiago dan juga Brian Gutierrez, ini juga penting karena duanya pemain yang bertipe penyerang. Bahkan Santiago Jimenez ini adalah pemain yang bermain di depan sebagai seorang striker, sama dengan Raul Jimenez. Artinya pemain ini bisa menjadi membuka celah lagi, terutama untuk menciptakan peluang di mencetak gol. Dan Brian Gutierrez tadi di luar dia dilanggar oleh Harry Kane. Dia pemain yang cukup cepat, beberapa kali dia memberikan solusi bagi Meksiko di pertandingan sebelumnya, dan ini memang memakin membuat Meksiko semakin bernafsu untuk menyerang dengan memasukkan banyak pemain-pemain bertipe penyerang. Ada dua, ada satu striker dan satu IMF atau gelandang serang dimasukkan. Artinya mereka akan terus menggempur dengan segala kemampuan mereka, terutama di saat mereka masih tertinggal 2-3 dan unggul jumlah pemain. Tetapi catatannya adalah Meksiko juga harus hati-hati, ancaman kartu kuning maupun menjadi kartu merah atau kartu merah langsung tetap ada di depan mata ketika mereka bermain sangat keras di perbandingan ini di beberapa momen, dan ini juga harus jadi perhatian mereka. Sedangkan Inggris memang cenderung bermain lebih menunggu, lebih sabar sebenarnya, tetapi itu juga tidak bagus bagi mereka karena mereka harus tertekan, dan tekanan ini sebenarnya harus mereka mulai antisipasi atau mereka mulai memainkan bola, menguasai bola lebih lama, karena penguasaan bola masih dimiliki oleh para pemain Meksiko walaupun tidak terlalu signifikan. Tetapi Inggris harus ya mampu melakukan penguasaan bola balik, dan tampaknya salah satu pemain bertahan senior dan Bull akan dimainkan sepertinya, yeah, menggantikan Nico Orelli. Ini menarik sekali, menumpuk para pemain-pemain berposisi natural back tengah karena memang mereka kehilangan satu backnya, dan sepertinya Elliot Anderson yang juga digantikan. Ini akan menarik sekali ketika Jed Spence dan Burn akan dimainkan. Jed Spence tentunya akan bermain, bisa menjadi back kanan maupun back kiri yang dengan sangat fleksibel, tapi dia juga punya kemampuan bertahan di back tengah cukup bagus. Ya, artinya Inggris sepertinya di sisa waktu ini akan mencoba menguatkan pertahanan mereka dan mempertahankan minimal keunggulan mereka, ataupun dengan bisa mencuri dengan build up dengan menciptakan counter attack agar cetak gol tambahan. Tapi yang pasti pertahanan mereka diperkuat sekali di setelah hydration break ini.
0: Baik, Bung Esto, kami kembali melaporkan jalannya pertandingan dari Stadion Mexico City, dan Tini Mishiko mencoba membangun serangan melalui pemain nomor 6 Eric Lira. Lalu bola pendek dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak B, terlepas tambahkan ke dalam. Oh, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Inggris, namun kurang sempurna jatuhnya di kaki pemain-pemain Meksiko. Berganti ke Meksiko, mencoba tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, kotakkan di sebentar dia agrap tepuk sejenak, bayang-bayangi dari belakang, mundur lagi ke belakang dia kepada Sanchez. Sanchez umpan ke sektor kiri, ada di sana kami lihat pemain pemain nomor 23 itu Gallardo ataupun Jus Gallardo langsung kirimkan ke depan. Tidak ada kawan, di heading saja dari belakang oleh Esri Konsa. Namun lagi-lagi Inggris kuasa bola sebelumnya, angkat ke darah lawan. Ada di sana kami lihat pemain Eric Lira berikan umpan ke depan lagi kepada Jus Gallardo, langsung ke darah lawan. Berbahaya lepas tembakan. Oh, dihalau saja saudara bola tadi oleh pemain-pemain belakang Inggris, keluar kotak penalti, bahkan sampailah kepada penjaga gawang Meksiko. Namun kini kurang lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko dari sektor lingkaran tengah. Dia cuma menggiring bola, kutak kedik sebentar, masih melakukan tekanan umpan ke dekstra sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Ada di situ kami lihat pemain Gallardo kirimkan ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas di kaki pemain Inggris. Nampaknya hampir bertahan total kami lihat Inggris. Sebaliknya kubu Meksiko terus mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawan ataupun ke dalam pertahanan, masih menggiring bola. Rangsek dia cepat melintasi garis tengah, kuasa bola sebelumnya oleh Alvarado, mundur ke belakang Alvarado, langsung ke dalam kotak penalti, terjadi kop, ada Minares di situ, gerak musnah dia, sabu tidak jadi, melebar ke sektor kiri kepada Gallardo lagi, berikan kepada pemain Quinones mendekati penalti, mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Pasquez kirimkan ke tengah, tarik ke belakang jauh saudara-saudara. Kuasa sepenuhnya kini terus Meksiko menggempur pertahanan Inggris. Gratulus Dagnia Adli senap pemain yang baru masuk ke laut kali ini berhasil lagi dijinakan serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, namun terus bergelombang. Kop dua terjadi, lagi-lagi berhasil dihadang saudara-saudara keluar lapangan. Ya, memang luar biasa, kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan, ada Alvarez di situ ataupun juga pemain berpunggung 6 yang mencoba merangsek jantung pertahanan, melebar lagi kepada pemain Alvarado ataupun Gallardo, maksud kami menggigit kotak penalti, angkat ke belakang, berbahaya, kop, oh, disapu saja bola tadi oleh Spensi keluar lapangan ataupun di heading saja keluar lapangan pertandingan, dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Kami kira demikian akan terjadi tendangan penjuru. Ya, tendangan penjuru untuk Meksiko kah ataukah hanya out gawang? Karena terjadi, ya, saat ini kami lihat terjadi pergantian pemain dari Meksiko. Sanchez keluar digantikan pemain nomor punggung 8. Ya, kita nantikan. Ternyata tendangan penjuru segera dilakukan dari sektor sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Ya, ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Meksiko pada kontrol, langsung pulgang. Untung saja Jordan Pickford langsung meninju bola dan jatuh lagi di sebelah kanan tiang gawangnya, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, memang andai kata tidak, kami kira ada pemain Raul Jimenez sudah bersiap-siap untuk mengheading bola, menyundul bola ke gawangnya. Untung saja berhasil dan hanya masukkan tendang penjuru langsung ke belakang Alvarado. Kali ini kembali lagi bola dihadang keluar kotak penalti ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford, dan lagi-lagi tendangan penjuru segera dilakukan pemain Roberto Alvarado. Kita nantikan dari setos sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford. Ya, melancang-ancang saudara-saudara, kami lihat ada beberapa pemain Meksiko berada kotak penalti, peluit sudah dibunyikan, terjadi dorong-mendorong, kami lihat antara pemain Inggris dan Meksiko, langsung ke mulut gawang, kop, headingnya kurang sempurna Quinones, dan akhirnya bola tadi lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 Inggris unggul atas kesebelasan Meksiko. Kita nantikan, ini terjadi lemparan ke dalam, nampaknya segera dilakukan pemain belakang dari Inggris yaitu Spensi. yang memasuki lapangan pertandingan babak kedua. Ya, gelancang ancang sudah dilakukan langsung saya ke depan, namun salah umpannya lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk pemain Meksiko dengan kostum hijau celana putih kaos kaki berwarna merah mencoba mengepung pertahanan Inggris. Kini menjauh 3.5 sudah memasuki dari pertahanan Inggris. Kotak kedik sebentar dia tadi ke belakang lagi, dibayang-bayangi di belakang ada Eric Lira di situ, teruskan bola pendek dia kerja dengan Alvarado, dibayang-bayangi juga oleh PSM Pensi, langsung disapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dan bersama dengan itu terjadi lagi pergantian pemain. Ya, pemain nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Quinones. Ya, nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan dari Meksiko, yaitu adalah pemain Martinez. Martinez menggantikan Quinones, saudara-saudara. Nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola cepat yang minta segala sengaja sudah merobek sektor kiri, kiri berikan umpan terobosan langsung ke belakang kepada Martinez, sayang saudara, pertendangannya masih melambung di atas mister gawang, penjaga gawang Jordan Fickworth, penjaga gawang Inggris yang selama ini bermain di klub Everton, dan akhirnya hanya dilirik saja bola tadi karena memang tidak membahayakan gawangnya, dan dalam hati kecilnya berkata aman, no problem, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 saudara-saudara unggul Inggris atas tuan rumah atau Meksiko pada pertandingan perebutan babak perempat final yang sampai saat ini sudah berlangsung 81 menit 45 detik.
2: Iya, saat ini timnas Meksiko melakukan serangan, ada Fidalgo. Fidalgo umpankan saja berikan Eric Lira. Eric Lira melebar dia ke sebelah kanan sisi penyerangan dari timnas Meksiko. Umpan tarik dia, berbahaya datangnya bola, namun berhasil selamat dipelukan dari kiper Inggris Jordan Pickford. Hanya menghasilkan lemparan tadi. Sudah dilakukan kali ini. Ada Chet Spence. Chet Spence mundur ke belakang dia, berikan kepada Dunburn. Dunburn umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih dekat bola menghampiri kiper dari Rangel, Raul Rangel. Dan kali ini Meksiko ada nomor punggung 23, Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri, umpan tarik saja, berikan kepada Santi Jimenez. Berhasil lolos Santi Jimenez, namun ada lagi pemain bertahan dari timnas Inggris menyapu sebuah peluang emas dari Santi Jimenez di kotak penalti. Kali ini nomor punggung 4, Edson Alvarez, kapten pengganti dari timnas Meksiko, sudah berikan saja umpan, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo nomor punggung 8 menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo saat ini dibayang-bayangin oleh dua pemain, umpan tarik saja, namun diblok lagi oleh Mark Wehi. Hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri, maksud kami sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Meksiko. Tampaknya tadi terjadi protes, dan kali ini kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Ali Reza Fahrani, apakah terjadi lemparan ke dalam ataupun sepakan penjuru bagi timnas Meksiko. Ya pendengar, ternyata hanya tendangan gawang, sempat terjadi insiden pelanggaran tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain Meksiko. Sudah dilakukan Jordan Pickford, tendang saja ke depan, berikan kepada Jude Bellingham. Kali ini boleh jatuh di kaki Harry Kane. Harry Kane dibayang-bayang oleh dua pemain, berikan saja kepada Jude Bellingham, namun tidak berhasil melewati pemain Inggris. Kali ini bola masih jatuh di kaki Mark Wehi. Terjadi insiden tarik-menarik tadi, Mark Wehi dijatuhkan oleh Raul Jimenez, pencetak gol dari Meksiko. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Ya, kali ini tadi Ezri Konsa, maksud kami, yang ditarik kostumnya oleh Raul Jimenez. Masih tertinggal 3-2 tuan rumah Meksiko atas Inggris. Kali ini Declan Rice dari timnas Inggris akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter, persis berhadapan di jantung pertahanan Inggris. Sudah dilakukan, maksudnya tadi umpan saja ke depan kepada Harry Kane, berhasil terjadi cop duel, diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini kembali jatuh di kaki nomor punggung 10, berikan kepada Jesse Spence. Jesse Spence umpan langsung ke depan, maksudnya berbahaya tadi, ada Harry Kane. Namun bola berhasil diselamatkan oleh Raul Rangel. Kali ini nomor punggung 23, Jesus Gallardo. Jesus Gallardo dia menggiring bola melewati garis tengah permainan, berikan kepada Edson Alvarez. Edson Alvarez menyamping dia, berikan kepada Roberto Alvarado. Rebound Alvarado, umpan tarik berbahaya Roberto Alvarado, tidak berhasil tadi. Tidak ada lawan yang, tidak ada kawan yang berhasil menyundul. Kali ini ada Declan Rice. Declan Rice berikan kepada Eric Weahy, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Harry Kane. Sayang sekali pendengar, terlalu kencang umpan yang dilakukan, dan tampaknya ada insiden pelanggaran tadi. Dan namun wasit terus saja memberikan pertandingan agar tetap bergulir. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo umpan saja kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menusuk dia dari sebelah kiri. Penyerangan berikan saja kepada Fidalgo. Fidalgo umpan tarik ke depan, berbahaya, ditinju tadi oleh kiper dari Inggris, Jordan Pickford. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Meksiko. Ada Fidalgo, melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Alvarado. Alvarado dibayang-bayang oleh dua pemain. Edson Alvarez memberikan bantuan kali ini. Edson Alvarez langsung pada Raul Jimenez. Namun berhasil tadi bola diselamatkan oleh nomor punggung 10 Jude Bellingham. Dan wasit meniup peluit, tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Inggris. Masih unggul Inggris 3-2 atas Meksiko. Hingga memasuki menit ke-86, detik ke-35 kali ini. Tersisa kurang dari 4 menit waktu normal pertandingan 16 besar yang berlangsung di Stadion Mexico City, kota Meksiko. Jordan Pickford kali ini mundur 1-2 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya kepada Harry Kane, bola dituju. Terjadi cop duel, kali ini ada Declan Rice. Declan Rice umpan langsung ke depan, namun saat ini bola lebih dekat di kaki para pemain Meksiko. Kali ini ada Edson Alvarez. Edson Alvarez umpan saja dia, berikan kepada Fidalgo. Sudah melewati garis tengah permainan. Fidalgo umpan langsung ke depan, sodorkan kepada, maksudnya tadi kepada Jesus Gallardo. Umpan tarik tadi berbahaya, namun kembali berhasil dibuang tadi oleh para pemain Inggris. Jatuh kali ini bola di kaki para pemain Meksiko. Ada nomor punggung 4, Alvarez, kapten kali ini, berikan kepada Alvarado. Alvarado menyisir dari sebelah kanan permainan. Alvarado masih utak-atik dibayang-bayangi oleh dua pemain. Alvarado masih mampukah dia melewati pemain Jesse Spence? Alvarado umpan saja kepada Eric Lira. Umpan tarik tadi, kali ini jatuh di kaki Eric Lira. Eric Lira, maksudnya bola masih di kutak-atik tadi, dibawa tadi oleh Alvarado kali ini. Alvarado umpan tarik saja berbahaya, namun tidak ada lawan kali ini. Umpan langsung Fidalgo. Fidalgo tembak langsung dari luar kotak penalti, namun berhasil diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini masih Fidalgo, umpan saja melebar kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan tarik, ada Santiago Jimenez, namun berhasil dibuang lagi oleh Anthony Gordon, dan terselamatkanlah gawang Inggris dari ancaman bertubi-tubi timnas Meksiko yang memburu gol untuk menyamakan kedudukannya. Hingga saat ini kurang 2 menit pertandingan, Meksiko masih mengurung. Ada Brian Gutierrez. Brian Gutierrez berikan kepada Fidalgo. Fidalgo dari tengah langsung tendang, namun sayang pendengar, mampu tadi diselamatkan oleh Jordan Pickford. Mampu dia memeluk bola untuk menetralisir tendangan keras tadi yang dilepaskan oleh Hugo Fidalgo. Akhirnya timnas Inggris terselamatkan dari ancaman serangan bertubi-tubi dari Meksiko. Saat ini terjadi cop duel di tengah permainan. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Raul Jimenez di lapangan tengah permainan. Tampaknya wasit Ali Reza Fagani meniup peluit, tanda terjadi pelanggaran, insiden pelanggaran. Dan kali ini bola akan dihadapi oleh timnas Inggris. Terjadi pergantian pemain lagi. Kali ini sang kapten Harry Kane digantikan oleh Morgan Rogers. Ya, Morgan Rogers masuk menggantikan Harry Kane. Dan tampaknya Inggris ingin sepenuhnya mempertahankan keunggulan ini dengan memasukkan sejumlah pemain yang tipe bertahan. Ya, sudah bersiap-siap Declan Rice untuk, maksud kami, nomor kelima John Stones sudah dilakukan kali ini. Keras datangnya bola jatuh ke kaki Jude Bellingham, namun berhasil direbut oleh Alvarado. Terjadi insiden pelanggaran. Ya, pelanggaran tadi. Jude Bellingham menarik kostum dari Alvarado, Roberto Alvarado. Dan kali ini

oleh Jordan Pickford, keluar dari sarangnya Jordan Pickford dan mampu tadi menjemput bola di udara. Kali ini 11 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Alireza Fagani pada pertandingan hari ini. Dan kali ini Meksiko kembali mengejar ketertinggalan lewat serangan bertubi-tubi dari sektor sebelah kiri penyerangan mereka. Ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan tarik ke belakang, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendribel bola, berikan kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado masih dibayang-bayangi oleh dua pemain, Jess Spence dan Anthony Gordon. Tarik lagi ke tengah permainan, kali ini kepada Fidalgo. Fidalgo saat ini pindahkan serangan, lini serangan mereka kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menyerang dari sektor sebelah kiri. Jesus Gallardo umpan tarik, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Jesus Gallardo berhasil tadi dibuang oleh Ezri Konsa, hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Inggris. Sudah bersiap-siap ada 6-7 pemain Inggris, maksud kami pemain Meksiko. Kali ini ada Brian Gutierrez, nomor punggung 26. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, berbahaya ancamannya, ditenju saja tadi oleh Jordan Pickford. Kali ini datang lagi serangan dari timnas Meksiko. Meksiko lewat ada Brian Gutierrez. Brian Gutierrez umpan tarik ke depan langsung tadi, namun sayang sekali terlalu kencang umpan tarik dari Brian Gutierrez, lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh rekan-rekannya, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris. Hingga memasuki menit kedua tambahan waktu, masih tersisa sekitar 9 menit tambahan waktu. Kali ini mampukah timnas Meksiko menyamakan kedudukan dan akhirnya memaksakan pertandingan hingga tambahan waktu, ataupun timnas Inggris yang akan melaju menghadapi Norwegia di babak 8 besar? Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko sudah dilakukan. Ada Juan Vasquez, umpan saja dia berikan kepada Edson Alvarez, melebar dia. Kali ini dari sektor kanan penyerangan ada Roberto Alvarado, menyisir dia, melewati dua pemain, namun sayang sekali berhasil dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan umpan saja, berikan dia kepada nomor punggung 10, Jude Bellingham. Umpan langsung Jude Bellingham, tendangan langsung ke gawang, namun tadi tendangan spekulasi dari garis tengah lapangan berhasil tadi diamankan oleh kiper Raul Rangel dari Meksiko. Kali ini kembali serangan lewat Roberto Alvarado, menyerang dari sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Umpan saja, tarik ke belakang, berikan kepada Vasquez. Juan Vasquez melebar. Kali ini ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo utak-atik dia, umpan tarik dia, namun sayang sekali pendengar, akurasi umpan yang sangat buruk tadi dari Jesus Gallardo. Entah kepada siapa bola maksudnya tadi ditujukan, hanya menghasilkan, sekali lagi hanya menghasilkan sepakan gawang bagi timnas Inggris. Saat ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola dia di atas lapangan, mundur 1-2-3 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang. Sudah dilakukan, umpan deras datangnya bola melambung jauh, maksudnya kepada Jude Bellingham, namun bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, disundul tadi oleh Jude Bellingham, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan, saat ini Edson Alvarez berlari kencang, dia melewati garis permainan. Kali ini berikan kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini, Hugo Fidalgo melebar dia. Saat ini ada Roberto Alvarado, umpan tarik dia, bayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Inggris. Alvarado umpan tarik dia ke tengah, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut umpan tarik dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Dan bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, akhirnya hanya menghasilkan sekali lagi sepakan gawang bagi timnas Inggris. Memasuki menit kelima babak tambahan waktu, tinggal tersisa sekitar 6 menit bagi Meksiko untuk merubah keadaan atau membiarkan timnas Inggris berhasil lolos ke babak 8 besar. Kali ini Edson Alvarez umpan saja bola, sodorkan ke depan, ada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado saat ini berlari kencang dari sektor tengah permainan. Roberto Alvarado melebar dia, berikan kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo kerjasama dengan Fidalgo. Saat ini Fidalgo umpan tarik ke depan, masuk

sikapnya kepada Roberto Jimenez. Langsung tadi tendang, salto tadi pendengar. Namun kembali diblok tadi oleh John Stones. Berhasil bola dibuang jauh. Kembali kali ini jatuh di kaki para pemain dari timnas Meksiko. Kali ini ada Jesus Gallardo melebar dia berikan kepada Fidalgo. Fidalgo kali ini Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri. Umpan 1-2 kepada Fidalgo. Masih dibantu tadi.

tidak mampu tadi menembus pertahanan dari timnas Inggris. Edson Alvarez kali ini, kapten kesebelasan Meksiko. Edson Alvarez sudah melewati 3,5 permainan. Umpan saja melebar kepada Hidalgo. Hugo Hidalgo. Hidalgo saat ini melebar lagi kepada Edson Alvarez. Edson Alvarez berikan kepada nomor punggung 6, Eric Lira. Kali ini ada Roberto Alvarado. Umpan satu dengan Eric Lira, dibayang-bayangi oleh Jetspen dan juga Antonio.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama bahas saudara berita perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sektor pariwisata di Kabupaten Sumba Timur terus menunjukkan perkembangan positif dan semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Keindahan alam yang eksotis menjadi daya tarik utama bagi para pelancong yang berkunjung ke wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui kolaborasi berbagai pihak guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan yang ada di Sumba Timur. Aksesibilitas menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Perbaikan infrastruktur diharapkan dapat mempermudah wisatawan menjangkau berbagai destinasi wisata unggulan. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan desa wisata dan pelestarian budaya daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan ekosistem pariwisata berkelanjutan yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Balik ke informasi berikut. Loka Tua Mata Api menjadi ruang kreativitas mahasiswa STKIP Citra Bakti dalam mengembangkan ide, musik, dan karakter berbasis budaya lokal. Kegiatan ini menghadirkan pendekatan pembelajaran yang sonde hanya formal, tetapi juga reflektif dan kolaboratif. Koordinator Prodi Pendidikan Musik Ferdinandus BT Dopo mengatakan, konsep tersebut lahir dari kegelisahan terhadap makna kuliah musik. Ruang ini disebut sebagai inovasi yang menggabungkan tradisi dan pendidikan modern. Dikatakan bahwa Loka Tua Mata Api menjadi ruang refleksi untuk memahami musik secara lebih luas. Menurutnya, musik adalah relasi sosial yang tumbuh dari interaksi manusia dengan pendekatan berbasis budaya lokal. Loka Tua Mata Api diharapkan terus berkembang menjadi ruang belajar alternatif. Inisiatif ini dinilai mampu memperkuat identitas kampus sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya di hari ini? Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak, Mama, Bah, Saudara dalam rangkaian Sasando Siang edisi ini hari 6 Juli 2026 ya. Dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti, Bapak, Mama, Bah, Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak, Mama, Bah, Saudara dongpung aktivitas. Dan kali ini di ketumpung obrolan teras UMKM ya, dan di pukul 11 siang ini Koto akan bercerita dengan salah satu pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur, dan saat ini sudah terhubung dengan Beta melalui line Zoom Pro 4 RRI Kupang. Beta menyapa dulu ya owner dari UMKM Dapur Mamo, ada Ibu Anastasia Virginia Maru. Selamat siang Ibu Anastasia. Iya, Ibu Anastasia mungkin bisa hidupkan mic-nya. Soalnya di sini belum ini ya, belum kedengaran suaranya. Oh, itu mic-nya lagi mati ya? Iya. Boleh di-on mic-nya dulu, Ibu Anastasia. Iya. Baik. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, sambil ketong menunggu Ibu Anastasia kasih nyala dia pun mic. Ya, Beta mau kasih tahu juga bahwa kali ini di ketumpung obrolan teras UMKM bersama dengan Dapur Mamo ini bergerak di dunia rempah ya, khususnya minuman rempah Flores

yang menghadirkan cita rasa khas dari tanah Flores ya, Bapak Mama Bapak Saudara, yaitu Dapur Mamo, minuman rempah Flores pilihan. Nah, sambil menunggu Ibu Anastasia bergabung kembali dengan Beta di Zoom dalam rangkaian obrolan teras UMKM, kita dengarkan satu nomor lagu dulu. Tetap di FM 104,3 MHz.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, kembali lagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di obrolan teras UMKM ya, masih bersama dengan owner Dapur Mamo ya, dan ada Ibu Anastasia yang sudah terhubung dengan beta di line Zoom Pro 4 RRI Kupang. Halo, Ibu Anastasia.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ibu Anastasia. Apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu hari ini bisa berbincang-bincang dengan Pro 4 RRI Kupang, Ibu, di sela-sela kesibukannya ya, Ibu ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau boleh tahu Ibu ini guru ya, Bu ya?
2: Seorang guru.
1: Nakes. Oh, Nakes. Wow, luar biasa.

0: tengah tren gaya hidup sehat dan juga orang semua pada kembali ke alam ya sekarang ya. Minuman berbahan rempah juga sekarang juga semakin diminati. Tapi Dapur Mamo ini hadir bukan hanya sebagai minuman herbal ya bapak-mama, bapak-saudara, tapi juga membawa kekayaan tradisi ada juga di sana, kekayaan rasa dan kearifan lokal dari Flores dalam setiap racikannya. Nah, Ibu Anita. Iya, Ibu Anita, kita mulai dari ceritanya dulu nih. Pasti pendengar bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona juga penasaran. Sebenarnya bagaimana nih awal mulainya lahirnya Dapur Mamo ini? Apa nih yang menginspirasi Ibu Anita sampai akhirnya memilih membangun usaha minuman rempah khas Flores ini? Silakan Ibu Anita.
1: Oh iya, jadi mungkin berawal cerita awalnya itu saya sendiri sakit. Lalu kan saya juga tahu bahwa kalau pakai yang kimia-kimia juga nih saya takut nanti ada efek samping kesana kemari. Jadi seawal itu saya kena kista, saya minum kunyit putih. Saya dikasih kunyit putih waktu itu oleh senior saya. Jadi setelah itu saya berpikir bahwa daripada saya pesan, kan saya harus pesan jauh nih. Jadi saya coba buat sendiri. Saya coba buat sendiri. Setelah saya coba buat dan berhasil, saya berpikir apa salahnya aja. Pasti di antara teman-teman saya juga pasti membutuhkan itu. Jadi mulai dari situ sebenarnya. Dari saya sendiri sebagai pengguna.
0: Oke, jadi awal mula memang karena ada dalam satu kondisi yang membuat ibu berpikir bahwa kayaknya harus mencoba produk herbal nih dibandingkan bahan-bahan kimia, begitu ya? Oke, menarik ya bapak, mama, bapak, saudara. Jadi ternyata sebuah usaha memang berawal juga dari ini kepercayaan juga ya, kalau mau dibilang ya, terhadap budaya dan keinginan menghadirkan sesuatu yang bermanfaat juga. Apakah waktu itu memang sudah ada tradisi di keluarga begitu Ibu Anita kalau sakit itu harus minuman herbal duluan nih, baru obat-obatan dari dokter, atau seperti apa tuh?
1: Jadi pada yang alamiah begitu. Jadi kalau minum itu kan lebih kepada awal-awal dulu masih kecil itu kan biasanya mulai dari jahe itu dibakar, baru dikasihkan panas, kasih gula merah begitu. Jadi memang sukanya yang begitu. Seperti itu. Lalu setelah itu kita membaca banyak literatur, banyak-banyak juga para dokter, ilmuwan yang dari situ membuat kita terinspirasi. Dan waktu itu juga bertepatan, waktu itu bertepatan juga dengan COVID. Jadi waktu itu, jadi awal mula saya buat Ramon ini kan 2021, lagi COVID lagi memuncak itu. Dan banyak yang terbantu waktu itu, yang positif COVID itu saya kasihkan gratis untuk membantu, karena waktu itu kan dianjurkan buat ini jahe segala macam semua rebus campur-campur itu.
0: Awal dari buat usaha ini kan waktu itu untuk dikonsumsi sendiri ya waktu itu. Ya, sampai akhirnya terinspirasi untuk ini kayaknya bisa dijadikan usaha nih. Apakah melihat dari testimoni kah atau efek samping yang didapat setelah meminum minuman herbal itu kah, atau seperti apa tuh yang mendorong Ibu Anita, okay, fix saya akan jalankan ini sebagai usaha sampingan begitu?
1: Jadi awalnya itu saya menjual masih sangat sederhana, dengan kemasan yang sangat sederhana. Saya membantu waktu masa COVID itu, jadi masih dengan plastik es biasa itu. Jadi dari situ, dari situ banyak konsumen yang minum, dan mereka istilahnya mereka terbantu, terbantu dari situ. Jadi dari situ saya mulai berpikir bahwa apa salahnya ini dibuat produk yang bagus, punya izin semuanya itu.

0: Jadi saya mengurus itu semua dengan mencari di mana saya harus membuat membuat izin segala macam. Tapi bersyukurlah kami di sini banyak terbantu oleh dari Bank NTT, dari Rumah BUMN, itu sangat membantu untuk mengurus itu semua.
1: Oke, jadi pengurusan dari nilai usahanya, nilai gizinya, terus izin edarnya, begitu ya? Oke, itu semua di tahun 2021 itu kah, atau masih tunggu beberapa tahun dulu nih baru bisa benar-benar dipercaya untuk edarkan minuman herbal ini?
0: Jadi awalnya itu saya kan ragu-ragu sebagai orang berlatar belakang kesehatan. Jadi saya tahu bahwa kalau kita menjual sesuatu harus punya legalitas segala macam semua itu. Jadi saya mengurus itu. Saya minta bantuan karena melihat penjualan saya dengan sendirinya dihubungi dari Bank NTT, dihubungi dari Rumah BUMN, mereka membantu saya untuk mengurus semua itu. Akhirnya sampai dengan NIB semua diurus, semua izin PIRT diurus, sampai sekarang dengan halal sudah ada begitu.
1: Baik ya, kadang justru produk lokal yang Ketong punya ini ya nilainya juga bisa dikembangkan dengan luar biasa. Apalagi rempah Flores memang terkenal berkualitas ya, Ibu ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik. Nah, kalau di dapur Mamu sendiri ada minuman rempah apa saja nih, Ibu Anita?
0: Di saya untuk yang sudah punya izin itu jahe merah instan, temulawak instan, kunyit putih instan, kencur instan, kunyit instan, ada yang minuman jahe merah jeli latte. Jadi itu yang sudah punya izin. Ya, yang ke sini itu masih lagi urus izin yang lain, tapi pada dasarnya saya tidak mau asal-asal jadi produk begitu.
1: Oke, jadi memang betul-betul diperhatikan kebersihannya, ya, nilai gizi yang terkandungnya, tahan berapa lama. Apa ini semua ada dia punya batas waktu expire atau seperti apa tuh mengaturnya itu?
0: Data ada semuanya sudah lengkap. Kita sudah punya kode produksi, expire-nya itu sudah waktunya kapan, ED-nya itu sudah. Sudah ada rata-rata setahun. Dia dari waktu produksi sampai dia bertahan sampai setahun.
1: Baik. Dan yang paling dicari atau jadi favorit pelanggan yang mana nih minuman rempah ini?
0: Jahe merah. Jahe merah itu malahan di kafe-kafe itu jadi minuman favorit. Ada sini sudah beberapa kafe itu menjadi minuman favorit mereka, pelanggannya itu. Jadi dari kafenya pesan ke kita untuk mereka jadikan minuman di kafe. Begitu.
1: Oh, begitu ya. Waktu itu memang sudah terencana mau kolaborasi dengan kafe-kafe begitu kah, atau seperti apa tuh?
0: Iya, pada dasarnya memang kita mencari pemasaran itu kan targetnya memang kita bisa masuk jadi di kafe-kafe, di swalayan, seperti itu. Jadi ada reseller. Lebih banyak tuh di sekarang di NTT Mart juga masuk.
1: Oke, baik. Wow, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona, pendengar yang sedang pantau di FM 104,3 MHz dan live YouTube-nya RRI Kupang, tentunya pasti penasaran ya, dan sudah disampaikan oleh Ibu Anita, owner dari Dapur Mamo, pilihannya ternyata juga cukup banyak ya, dan masing-masing punya manfaat serta cita rasa yang khas ya. Kalau Dapur Mamo sendiri ini artinya apa sih, Ibu Anita?
0: Oh iya, jadi saya itu dasarnya memang pingin bisnis dari dulu. Jadi mencoba bisnis itu banyak. Jadi mulai dari jualan pakaian, jualan sepatu, berpikir bisnis apa yang tepat untuk saya begitu. Jadi saya berusaha dari situ. Saya berpikir bahwa kenapa saya memakai Dapur Mamo. Yang Mamo artinya kalau orang Ende itu kan panggilan sebutan kebanggaan untuk nenek gitu toh. Untuk jadi kebetulan di rumah juga kami anak-anak itu panggil omanya itu bukan oma, tapi panggilnya mamo, begitu.
1: Okay.
0: Jadi saya berpikir bahwa ini hubungan dengan rempah ininya juga kan minuman tradisional sebenarnya.
1: Iya.
0: Jadi apa saya mau punya ciri khas yang punya bahasa Endelio. Jadi saya berpikir, oh dapur apa? Ya sudah, ambilnya dapur mamo. Jadi ini saya dedikasikan termasuk untuk diri saya sendiri juga nanti besok-besok. Kalau punya cucu juga dia panggil saya mamo begitu.
1: Oke, berarti ini apa ya? Kalau mau bilang resepnya jadi turun temurun karena dari mamo, begitu ya? Jadi legendaris begitu ya?
0: Iya.
1: Kalau soal bahan bakunya sendiri nih, Ibu Anita, bagaimana nih? Apakah ini rempah-rempah yang digunakan semuanya ini berasal dari Flores semua atau ada juga yang didatangkan dari luar daerah nih?
0: Kalau bahan bakunya seperti jahe merah, temulawak, kunyit putih, kencur, semua itu dari Flores. Kan ada campuran serai dan pandan. Yang mungkin yang dari luar itu cuma kapulaga sama gulanya.
1: Ini berarti ibu punya kebunnya sendiri atau kerjasama dengan petani lokal nih?
0: Nah, di sini kan ada juga petani lokal. Cuman kan kalau di Ende sini di tempat saya itu, kalau jahe itu ada adatnya. Bisa bulan mana yang bisa panen harus buat adat dulu baru kita boleh bisa panen jahe. Tetapi di sini terbantu di kabupaten tetangga, mau merah itu yang stoknya selalu ada.
1: Iya.
0: Tapi bersyukurnya kalau jahe merah kenapa rasanya beda? Karena kita di sini itu era pegunungan yang ditanam itu tidak pakai pupuk.
1: Keren sekali ya kalau memang banyak menggunakan bahan lokal dari petani lokal juga selain menjaga kualitas tentu juga ikut membantu para petani rempah di daerah sendiri begitu ya. Nah Ibu kan sekarang nih banyak ya produk minuman rempah juga yang beredar di pasaran. Kalau menurut Ibu apa nih yang menjadi ciri khas atau keunikan dapur mamo nih sehingga orang memilih produk di dapur mamo?
0: Jadi saya kadang survei juga kan banyak pelanggan nih sampai di Kupang gitu ada juga yang kirim keluar sampai Jakarta, Papua. Cuman apa pelanggan itu dari mereka yang bicara bahwa ada produk lain yang sejenis gitu. Tetapi soal rasa mereka bilang beda. Soal rasa beda. Dari situ mungkin kalau mungkin Kakak Feli sudah pernah rasa atau belum, tapi bahwa dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa mungkin dari bahan baku saya yang mau bilang organik juga tidak bersertifikat, ya. Jadi masih dari daerah pegunungan tanpa pupuk, pestisida semua. Jadi mungkin dari itu hasil pertanian yang bebas kimia. Lalu yang kedua dan proses kita, proses kita itu kalau namanya rempah apalagi rimpang itu kan jadi ini kita di rumah itu salah sebenarnya kalau mau bersih kunyit kupas kulitnya itu sebenarnya salah. Jadi dia itu yang penting bahwa kulit-kulit kasarnya yang kotor-kotor namanya tanah semua itu sudah bersih, ya sudah kulit itu dibiarkan saja. Karena di bawah kulitnya itu yang banyak kandungannya. Begitu. Sehingga itu membuat rasanya tuh beda. Dan mungkin juga tanah-tanah kita kalau di daerah Maumere itu kan daerah dataran tinggi. Yang biasnya dulu dari gunung berapi itu. Jadi tanahnya memang masih itu.
1: Nah ini penting ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, setiap UMKM memang perlu punya identitas supaya mudah diingat pelanggan begitu ya. Dan ternyata Dapur Mama punya keunggulannya sendiri nih ya. Mungkin ini langsung ditangani oleh nakes ya, nilai plusnya ya. Ibu Anita. Oke. Nah, kalau kita bicara soal produksi, bagaimana nih menjaga cara menjaga kualitas dan rasa supaya setiap botol atau setiap produk yang dijual ini tetap konsisten nih?
0: Jadi kalau kita harus tetap konsisten tentang bahan utamanya itu, jadi prosesnya dari mulai bersihkan, blender, semua memasak, itu kita harus konsisten. Lebih-lebih soal rasa ini kan tergantung campuran itu, jangan sampai dosisnya hari ini beda, takarannya beda, besok takarannya beda, pasti rasanya beda. Jadi harus punya takaran yang sama setiap produknya.
1: Benar sekali ya, karena pelanggan kan biasanya akan kembali beli kalau rasa yang mereka nikmati itu selalu sama dan kualitasnya juga tetap terjaga ya, Ibu Anita. Oke. Nah, selain menjual minuman, apakah ini ada nilai budaya atau filosofi Flores yang ingin Ibu sampaikan lewat setiap produk Dapur Mamu ini?
0: Nah, sebenarnya filosofinya itu kan kita keselarasan antara alam, alam, sehingga sekarang itu semua kembali kepada yang alamiah, yang kembali kepada yang alam, dari alam-alam itu yang lebih bagus untuk kesehatan kita sebenarnya. Jadi paling penting itu keselarasan dengan alam. Yang kedua adalah pikiran kita begitu. Wow. Jadi segala sesuatu itu, kita mau minum apapun, kalau pikiran kita tidak tidak positif tentang produk itu juga pasti kembali lagi kepada diri kita bagaimana merespon seperti itu.
1: Oke, baik, luar biasa. Jadi bukan sekedar bukan sekedar bisnis ya, tapi ini juga menjadi cara memperkenalkan budaya dan kekayaan rempah dari Flores kepada masyarakat yang lebih luas ya. Oke. Nah, Ibu kan setiap usaha tentunya punya tantangannya masing-masing nih. Selama menjalankan Dapur Mamu ini, tantangan apa nih yang pernah Ibu hadapi? Apakah dari pemasaran kah, bahan baku kah, atau hal lainnya?
0: Kalau tantangan yang sekarang ini adalah kenaikan harga. Jadi kenaikan harga ini yang kadang saya dilema sekarang. Apakah saya harus menaikkan harga produk saya atau bagaimana begitu? Karena semua gula sudah naik, plastik naik, semua sudah naik sekarang. Minyak tanah juga dengan harga yang tinggi semua. Jadi tantangan paling pertama. Kalau tantangan bahan baku, saya rasa tidak. Selalu ada. Lalu kalau pemasaran mungkin masih, karena memang saya masih dibantu dua orang. Tapi untuk pemasarannya ini masih saya sendiri begitu, masih saya sendiri. Jadi dengan waktu saya yang masih hanya waktu luang seperti itu tuh. Jadi saya buat produk ini juga setelah saya pulang kantor seperti itu. Jadi itu pemasarannya, saya rasa memang pemasarannya yang belum maksimal, sehingga penjualannya juga belum bisa banyak begitu.
1: Oke, memang perjalanan membangun usaha tidak selalu mudah ya, Ibu ya. Apalagi juga dibatasi dengan aktivitas sebagai nakes juga ya. Tapi justru dari tantangan ini biasanya muncul banyak pembelajaran yang berharga ya, Ibu Anita ya. Baik. Kalau melihat sampai hari ini nih, bagaimana nih respon masyarakat nih terhadap produk-produk Dapur Mamu nih, Ibu Anita?
0: Selama ini selalu ada pelanggan baru. Jadi yang kita pikirkan itu pelanggan. Berarti kalau pelanggan itu kan berarti dia beli bukan hanya sekali. Dia akan mencari. Dan banyak kalau macam di tempat-tempat yang saya titip-titip itu sudah habis, itu mereka WA ke saya. Menyampaikan kok di sini tidak ada, bagaimana. Jadi ada yang saya langsung kirim begitu. Jadi responnya tuh pada umumnya tuh bagus. Jadi selama ini mungkin yang ada yang respon karena selama ini saya kan mereka minta bahwa jangan terlalu manis. Tapi karena memang takarannya kan begitu. Kan kita cuma ambil sarinya. Jadi lalu kalaupun namanya produk, kalau yang bilang pakai gula merah toh itu tidak ada. Kalau yang pakai gula aren toh itu dia tidak akan menjadi kristal. Jadi saya merasa sama saja kalau kita pakai gula merah, hanya mau mengelabui tulis di situ pakai gula aren, tapi ternyata memang harus campur dengan gula pasir sehingga dia bisa kristal. Begitu. Jadi dan banyak yang minta untuk supaya jangan pakai gula. Jadi makanya kedepannya saya memang kepingin untuk membuat produk kering, rempah kering seperti itu.
1: Iya, supaya bisa diseduh sendiri begitu ya?
0: Iya, diseduh sendiri, pakai gula sendiri seperti itu.
1: Karena masing-masing punya selera juga ya, Ibu Anita ya.
0: Iya, apalagi sekarang kan orang gaya hidup sehat itu kan no karbo, no sugar.
1: Iya. Nah, syukur sekali ya kalau ternyata responnya juga positif, itu juga menjadi bukti bahwa masyarakat mulai semakin mencintai produk lokal buatan anak daerah sendiri, ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Apalagi sekarang nih di era digital seperti sekarang nih, Ibu Anita, apakah Dapur Mama juga aktif memanfaatkan media sosial atau platform digital untuk promosi? Seberapa besar nih pengaruhnya terhadap perkembangan usaha nih?
0: Nah, jadi apa? Memang awalnya itu memang saya menggunakan waktu awal itu di lewat FB. Lewat FB. Lalu sekarang kan ada TikTok. Tapi saya tidak rutin, belum rutin untuk
1: bikin konten begitu.
0: Bikin konten begitu. Itu belum rutin. Tetapi memang pada dasarnya bahwa semua media sosial itu sudah sangat membantu begitu. Sehingga kalau di mana-mana orang bilang, Ibu Dapur Mamo, Ibu Dapur Mamo begitu.
1: Sudah dikenal ya. Owner CEO-nya ini. Oke, baik. Jadi memang media sosial memang bisa menjadi apa ya? Etalase terbesar bagi UMKM ya sekarang ya. Tadi dimulai juga dari mempromosikan lewat media sosial, bahkan banyak pelanggan pertama datang karena melihat promosi secara online itu ya. Baik. Nah, kalau satu produk minuman rempah biasanya membutuhkan waktu berapa lama tuh, mulai dari proses persiapan sampai siap dipasarkan?
0: Kalau prosesnya itu kalau untuk menjadi satu produk itu kan dia mulai dari membersihkan semua itu sampai masak jadi selesai. Memasaknya saja itu tergantung jumlahnya, kita mau berapa kilo begitu. Jadi kalau semakin banyak kilo berarti masaknya semakin lama begitu. Rata-rata kalau saya biasanya masak 4 kilo sekali masak. 4 kilo itu tuh 4 jam masaknya.
1: Wow, lama juga ya.
0: Dan prosesnya itu yang paling ribet adalah di akhir-akhir yang dia mau menjadi, karena dari cair mau jadi kristal serbuk, itu proses yang terakhir itu yang sangat sensitif. Jadi pada awalnya itu saya mencoba tuh ada yang dia membatu begitu. Nah, seperti itu. Tapi sekarang syukur semakin kesini triknya kita sudah tahu, jadi semuanya baik-baik saja.
1: Oke, ternyata prosesnya tidak sesederhana yang kita bayangkan ya, Ibu Anita ya. Di balik satu botol minuman ternyata ada proses yang cukup panjang. Ini berarti penjualannya per botol begitukah atau seperti apa itu?
0: Penyajian, saya jualnya penyajian. Kemasan 150, 250. Karena dia kan serbuk. Lalu kalau yang botolan itu dalam minuman botol itu 250 mili.
1: Yang siap minum ya?
0: Yang siap minum.
1: Tahan berapa lama kalau yang di botol yang siap minum itu, Ibu?
0: Siap minum itu kalau di freezer itu bisa seminggu.
1: Oke. Ya. namanya minuman herbal ya, jadi memang harus langsung dikonsumsi ya.
0: Iya.
1: Iya. Kalau yang serbuk itu tahan berapa lama? Kalau yang serbuk tadi itu, Ibu?
0: Yang serbuk itu kalau kunyit putih dia 6 bulan. Tapi kalau yang lain itu setahun. Itu pun saya ambil yang paling rendah ya, karena dia malah lebih dari setahun.
1: Iya.
0: Tapi saya ambil 1 tahun ya, punya masa kedaluwarsanya itu.
1: Iya. Dua-dua proses pengerjaannya juga lama ya, Ibu ya? Atau lebih lama yang untuk siap minum itu dibandingkan yang bubuk?
0: Ah, yang bubuk yang lebih lama.
1: Oh iya, proses pengeringan lagi begitu ya?
0: Iya, masak sampai dia kering itu butuh waktu berapa jam, 4 jam, 5 jam gitu. Nah, jadi waktu awal diperas lalu diendapkan dulu, tidak langsung dimasak.
1: Iya. Wah, lebih banyak peminat yang mana nih, Ibu? Yang sudah siap minum atau yang masih dalam bentuk serbuk nih?
0: Kalau siap minum ini yang saya belum bisa jauh, paling di sini atau mungkin ada festival seperti itu, ada bazar saya ikut, itu baru saya buat. Nah, ada yang pesan baru saya buat. Tapi kalau yang buat yang selalu ada itu yang serbuk tadi.
1: Baik. Kedepan punya rencana buka cabang atau memperluas pemasaran kosan Deni, Ibu? Atau mungkin membawa dapur Mamo ke Kota Kupang begitu? Ada rencanakah seperti itu?
0: Pinginnya seperti itu. Cuma pinginnya seperti itu. Salah satunya saya pingin punya kafe atau kedai rempah gitu.
1: Wow, keren kafe namanya ya, kedai rempah begitu ya, khas Flores begitu.
0: Ya, begitu.
1: Ada rencana berarti ya?
0: Iya, ada rencana kedepannya begitu. Iya, cuman masih terikat dengan dinas ini yang membuat saya langkahnya masih
1: sabar dulu begitu ya. Iya. Baik.
0: Semoga cepat pensiun.
1: Iya. Semoga rencana besarnya bisa segera terwujud ya, Ibu Anita ya. Pastinya kita semua ingin melihat produk lokal Nusa Tenggara Timur semakin dikenal hingga tingkat nasional bahkan internasional ya. Berarti ini di ND di mana nih, Ibu?
0: Saya di kecamatan di Wolojita. Mungkin kalau kenal Ngela. Ngela, rumah adat Ngela itu. Nah, itu saya di kecamatannya, di Anggela Desa, 5 kilo dari sini.
1: Baik. Nah, kita kasih kesempatan untuk Ibu Anita boleh menyampaikan kepada pendengar juga yang sedang pantau di live YouTube-nya RRI Kupang atau melalui FM 104,3 MHz. Kalau ada pendengar yang penasaran ingin mencoba, di mana saja nih mereka bisa mendapatkan produk-produk Dapur Mamo, entah ke alamatnya atau nama sosial medianya, silakan Ibu.
0: Oh iya, kalau nama FB itu ada FB, ada memang Dapur Mamo, ada nama saya Anita Maru. Habis kalau TikTok itu Dapur Mamo 76, IG juga Dapur Mamo 76. Lalu kalau mau dapat yang offline itu kalau di Kupang itu ada di NTT Mart. Jalan Pelapa lalu Hook PLN Bundaran PU. Itu. Kalau di Larantuka NTT Mart Floating dengan kios Merpati. Kalau di Jawa Family Resto, Maumere itu di Cafe Maisai, di JNT Cargo dan di Da Bakiri. Kalau ND itu NTT Mart ND, Sinar Masto Serba dan Roxy. Jadi bisa juga pesan lewat, banyak juga selama ini yang pesan langsung online, nanti saya kirim begitu.
1: Tapi ownernya di ND ya.
0: Ya, ownernya di ND.
1: Pusatnya dari ND ya. Wow, luar biasa. Berarti ini sudah banyak ya tersebar di di Kota Kupang ada, di Bajawa ada, Larantuka ada ya, Ibu ya?
0: Iya, Larantuka ada. Kalau Lempata, Sumba itu sampai Sumba Barat Daya itu mereka biasanya pesan, saya kirim.
1: Sudah ada pelanggannya di sana begitu ya?
0: Ya, ada pelanggannya.
1: Mantap ya.
0: Labuan Bajo. Rencana ke depan bisa masuk Labuan Bajo.
1: Semakin melebarkan sayap ya Dapur Mamo ya. Baik. Wow, luar biasa. Bapak mama bapak saudara jangan sampai lupa catat ya, ya catat tempatnya atau nama media sosialnya tadi sudah disampaikan supaya bisa langsung mencoba sendiri minuman rempah khas Flores dari dapur Mamo. Nah, Ibu kalau mau boleh berbagi mimpi nih, apa nih target dan atau impian besar yang ingin Ibu capai bersama dengan dapur Mamo nih?
0: Saya menginginkan bahwa dapur Mamo ini ada di mana-mana, bisa membantu teman-teman yang punya masalah. Jadi kadang saya itu kasih nomor WA kepada pelanggan untuk mungkin mereka sekedar bertanya begitu. Dan mimpi saya ke depan itu saya pingin bahwa saya bisa menjadi lebih profesional di sini. Di dapur Mamo, jadi saya ingin mengembangkan diri saya dengan pelatihan-pelatihan nanti mungkin kalau ada kesempatan saya mungkin bisa ke Jogja, kemana tempat yang bisa saya dapat ilmunya dengan bagus untuk pengembangan kita di Flores begitu.
1: Iya. Wow, semoga mimpi ini juga bisa menjadi kenyataan karena ketika satu UMKM berkembang dampaknya juga akan dirasakan oleh banyak orang di sekitarnya ya. Baik, nah Ibu boleh berbagi bersama dengan Perempat RRI Kupang. Mungkin bisa disampaikan banyak mungkin pendengar juga yang ingin memulai usaha nih Ibu, tapi masih ragu-ragu. Tadi Ibu juga sempat ragu juga. Nah, apakah ada pesan begitu dari Ibu untuk mereka yang ingin mengikuti jejak membangun UMKM seperti Dapur Mamo?
0: Ya, jadi sekarang ini nih kalau saya mungkin cerita pribadi bahwa saya merasa sangat terbantu dengan punya bisnis kecil ini, sangat membantu saya secara ekonomi. Jadi awalnya itu ya paling pertama adalah kita mengenal diri kemampuan kita sendiri, apa yang kita bisa, lalu melihat di sekitar kita potensi apa yang bisa kita buat dari yang kita bisa, dan jangan pernah takut untuk mencoba dan memulai. Yang paling pertama, kita mau jadi UMKM itu banyak UMKM ini, tetapi yang konsisten yang apa bisa bertahan itu sedikit. Itu yang masalahnya. Nah, jadi makanya kalau kita di sini tuh kita ada wadah perkumpulan perempuan-perempuan UMKM ini, ada teman-teman itu kita berkumpul, jadi kita saling oh bagaimana kalau begini, walaupun produknya sama kita tidak menjadi bahwa pesaing yang apa ya, menjadi pesaing tapi berpikir positif begitu, saling melengkapi begitu. Jadi lebih-lebih kepada kita ibu-ibu, mari kita membuka usaha biar sekecil apapun itu, mencoba dengan komitmen konsisten kita pasti bisa. Nanti kita banyak jalan, kita banyak ketemu teman di situ, kita banyak support. Seperti itu, jadi kita harus memulai dulu, jangan melihat oh nanti oh dari pemerintah seperti itu, kita mulai dulu. Macam saya mulai awal itu orang-orang di sekitar saya tuh bilang begini, nanti siapa yang beli begitu. Pertama itu bahasa pertama, tapi itu saya tidak membuat saya tuh berpikir nanti betul siapa yang beli. Prinsip saya ada yang jual pasti ada yang beli. Seperti itu, jual pasti ada yang beli. Dan kita jangan berkecil hati, berbagi dengan teman. Jadi kita fokus dengan tetap konsisten sehingga kita terus berkembang, sehingga kita meningkatkan kualitas dari produk kita, maka kita bisa bersaing di dunia usaha gitu.
1: Iya, baik. Terima kasih atas motivasinya Ibu Anita ya. Mudah-mudahan pesan ini juga bisa menjadi penyemangat bagi para pendengar ya, yang mungkin sedang merintis usahanya ataupun masih menyiapkan langkah pertamanya ya. Ibu, sekali lagi terima kasih Ibu Anita untuk waktunya bersama dengan Perempat RRI Kupang pada kesempatan kali ini, Ibu.
0: Mungkin satu tambahan, Ibu.
1: Oh, silahkan.
0: Mengenai, kalau saya jujur, selama ini yang paling pertama UMKM itu mau maju itu paling pertama adalah modal.
1: Iya,
0: benar. Itu pasti, termasuk saya. Saya sampai dengan hari ini juga saya masih merasa bahwa saya kekurangan modal. Karena apalagi sebagai dengan latar belakang berbaju coklat ini kan kita tidak punya ada kemudahan punya mendapat bantuan-bantuan pinjaman yang rendah-rendah apa ya bunga seperti itu. Jadi kita dari modal yang pemerintah kalau mungkin yang bukan ASN mungkin mereka punya banyak kemudahan kur segala macam. Tetapi kalau yang ASN ini kan kita kalaupun pinjam ke bank berarti walaupun kita UMKM tapi tetap orang menganggap kita itu ASN seperti itu. Jadi kita jujur sampai saat ini saya memang belum bisa memilah antara uang bisnis dan uang pribadi karena memang seperti itu. Iya, karena memang kita modal memang modal dari kita punya gaji seperti itu. Itu. Iya, jadi mungkin itu. Jadi kemarin kan Bapak

0: ente te maupun di luar ente te. Makasih RRI.
1: Terima kasih,
0: Makasih.
1: Bu Anita. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Iya, baik. Demikian Bapak Mama Bahas Saudara ya, ketemu perbincangan bersama dengan Ibu Anastasia Maru ya, selaku owner dari Dapur Mamo Minuman Rempah Flores. Yang luar biasa ya, minuman rempah Flores pilihan ya, sebuah UMKM yang sudah hanya menghadirkan minuman sehat tapi juga membawa cerita tentang kekayaan alam dan budaya Flores ya. Dan dari ketumpung obrolan tadi juga Bapak-bapak bahas saudara, kita bisa belajar bahwa potensi rempah lokal ini bukan hanya untuk dikonsumsi ya, tapi juga bisa menjadi peluang usaha yang bernilai ekonomi dan membanggakan daerah. Setelah ini masih lanjut ya, Sasando Siang yang akan terus menemani Bapak-bapak bahas saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuela Kalena mengajak orang muda Katolik atau OMK menjadi pelopor gerakan literasi, penggerak ekonomi kerakyatan, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik sebagai wujud nyata membangun bangsa dan gereja. Ini ajakan disampaikan saat menghadiri penutupan Nusra Youth Day atau NYD 3 di Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Rita Piret Maumere Kabupaten Sika pada Minggu 5 Juli 2026. Mengusung tema Berjalan Bersama Membangun Bangsa dan Gereja, Nusra Youth Day 3 mempertemukan OMK dari berbagai keuskupan di wilayah Nusa Tenggara. Kegiatan ini menjadi ruang pembinaan iman, penguatan kepemimpinan, serta mendorong keterlibatan kaum muda dalam menjawab berbagai tantangan sosial di tengah masyarakat.

Menyapa informasi berikut, Pantai Oebon yang terletak di Desa Tua Pakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, mulai menjadi salah satu destinasi wisata baru yang menarik perhatian masyarakat. Berada di jalur pesisir selatan Pulau Timur dan sejajar dengan kawasan Pantai Kolbano, ini pantai ada di panorama alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan. Depung keunikan dari Pantai Oebon semakin terlihat saat air laut surut. Pada saat itu batu-batu karang tampak semakin jelas dan membentuk landscape eksotis yang memanjakan mata. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Chatter siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas di WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

1900. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil, karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Saya sejauh ini menikmati.

0: kasih kepada seluruh atlet yang berhasil akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
1: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
0: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: SNPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah ramai.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia. Indonesia Leani Rafri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NBC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu itu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insyaallah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Kurnian Wilianto, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
3: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
4: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
5: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
2: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
6: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Selamat siang pendengar Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Ade Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade, silakan.
9: Baik, Safira, terima kasih. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan membahas bagaimana masa libur sekolah menjadi momentum untuk mendongkrak perekonomian daerah. Meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, kuliner, hingga pelaku UMKM di berbagai daerah. Momentum ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat. Lalu sejauh mana libur sekolah mampu menjadi penggerak ekonomi di daerah? Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memaksimalkan peluang ini? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah upaya mitigasi dampak El Nino terhadap produksi pertanian nasional. Fenomena El Nino berpotensi mempengaruhi ketersediaan air, memperpanjang musim kemarau, dan berdampak pada hasil panen di sejumlah wilayah. Pemerintah bersama berbagai pihak terus menyiapkan langkah antisipasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan nasional tidak terganggu. Lalu bagaimana strategi mitigasi yang telah disiapkan? Seberapa besar dampak El Nino terhadap sektor pertanian tahun ini? Kami akan membahasnya bersama narasumber terkait. Kemudian mendengar, kami juga akan mengulas imbauan pemerintah kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Memasuki musim kemarau, risiko kebakaran di TPA meningkat dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kualitas udara, serta kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah meminta setiap daerah memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan agar potensi kebakaran dapat diminimalkan. Langkah apa saja yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebakaran TPA? Bagaimana koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi bencana tersebut? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai komitmen Kementerian Kesehatan yang siap menindak tegas pelaku intimidasi terhadap Dr. Ica yang terjadi beberapa

0: Nya, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi maupun tindakan yang menghambat pelayanan kesehatan tidak dapat ditoleransi dan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Bagaimana perkembangan penanganan kasus ini? Langkah apa yang disiapkan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan? Akan kami bahas nanti bersama narasumber terkait. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Dan pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah. Kita mulai dari Gorontalo ya, dengan panorama alam yang masih asri, perpaduan pasir putih dan laut biru, Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan. Laporan yang disampaikan oleh Rusdi Aneta.
3: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sejumlah destinasi wisata yang menyimpan pesona alam luar biasa. Salah satunya adalah Pulau Dionumo yang kini terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan untuk menarik lebih banyak wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Keindahan alam yang masih terjaga menjadi modal utama pengembangan kawasan wisata tersebut. Berikut liputannya.
4: Keindahan alam Pulau Dionumo di Kecamatan Sumalata Timur terus dipromosikan sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamparan pasir putih, perbukitan hijau, serta panorama laut yang masih alami menjadi daya tarik utama yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan keindahan alam yang masih terjaga. Menurut Kepala Desa Demi 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Samsudin Ngou, pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya mengembangkan kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk penyelenggaraan Festival Dionumo. Festival Dionumo ini menjadi salah satu sarana promosi yang paling efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kepada wisatawan. Selain menampilkan atraksi budaya dan perlombaan tradisional, festival tersebut juga memberi ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM memasarkan produk khas Gorontalo Utara.
5: Bahkan BI akan memberikan suntikan dana apabila ini perkembangan di Indonesia sudah luar biasa. Di festival ini Bank Indonesia kita undang, perhotelan itu kita undang untuk hadir di festival ini. Adalah yang bawa investor mungkin kerjasama dengan BUMDes atau dengan pemerintah. Ya, dan terima kasih kepada pemerintah daerah dan berharap dengan hadirnya festival tahun ini, insya Allah lebih akan lebih jaya lagi ke depan, yang tentunya akan menambah pendapatan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan pemerintah daerah menjadikan Pulau Dionumo sebagai salah satu destinasi prioritas yang diharapkan mampu menjadikan ikon pariwisata daerah. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurut Robin, pemerintah daerah juga terus mendorong promosi wisata, pelestarian lingkungan, serta memberikan kemudahan bagi investor dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kawasan wisata. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan fasilitas yang lebih baik tanpa mengurangi keaslian dan keindahan alam Pulau Dionumo.
6: Khususnya menyangkut potensi yang ada di Dionumo, itu memiliki karakteristik khusus, jadi dia punya keunikan dibanding dengan obyek-obyek wisata lainnya. Tetapi kalau Pulau Dionumo, memang banyak pulau yang ada di Gorontalo Utara, kurang lebih tercatat 52 pulau. Dan khusus untuk pulau-pulau yang sudah dikelola menjadi obyek wisata bahari, salah satunya adalah Pulau Dionumo di samping Saronde, Mohinggito, ada Bohu, ada Huha.

0: Nah, kenapa objek wisata Pulau Dionuwa jadi menarik dan unik? Dan di sana ada memang tanpa hunian pulaunya. Jadi interaksi apa saja yang bisa kita lakukan di sana selama dia dalam konteks masih mengikuti norma-norma yang ada. Karena Malata itu Malata Timur kenal dengan budaya adat istiadat yang cukup kental.
1: Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pulau Dionuwa diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan kawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi Gorontalo Utara.
2: Melalui pengembangan yang berkelanjutan serta dukungan pemerintah dan masyarakat, Pulau Dionuwa diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu ikon pariwisata Provinsi Gorontalo. Potensi wisata ini diyakini mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata daerah. Dari Gorontalo, Rusdianeta Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Garam Wato di Rilemba Taso sudah dikenal puluhan tahun dan kini menjadi salah satu destinasi wisata yang menyajikan proses pembuatan garam secara tradisional oleh ibu-ibu desa Wato di Rilemba Taso sebagai penopang perekonomian keluarga. Laporannya bersama dengan Lady Badin.
4: Pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dan saya akan mengajak Anda semua untuk bersama-sama melihat dari dekat bagaimana usaha perempuan-perempuan tangguh di Desa Wato Diri Lembata dalam memproduksi garam tradisional. Mari ikuti perjalanan saya.
5: Di sebuah sudut pesisir Desa Wato Diri, Kabupaten Lembata, aroma asin laut berpadu dengan hangatnya bara kayu bakar. Dari kepulan asap itu lahirlah butiran-butiran garam putih hasil kerja tangan perempuan-perempuan tangguh penjaga warisan leluhur. Adalah Yasinta Abong, salah satu dari sedikit warga yang masih setia menekuni pembuatan garam tradisional. Pekerjaan ini bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga menjaga jati diri dan menghidupkan warisan yang telah turun-temurun.
6: Dari turun-temurun nenek moyang sudah, jadi kita sambung dari gadis, sekarang sudah 54.
5: Prosesnya panjang dan penuh ketelatenan. Air laut disaring dengan pasir pantai yang mengandung kristal alami, lalu direbus berjam-jam di atas kayu bakar hingga mengkristal menjadi garam putih yang siap dijemur di bawah terik matahari pesisir. Di balik kesederhanaan itu tersimpan nilai ekonomi dan budaya yang besar. Yasinta berharap usaha garam tradisional Wato Diri bisa berkembang menjadi destinasi wisata edukatif yang membawa manfaat bagi masyarakat.
6: Harapan kami itu tolonglah datang dan lihat, saksikan kami yang mama yang sudah tua tapi masih berjuang. Tolong di bantu kami biar lihat saja kondisi kami yang begini.

terus berdiri di tengah gelombang zaman. Dari pesisir Wakodiri Kabupaten Lembata, tersimpan kisah tentang garam yang bukan hanya memberi rasa pada makanan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga akan kearifan lokal Nusantara. Dari pesisir Desa Wakodiri Kabupaten Lembata, garam bukan hanya sebagai penyedap di cita rasa masakan, tetapi juga menyimpan begitu banyak kearifan lokal Nusantara. Dan kita berharap usaha garam dari perempuan-perempuan tangguh di Desa Wakodiri menjadi sebuah usaha yang diminati bukan hanya di Kabupaten Lembata, tetapi juga di seluruh Nusantara. Sampai jumpa.

0: Maraknya kampanye LGBT di Indonesia mendapat sorotan dari Komisi 1 DPR RI. Anggota Komisi 1 Syahrul Aidi Ma'azad menilai penyebaran nilai dan ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa dapat menjadi ancaman non-militer terhadap ketahanan nasional. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Syahrul menegaskan bahwa menjaga kedaulatan negara tidak hanya melalui penguatan alutsista, tetapi juga dengan memperkuat keluarga, pendidikan, akhlak generasi muda, serta semangat persatuan bangsa. Dari informasi ini pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Beranda Selatan NKRI. Inilah aneka berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia Rote di siari ini Senin 6 Juli 2026. Pendengar, tiga informasi menarik akan mengisi aneka berita siang diantaranya. KPPN Waingapu salurkan DBH senilai 2,99 miliar rupiah untuk Pulau Sumba. Norwegia singkirkan Brazil, Haaland menjadi pahlawan lolos ke perempat final. Inggris singkirkan Meksiko 3-2, lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Pendengar, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama dengan saya, Yonas Ape. KPPN Waingapu salurkan DBH 2,99 miliar rupiah untuk Pulau Sumba. Berikut laporan Yunia Boling.
2: KPPN tipe A1 Waingapu menyalurkan dana bagi hasil DBH semester 1 tahun 2026 sebesar 2,99 miliar kepada pemerintah daerah di Pulau Sumba. Kepala KPPN tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyatakan nilai tersebut mencapai 40,6% dari total pagu yang dialokasikan. Penyaluran ini merupakan implementasi peraturan Menteri Keuangan nomor 35 tahun 2026 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang menitikberatkan pada peningkatan akuntabilitas mulai dari tahap perencanaan, penyaluran, pelaporan, hingga evaluasi penggunaan dana.
3: KPPN Waingapu salurkan dana bagi hasil 2,99 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2026 untuk Pulau Sumba. Waingapu 1 Juli 2026. KPPN Waingapu selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran transfer ke daerah telah menyalurkan dana bagi hasil atau DBH semester 1 tahun 2026 sebesar 2,99 miliar rupiah atau 40,6% dari total pagu yang dialokasikan kepada pemerintah daerah di wilayah Pulau Sumba. Penyaluran ini menjadi salah satu implementasi peraturan Menteri Keuangan nomor 35 tahun 2026 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Dana bagi hasil merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu. Melalui PMK nomor 35 tahun 2026, pemerintah menyempurnakan tata kelola DBH mulai dari tahap perencanaan, penyaluran, pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi.
2: Menurut Natalia, PMK nomor 35 tahun 2026 juga mengubah paradigma pengelolaan DBH tidak hanya berfokus pada ketepatan penyaluran, tetapi juga pada tingkat penyerapan anggaran dan capaian output kegiatan. Berdasarkan jenisnya, penyaluran DBH di Pulau Sumba didominasi oleh DBH pajak penghasilan pasal 21 sebesar 1,48 miliar disusul DBH perikanan sebesar 629 juta. Besaran alokasi tersebut mencerminkan kontribusi penerimaan PPH pasal 21 dan potensi sektor perikanan sebagai sumber penerimaan negara sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di daerah. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua DPRD TTU Christophorus FIST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait pengetahuan di saat mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di RS Leona Keva Menanu beberapa waktu lalu. Selengkapnya, Steph Kosat melaporkan.
4: Sebagai bagian dari proses penyelidikan kasus meninggalnya Dr. Ica Pakenoni, Maka Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa Ketua DPRD TTU selama 1 jam dengan mengajukan 21 pertanyaan. Karena politisi Golkar tersebut dianggap memenuhi syarat sebagai saksi dan pernah berkomunikasi dengan almarhum sebelum meninggal. Ketua DPRD TTU Kristo FST saat tiba di Polres Timur Tengah Utara terlihat mengenakan baju setelan batik ditemani ajudan pribadi Sandro Nesoko dan langsung masuk ruang reskrim untuk menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kristo FI menyampaikan bahwa pihaknya diundang penyidik Polres Timur Tengah Utara untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kevin Manu sebelum meninggal dunia.
5: Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi pertanyaan-pertanyaan substansinya seputaran apa yang disampaikan Dr. Ica saat saya mengunjungi di rumah sakit. Dan itu yang saya sampaikan kepada penyidik, pertanyaannya kurang lebih 21 pertanyaan. Nah, jadi saya sudah menjelaskan semua. Jadi penyidik juga fokus pertanyaan hanya seputar apa yang saya ketahui saat saya ke rumah sakit Leona dan juga tanggal berapa keluarga melakukan laporan ke DPRD. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop karena akibat tekanan intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi, sehingga akibat dari itu Dr. Ica menyampaikan kepada saya bahwa dia hilang kepercayaan untuk menjadi dokter lagi karena dia seolah-olah telah melakukan kesalahan besar dalam penanganan pasien, padahal dia sudah melakukan itu sesuai dengan SOP dan sudah dikonsultasikan dengan satu-satunya ahli gigit ular bisa di Indonesia, Dr. Tri Maharani, sehingga dia merasa bahwa kalau dia kembali jadi dokter dia malu terhadap orang-orang yang melihat saat kejadian itu. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa bapak tahu nggak akibat ulah teman bapak-bapak, saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Jadi saya akhirnya meneguhkan, saya bilang, dokter, itu tidak boleh dilakukan lagi. Dokter perlu kembali cepat sembuh, cepat pulih, agar dokter bisa melayani masyarakat karena TTU masih sangat membutuhkan jasa dari ibu dokter. Jadi

itu terjadi. Kira-kira itu. Jadi secara dokter Ica juga tidak menjelaskan kepada saya secara detail kira-kira kata-kata atau apa yang disampaikan saat ini teman-teman saat kejadian tanggal 13 malam itu. Hanya beliau menyampaikan bahwa mereka dengan nada kasar memprotes bahwa kenapa tidak begini, padahal yang saya lakukan sudah sesuai SOP dan sudah lewat konsultasi kepada satu-satunya.

0: Yang Nepapote membenarkan bahwa tiga anggota DPRD TTU, yakni Terentius Lesakar, Nobertus Tubani, dan Veronica Laka juga sudah menjalani pemeriksaan. Para anggota DPRD TTU tersebut telah menjalani pemeriksaan dan penyidik Reskrim mengajukan 24 pertanyaan. Bahkan kasus tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polda NTT dan keluarga korban pun sudah melaporkan di Polda NTT. Untuk mendukung penyelidikan terhadap kasus ini, maka CCTV dari Rumah Sakit Leona Kefmenanu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Timnas berhasil harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah takluk 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar. Laga yang berlangsung di Stadion New York Jersey ini berlangsung sengit, namun Norwegia tampil lebih efektif pada menit-menit akhir pertandingan. Bintang Norwegia Erling Haaland menjadi mimpi buruk bagi lini

Namun gol tersebut tidak cukup menyelamatkan Brazil dari kekalahan. Kemenangan ini menjadi sejarah bagi Norwegia yang untuk pertama kalinya melaju ke babak perempat final Piala Dunia. Sementara itu Brazil tersingkir di babak 16 besar untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1990. Haaland kini juga menetapkan posisinya di daftar pencetak gol terbanyak turnamen dengan torehan 7 gol. Pendengar, Inggris memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko dengan skor tipis 3-2 pada laga babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Azteca Mexico City. Pertandingan sempat mengalami penundaan selama 1 jam akibat badai petir di sekitar stadion sebelum akhirnya dapat dimulai. Duel berlangsung sengit sejak menit awal. Inggris unggul melalui 2 gol cepat Jude Bellingham sebelum Meksiko memperkecil ketertinggalan lewat Julian Quiñones. Dan memasuki babak kedua, Inggris harus bermain dengan 10 orang setelah Jarrell Kwanza menerima kartu merah. Namun Harry Kane sukses mencetak gol melalui titik penalti untuk membawa timnya tetap unggul. Meksiko kembali mencetak gol lewat penalti Raul Jimenez. Tetapi hingga peluit panjang berbunyi, skor 3-2 tetap bertahan. Kemenangan ini mengantarkan The Three Lions melaju ke babak perempat final. Sementara itu, perjuangan Meksiko sebagai tuan rumah bersama di Piala Dunia 2026 harus berakhir di fase 16 besar setelah gagal membalikkan keadaan di hadapan pendukungnya sendiri. Pada babak perempat final, Inggris akan menghadapi Norwegia yang sebelumnya menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1. Laga tersebut diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik dalam perebutan tiket menuju semifinal Piala Dunia 2026. Baik pendengar, sebelum akhirnya Nega Berita Daerah Siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPPN Waingapu salurkan DBH 2,99 miliar rupiah untuk Pulau Sumba. Norwegia singkirkan Brazil, Haaland jadi pahlawan lolos ke perempat final. Inggris singkirkan Meksiko 3-2 lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Sekian aneka berita daerah siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Sape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang, kita hadirkan kembali di siang hari ini dengan program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Ya, dan pendengar, selamat menikmati siang hari Anda di edisi hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan yang masih liburan sekolah, selamat menikmati liburan sekolah Anda ya. Sedikit lagi sudah mulai masuk ajaran baru, dan juga yes, yang masuk baru masuk SMA, SMP ya, tahun ajaran baru ini ya. Anak wajah-wajah baru, adik-adik kelas baru. Wah, keren ya. Oke, di kali ini pendengar, kita hadirkan musik dan tradisional. Yona masih menemani pendengar semua, dan pastikan Anda tetap bersama kami pendengar. Selepas musik tradisional ada Prodangdut, dangdut adalah kita.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan, 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta belum ada dika? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau beromong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau son mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
0: Aduh, soal pun sulit, Le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Tiilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: kopung bagus, Lai.
1: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
0: Oh, seperti itu. Zaman sekarang mesti ada Ju yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
1: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih.
2: Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

Pulau Rio merupakan salah satu objek wisata andalan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Keindahan panorama pantai dengan gugusan pulau kecil dengan karakteristiknya masing-masing membuat Riung tidak hanya menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan lokal, tapi juga mancanegara. Taman laut ini menyuguhkan sisi yang berbeda dari Pulau Flores. Ketika menginjakan kaki di kawasan Taman Laut yang memiliki lebih dari 17 pulau ini, pengunjung seolah diajak untuk merasakan langsung keheningan dan keindahan dari Taman Laut 17 Pulau Riung. Terletak di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Taman Laut ini merupakan bagian dari kawasan konservasi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.

Kupang, berjarak sekitar 75 km dari Kota Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada. Penamaan Taman Laut ini diinspirasi dari tanggal 17 Agustus yang merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun pada kenyataannya jumlah pulau yang tersebar di kawasan Taman Laut ini lebih dari 17 pulau. Beberapa pulau yang sering disinggahi para pengunjung adalah Pulau Batang Kolong, Pulau Ontole, Pulau Rutong, dan Pulau Tiga. Pulau-pulau yang berada di kawasan ini dapat dijelajahi dengan menggunakan kapal yang dapat disewa dari warga sekitar. Kawasan Taman Laut 17 Pulau Riung menyajikan keindahan bawah laut yang sayang untuk dilewatkan ketika menyambangi Kabupaten Ngada. Pengunjung dapat melakukan kegiatan snorkeling di beberapa titik seperti di Pulau Tiga dan Pulau Meja. Kondisi perairan wilayah ini sangat jernih dan didominasi oleh berbagai macam terumbu karang seperti jenis soft coral, karang meja, dan kipas laut. Pulau Ontole merupakan bagian dari gugusan pulau di Taman Laut yang juga terkenal sebagai habitat dari beberapa spesies hewan, di antaranya adalah kelelawar yang jumlahnya mencapai ribuan ekor yang biasa bertengger di dahan pohon bakau di pesisir pulau. Kawasan Taman Laut 17 Pulau Riung juga menjadi rumah bagi flora dan fauna lainnya seperti hutan bakau, berbagai macam ikan hias, ikan sunu, ikan barakuda, burung camar laut, mawar laut, dan komodo.

sudah berada di penghujung kebersamaan untuk musik tradisional dan budaya. Dan selanjutnya pendengar, kita hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini, kurang lebih sampai di jam 4 sore atau pukul 16 sore hari ini. Dan selamat sore pendengar Pro 1, selamat beraktivitas untuk Anda. Jangan lewatkan siaran Rote sore ini. Masih bersama dengan saya Yona sampai yang menemani pendengar semua. Kita lihatkan Pro Dangdut dan tetangga kita. Kita hadirkan Rita Sugiarto dengan Tergoda.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apaan tuh replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Uhuy, berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh, tak gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Komodo. Berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.

memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, selamat sore. Kita berada di penghujung kebersamaan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita sore hari ini. Dan pendengar Pro 1, kita kembali di Rote sore dengan UMKM Bicara. Dan tentunya kali ini pendengar, kita akan hadirkan informasi menarik untuk Anda semua pendengar Pro 1 yang lagi stay bareng di sore hari ini. Masih bareng dengan saya Yona yang akan menemani pendengar semua untuk rangkaian sisa acara terakhir ya, program acara terakhir untuk Rote sore ini. Selamat beraktivitas untuk pendengar, tetap jaga kesehatan. Kayaknya Rotenda mulai agak sedikit berangin ya. Semoga tidak berdampak ya untuk aktivitas kita di luar ruangan pada sore hari. Oke, kita hadirkan Rote Menyapa sore ini dengan UMKM dengan informasi menarik di edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Lagu musik awal jumpa kita saya hadirkan dengan lagunya Ribas, Seribu Kali Maaf.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Ya, menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santi, itu apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah lek kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau mau helm ada di kak? Nah, kau mau helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang mengejarkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Hei, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,5 FM Pendekar, selamat sore. Kita mengajak Anda untuk akhiri UMKM Bicara sore ini dan kita lanjut dengan Warta Berita Kolwer Berjaringan Pro 1 Kupang Ente dan Atambua untuk rangkaian rote sore ini, dan sekaligus kita mengakhiri perjumpaan kita di siang dan juga sore hari edisi Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk pendengar semua yang sudah dengerin siaran kami. Jangan lewatkan, nanti di malam ada Kak Ica yang akan temani pendengar semua sampai berakhir siaran kita pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata pendengar, saya Yona Sape dan juga rekan saya Budain Sebunga pamit dari ruang dengar Anda untuk roti siang dan juga sore hari ini. Selamat sore dan sampai bertemu di edisi selanjutnya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia Tengah.

Detail Pembinaan Kemandirian. Kepala Kanwil Dirjen PAS NTT Deki Nurmansyah bilang, kehadiran produk warga binaan pemasyarakatan dalam basar merupakan wujud nyata hasil pembinaan yang telah berjalan di seluruh UPT pemasyarakatan di Nusa Tenggara Timur. Ini dukungan diwujudkan melalui penguatan pembinaan kemandirian warga binaan, peningkatan produktivitas, serta pemberdayaan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Pindah ke informasi berikut, kawasan Mulut Seribu di Pulau Rote mulai dilirik wisatawan. Ini destinasi menawarkan panorama gugusan pulau yang eksotis. Terletak di Kecamatan Landuleko, ini kawasan semakin populer. Hamparan pulau kecil dengan pasir putih jadi diapung daya tarik utama. Perahu nelayan terlihat mengangkut hasil rumput laut dan ini pemandangan memperlihatkan kehidupan masyarakat pesisir. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu, dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan, katakan peminangan lah. Contoh, peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah natoni. Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan. Terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian. Kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang. Kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham. Tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana, lompat sini. Tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar. Sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi natoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham. Semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atuni Pahmedri kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat Atuni Pahmedri. Atuni Pahmedri karena dia punya bahasa Guavmeto. Guavmeto itu orang Atuni Pahmedri punya bahasa yang namanya Guavmeto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Nah, begitu.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atuni Pahmedri, dia bilang Guavmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ, yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada, atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu, yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap kulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu, yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Bait Safon, di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispa itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu, yang mereka katakan Wispa. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi, yang disebutkan Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis, kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmedri? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoimeto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi Atuin Meto, bagi Atuin Meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk Atuin Meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini, tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uav biasa. Uav itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul karismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa. Jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut. Contoh, kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan atoni untuk memberikan kesempatan untuk apa? Meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan atoni. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan atoni. Tidak hanya lepas pergi saja, tapi kita tutur alat baru lepas. Nah, jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nono mahio. Nono mahio itu biasanya ada orang-orang tua dulu di atoni pameto itu diturunkan. Diturunkan, jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu. Yang terima itu, dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka, kan? Dituturkan kalau misalnya sejarah menyangkut wilayah. Kupang ini kan dong bisa tuturkannya, kopan olain bawa-bawaan putih. Kalau kita sudah bilang, soya ma'ona itu kun manfaat di sini. Kalau aman buat sini bilang, mau mimpi kita kelaram tenlais. Aman itu dong bilang, banak bokong banak bone bokong man putih. Kalau molo orang bilang, apa nama ini, molo memang faham putih suara lain, molo memang faham putih suara lain. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sejarah timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa itu. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang atoni pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada, dialeknya yang berbeda, melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit, kalau TTS agak sentak-sentak sedikit, jadi dia bilang lasi mana pilihan neonnya aklahat itu, nah dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana aklahat, dia langsung tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan nahe, itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah, itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu, dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah, itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa, kemudian dia serahkan kepada siapa, karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah, oleh karena itu maka yang tadi itu, kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak bisa 7 orang, hanya satu saja, satu itu dia suka-suka, dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu, mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu iya, tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut peminangan anak perempuan, intinya di situ, karena peminangan anak perempuan, tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ke waktu di pamit itu terakhir dua besen dan solbes. Sop di satu botol, uang logam satu logam. Nah, nuen solbes dan dua besen itu intinya situ. Dia akan urut-urut sampai terakhir dua besen dan solbes. Peminangan dia akan omong tentang itu karena pinangannya kan satu tahap.
2: Iya.
1: Datang kepada yang penyerahan arat yang pemakukan menemukan satu tahap lagi. Datang kepada puamlasi menemukan satu tahap lagi. Sampai dengan tasanut tanebet lorong mahu satu tahap lagi. Nah, setelah dua bit mesin sudah diserahkan, baru omong tentang lorong mahu orang bilang kosono itu kan ini kan contoh. Itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu mati karena apa? Sakit apa? Sakit dong tuturkan begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang, pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah. Harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya. Sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang umumnya itu bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto. Coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang, sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawin dengan orang suku lain, dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya yang tadi bilang putih, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

1,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Kita berjumpa di Rote sore hingga malam nanti di pukul 24. Ya. Dan kita awali kebersamaan kita di sore ini dengan acara Sore Ceria. Tentunya nanti di pukul 18 saya akan menemani Anda di acara Sore Ceria 1 jam ke depan dengan informasi menarik tentunya. Jadi tetap mendengarkan kami sambil beraktivitas di Pro 1 RRI Rote.

Iya, baik pendengar, kita di acara sore ceria dan langsung saja ya, saya punya informasi untuk Anda pendengar. Wamen Kemdigi, tiga dari lima anak akan, maksud saya tiga dari lima anak memalsukan usia saat registrasi akun medsos. Ya, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan sejumlah tantangan awal dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Salah satu tantangan yang terbesar yakni masih banyak anak yang memalsukan usia saat membuat akun media sosial. Wakil Menteri Komdigi Nesar Patria menyebut bahwa hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya. Merujuk survei itu, 3 dari 5 anak diketahui memalsukan data usia saat membuat akun media sosial. Pemalsuan data usia itu untuk menghindari pembatasan akses medsos terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam PP Tunas yang diwajibkan seluruh platform media menerapkan batasan akses akun terhadap anak-anak. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan tentunya masih ada lagi informasi menarik, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Talenta Digital Indonesia penentu daya saing teknologi global. Iya, pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria menegaskan pentingnya penguatan talenta digital Indonesia. Ya, terlebih hal ini diungkapkannya di tengah persaingan teknologi global yang semakin ketat. Pemerintah dikatakannya menilai bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi penentu dalam menghadapi perubahan struktural, perubahan struktur digital. Hal ini diungkapkan Nesar juga termasuk dalam perkembangan kecerdasan buatan AI dan transformasi ekosistem teknologi. Sebab Wamen Komdigi menuturkan bahwa persaingan teknologi global ini tidak lagi bertumpu pada infrastruktur semata, namun ia menyebut bahwa persaingan saat ini juga mencakupi penguasaan talenta dan kemanusiaan inovasi digital. Ya, baik pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Ya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Kemendikdasmen pastikan SPMB berjalan terbuka, transparan, dan inklusif. Ya, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan pelaksanaan

sistem penerimaan murid baru berjalan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Komitmen tersebut tercermin dari praktik baik pelaksanaan SPMB di jenjang SLBN, SMA, N, dan SMKN di Kota Padang, Sumatera Barat ya. Ya, pendengar, untuk informasinya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id. Dan informasi ini juga informasi terakhir di acara kita Sore Ceria. Nanti di pukul 19 kita akan mendengarkan drama radio dan juga lagu-lagu daerah ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Hai Boma, orang bilang Indonesia adalah rumah kita bersama. Betul kok tidak?
1: Yolah, rumah dengan banyak perbedaan kok tidak?
0: Hai, perbedaan suku dan agama lah. Jadi?
1: Percaya kok tidak? Perbedaan warna kulit, perbedaan budaya dan keyakinan.
0: Perbedaan su ada dari dulu kok tidak? Kenapa sekarang kita dan kita beribut?
1: Akuilah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu kok tidak?

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kisah cinta sepasang anak manusia selalu menjadi cerita menarik untuk disimak. Seperti cinta terlarang karena berbeda status sosial antara Udis, putri kepala suku, dan Jukin, anak seorang petani. Dari ujung timur, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur,

Nusa Tenggara Timur. Konon, ada jelmaan buaya putih yang sering berjemur di atas batu di Danau Wair Belen yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan dari sepasang kekasih Udis dan Jukin yang berani mati demi cinta suci mereka.

Asmara terletak di ujung timur Pulau Flores, yakni Kecamatan Tanjung Bunga. Nama aslinya Wair Beleng yang artinya air besar. Bentuknya bulat seperti angka 8, panjang 75 meter, lebar 50 meter dari arah timur ke barat. Dindingnya yang terjal dan berbatu-batu. Dari kejauhan tampaknya seperti lesung panjang yang dialasi kaca cermin kebiru-biruan. Alkisah, ada sepasang buaya putih yang hidup turun-temurun menjadi korban adat yang dipegang teguh oleh orang tua mereka, yaitu kisah seorang gadis kampung yang bernama Udis dan seorang pemuda kampung yang bernama Jukin, jelmaan dari buaya tersebut. Inilah kisah cinta mereka berdua.

0: Wah, engkau buat apa di situ?
1: No, saya baru pulang ambil air di danau itu. Kalau engkau buat apa, No?
0: Saya baru selesai iris tuak. Kalau Oa suka tuak ini, coba sedikit.
1: Hei, No, saya ini anak perempuan. Tidak boleh, Kak. Itu bahaya.
0: Tidak apa-apa. Tuak ini manis sekali. Tidak mabuk, Kak.
2: Udis meneguk tuak.
1: Enaknya siang hari begini kita minum tuak manis sih. Hinu, Nui, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau senang karena tuakmu ini saya sudah minum?
0: Wah, engkau tidak tahu kalau kiapung hati sudah engkau.
2: Sambil tangannya membelai rambut Udis.
1: Hinu, engkau jangan buat begitu. Kalau ditengok orang, kita pasti dilaporkan kepada orang tua kita. Tidak boleh, No.
0: Iya, Oa. Engkau anak kepala suku. Sedangkan saya hanya anak petani biasa. Bagaimana kalau orang tua saya melamar engkau?
1: No. Kiapung hati ini belum siap. Oh iya, ini sudah sore nih. Saya pulang dulu, eh.
0: Baik, Oa. Hati-hati di jalan.
1: Iya, No.
2: Kepergian Udis, Cukin termenung sendiri di bawah pohon beringin dekat danau. Air matanya menetes lagi, manakala tidak sanggup mengucap perasaan cintanya kepada Udis.
0: Sudah beberapa hari ini Udis tidak datang mengambil air di danau. Apakah yang terjadi dengannya? Mungkin Udis marah dengan saya? Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Katakan pohon tua,

0: diamati oleh muda-mudi di kampung, dan diam-diam mereka melaporkan kepada kepala suku yang juga orang tua Udis.
1: Air sudah berkurang karena telah tiba musim kemarau panjang. Ini pratanda hukum adat melarang perjodohan antara kalian berdua. Kalau kamu melanggar, kamu pasti akan diusir dari kampung ini. Bahkan kamu sendiri akan dibinasakan. Supaya kamu tahu, Udi sekarang disekap orang tuanya.
0: Pada suatu hari, gadis Sita Manis itu berhasil lolos dari rumah. Tentu Cukin setia menunggu di bawah pohon tua, sedangkan kepala suku memimpin upacara adat. Semua laki-laki membawa senjata perang sesuai tingkatan dalam adat suku mereka. Pertemuan Udis dan Cukin tidak lagi di bawah pohon tua, karena tempat itu terlalu terbuka. Mereka menuruni tangga batu alam di balik batu besar di tepi air itu. Keduanya mengikat janji dan melepas rindu. Hubungan cinta mereka tidak akan terpisah lagi, sekalipun adat tidak merestui.
2: Hei Nu, Nui, engkau sudah lama tunggu kah?
3: Iya Wa, kita jangan lama-lama di sini. Lebih baik kita duduk di balik batu sana.
2: Oh iya betul Nu, saya datang ke sini juga sembunyi dari orang tua. Kebetulan bapak lagi pimpin upacara adat. Saya datang ke sini hanya untuk ketemu engkau.
3: Wah, saya sangat mencintai engkau Kak Owa. Kalau boleh izinkan saya melamar engkau.
2: No, saya teh terima engkau. Tapi orang tua teh susah Kak. Mereka tidak setuju kalau kita basobat. Soalnya di dalam masyarakat kita sangat berbeda kedudukan.
3: Bagaimana kalau kita lari saja?
2: Aduh no, itu lebih berbahaya lagi. Lebih baik kita pertimbangkan baik-baik dulu.
3: Terima kasih Owa, nanti kita pikirkan.
0: Tiba-tiba muncullah seorang gadis yang mengambil air di danau itu. Melihat Cukin dan Udis sedang duduk bersama di tepi danau.
4: Itu seperti Udis dan Cukin nih. Sebaiknya saya cepat-cepat pergi beritahu kepala suku dulu.
0: Lalu ia cepat-cepat kembali ke kampung dan melaporkan kepada kepala suku bahwa ia melihat Udis dan Cukin tidak hadir dalam upacara adat itu. Kepala suku berang bercampur malu. Ia sendiri memimpin pengajaran itu. Pemuda sekampung itu berlarian mengikuti jejak kepala suku.
5: Hubungan cinta berbeda tingkat dalam adat harus dicegah.
0: Seluruh pemuda yang ikut upacara adat itu membawa panah dan tombak pergi ke danau tersebut untuk mengepung tangga batu tempat Udis dan Cukin bersembunyi. Melihat kedatangan mereka, Udis memeluk erat Cukin dan kepalanya disembunyikan dalam dada Cukin yang bidang itu.
4: No, mati hidup kita harus bersama. Apapun yang terjadi, saya pasrah padamu.
0: Pemuda perkasa itu tidak hendak mati konyol. Untuk lolos dari kepungan orang sekampung tidak mungkin. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu Cukin membopong gadis itu. Sementara Udis bertambah erat pelukannya, keduanya terjun di dalam danau. Cukin mau membawa Udis ke seberang.
5: Kepung mereka!
6: Kepung!
5: Jangan biarkan mereka lolos!
0: Kebetulan, laki-laki sekampung baru saja melaksanakan tari perang. Dan tarian itu pun menjadi kenyataan. Perang pun pecah demi mendengar perintah kepala suku yang sudah mata gelap.
5: Anak kurang ajar, tidak tahu adat. Beraninya engkau membawa anak saya. Panah!
7: Panah! Panah! panah pun berhamburan ke dalam air. Secepatnya Jukin berenang, tidak dapat menandangi anak panah yang datang menghujani ke tubuh kedua insan itu. Agaknya sepasang muda yang bercinta itu tidak mencapai ke seberang. Air danau pun menjadi merah warnanya oleh darah Jukin dan Udis, bertanda mereka telah meninggal. Kampung besar berkabung 40 hari, 40 malam.
2: Aduh, kasihan Udis dan Jukin teso mati. Kita tidak dapat mengambil air di danau ini lagi. Darah Udis dan Jukin teh sudah merambah sampai ke pinggir.
8: Kita le terpaksa mengambil air di mata air yang lebih jauh lagi, kak.
2: Oh iya, Owa, bagaimanakah dengan orang tua Jukin?
8: Ha-ha, Owa, orang tua Jukin dan kerabatnya sudah diputuskan dalam sidang adat. Mereka le harus keluar dari lingkungan adat dan tidak boleh tinggal di kampung besar. Harus pergi jauh-jauh, kak.
9: Oh, begitu Kak Owa. Kesatuan adat Le tidak mengakui orang tua Jukin dan seluruh kerabatnya. Nama suku Le tidak boleh dipakai oleh mereka.
7: Setelah kampung besar dibersihkan dari noda dan darah, air danau itu pun menjadi bersih kembali.

0: Kita Le sekarang sudah bisa mengambil air danau ini, Kak.
1: Tiap kali menapaki tangga alam, gadis-gadis itu menatap jauh ke seberang.
2: Hih, lihat, itu ada buaya yang berjemur di atas batu yang ceper. Itu ada di sana, Kak. Warna kulitnya, Le, cerah keputih-putihan.
3: Iya, Owa, mungkin Udis Le terkena panah waktu mengambil air dengan tempayannya.
2: Betul, Owa. Hampir setiap petang hari ini, ada buaya yang berwarna kegelapan, tercenung di atas pinggir gua. Mungkinkah pohon lontar itu jukin panjat untuk mengambil niranya?
4: Mungkin sudah.
5: Iya, mungkin. Mungkin.
1: Gadis kampung terkenang akan kisah cinta gadis Udis dan pemuda Jukin. Kampung tersebut sekarang bernama Desa Ratu Lodong, artinya putri raja yang turun ke danau. Sedangkan Danau Wai Belen sekarang lebih terkenal dengan nama Danau Asmara, terletak di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur.
3: Owa, kita harus menjaga pergaulan kita dengan laki-laki, Kak.
2: Betul, Owa. Karena keputusan adat, Le, tidak bisa diubah oleh siapapun.
0: Iya, Owa. Adat istiadat

0: Timur yang harus dijunjung tinggi, sehingga apabila melanggar adat akan dikenakan sanksi
1: walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya.
0: Dan sampai saat ini tetap dijunjung tinggi.

Demikian legenda Danau Asmara, mengupas kisah cinta Udis dan Jukin yang terbentur adat istiadat terbawa hingga maut merenggut nyawa. Dipersembahkan oleh Teater Roda Dunia, SMP Negeri 16 Kota Kupang.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh bapaknya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antri apa? Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaka sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian Jai memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat Jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jai merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja, namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat.
1: Pendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Pada lomba tarian.

0: sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di saat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu

0: disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
2: And will now expand by another 1,000.
0: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
3: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
0: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
5: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah Hajirian Nur menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
12: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
13: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
12: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
15: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
14: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
15: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
16: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
15: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Yang sekarang sedang dilakukan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
18: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
19: Saya Tulus, saya rasa akan menulis lagu tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
18: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
17: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Adu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
18: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026, kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanipan Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi.

Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, Indonesia dan Singapura menandatangani 26 nota kesepahaman atau MOU yang mencakup kerjasama antar pemerintah dan bisnis, di mana penandatangan itu dilakukan saat Perdana Menteri Lawrence Wong beserta jajaran menemui Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin ini. Presiden Prabowo mengatakan pertemuan itu berlangsung dengan intensif, sangat produktif, dari hati ke hati, terbuka dan berorientasi ke depan.

Salve sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Damianus Obenu, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Kembali lagi bersama dalam program Mimbar Katolik. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka seluruh aktivitas kita, seluruh rangkaian kegiatan kita dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih seturut kehendak dan rencanamu. Berkatilah kami agar kami mampu memahami pesan Injilmu sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik untuk diri kami sendiri, untuk keluarga, untuk rekan kerja di tempat kerja maupun komunitas umat beriman di gereja dan dimanapun kami berada. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita sama-sama merenungkannya. Dan renungan kesempatan ini saya beri judul Melihat dengan Mata Hati. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Ketika didengarnya orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata mereka kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini membawa kita pada kisah seorang buta di pinggir jalan, seorang yang tampaknya tak berarti di mata dunia, namun berhati besar di hadapan Allah. Ia tidak melihat Yesus dengan matanya, tetapi dengan mata imannya. Ia mendengar bahwa Yesus lewat. Ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan yang penuh harapan, penuh keyakinan. Ia tidak takut ditolak, meski orang-orang di sekitarnya menyuruhnya diam. Tapi ia justru berseru semakin keras, dan Yesus berhenti. Tuhan sedang menuju Yerusalem, yang tahu penderitaan dan salib sudah menantinya. Berhenti untuk satu orang yang miskin di pinggir jalan. Satu jeritan iman cukup untuk menghentikan langkah Yesus. Kadang kita berpikir iman itu hal yang tenang dan lembut. Tapi hari ini kita belajar bahwa iman sejati justru bisa berani berseru. Orang buta itu tidak hanya meminta penyembuhan, tapi juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud.
Ia percaya sebelum melihat, dan itulah yang disebut iman sejati. Ketika banyak orang mengabaikan kita, Yesus tidak pernah berjalan terlalu cepat untuk mendengarkan. Ia berhenti bagi mereka yang memanggil dengan hati yang tulus. Begitu pula dalam hidup kita, kadang kita merasa doa kita tidak didengar, tapi Tuhan selalu berhenti ketika kita berseru dengan iman. Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mukjizat terjadi bukan karena formula atau ritual tertentu, tetapi karena iman yang hidup, bukan iman yang hanya tahu tentang Tuhan, tetapi iman yang menyembuhkan hati, menyentuh hati Tuhan. Setelah disembuhkan, orang itu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam dunia modern yang serba visual, kita sering menilai segala sesuatu dengan mata lahiriah, status, penampilan, pencapaian. Namun Injil hari ini mengingatkan bahwa yang terpenting adalah melihat dengan mata iman, mata yang percaya meskipun belum melihat. Iman seperti inilah yang membuka jalan bagi mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berani berseru, berani berharap, dan berani mengikutinya meskipun jalan belum jelas. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita setiap saat. Amin. Marilah setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutupnya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami melihat Engkau dengan mata hati, seperti orang buta di pinggir jalan itu. Berilah kami keberanian untuk berseru kepadamu di tengah kesibukan dan kebisingan dunia ini. Bukalah mata hati kami, agar kami tidak hanya melihat terang dunia, tetapi juga tentang terang kasih-Mu yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

Satu RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Iya, terima kasih ya karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan saat ini kita di pukul 21 lepas 11 menit di acara kita obrolan komunitas. Dan iya, satu informasi ya untuk Anda, pertemuan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Singapura hasilkan 26 kesepakatan kerjasama. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyaksikan penandatanganan dan pertukaran 26 kesepakatan kerjasama yang strategis. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari ekonomi, energi, pertahanan, digital, hingga pengembangan sumber daya manusia ya. Presiden Prabowo mengatakan capaian tersebut menunjukkan hubungan Indonesia dan Singapura yang semakin erat dan saling menguntungkan. Presiden mengungkapkan kerjasama kedua negara kini berkembang semakin luas dan mendalam di berbagai bidang strategis. Ya, baik pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

105,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di acara obrolan komunitas dan satu lagi informasi untuk Anda ya, yaitu Transnusa buka rute Jakarta, Bangkok hingga Bali, Wakatobi. Pendengar, PT Transnusa Aviation Mandiri memperluas jaringan penerbangannya ya, yakni dengan membuka satu rute internasional baru Jakarta-Bangkok serta dua rute domestik dari Denpasar menuju Wakatobi dan Waingapu. Langkah ini menjadi bagian dari strategi ekspansi perusahaan untuk memperkuat konektivitas regional sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016 bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta.

0: Hus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari

0: Tradisi khusus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda di mana secara massal para lelaki rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual khusus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, khusus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, khusus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
1: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya hus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita masih bersama di Rote malam ini. Dan saat ini di pukul 22.09. Ya, kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori melalui lagu. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, mau bergabung, silakan bergabung di line telepon kami 0851959190.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandoo, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandoo lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandoo juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandoo dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rotes.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang

0: sangat rendah
1: jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia

nya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016 bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan uang negara kesatuan Republik Indonesia atau uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, Sa.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Selasa 7 Juli 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat pagi, salam jumpa di pagi hari ini. Kembali RRI Rote Pro 1 mengudara untuk edisi Rote Pagi dan edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Dan bersama dengan saya Yonas Ape dan juga rekan saya Kamitra Sinlae yang akan menemani Anda di pagi hari ini, serta rekan teknik kita ada Bung Darmas Fateh ya. Untuk Rote Pagi ini pendengar, kita hadirkan rangkaian program acara Mutiara Pagi, Warta NTT Pagi, Rote Menyapa Pagi, Opini Publik, Warta Berita Pro 3, dan juga musik informasi. Kita hadirkan di pagi ini pendengar Pro 1 dengan rangkaian Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026.

0: Pendengar, kita akan hadirkan Mutiara Pagi Pro 1 Rote. Kali ini kita hadirkan siaran kembali dengan judul Tuhan dan Rencana Kita bersama dengan Ibu Vivi Manafis TAMH MSI, penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kabupaten Rotendao.
1: Informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
0: Pendengar Pro 1, selamat pagi. Shalom dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali dalam program acara Mutiara Pagi Pro 1 Aga RRI Rote. Dan tentunya Mutiara Pagi kali ini kita akan berbicara mengenai Tuhan dan rencana kita. Dan juga bersama dengan penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Ibu Vivi A. Manafis, TAMSI. Kita langsung saja mulai renungan Mutiara Pagi kita pagi hari ini untuk edisi hari Selasa tanggal 8 Juli 2025.
2: Salam, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur karena pagi ini ada kekuatan dan kesehatan baru. Tuhan masih terus memberkati kita dengan kehidupan, dengan segala yang kita butuhkan untuk kita bisa beraktivitas. Namun sebelumnya, mari kita berteduh diri di hadirat Tuhan untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Mari kita satu hati dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, di hadirat-Mu kami datang dan bersyukur karena kami merasakan kasih setia Tuhan yang terus baru dinyatakan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan bangunkan dengan suatu keadaan yang baik. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan baru, bahkan tugas dan tanggung jawab baru di hari ini. Karena itu Tuhan, sebelum kami mengangkat tugas dan tanggung jawab, kami mulai beraktivitas di hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Namun siapakah kami ini Tuhan? Kami hanyalah manusia yang lemah dan terbatas di dalam memahami apalagi melakukan firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami agar kami mendengar dan kemudian kami merenungkan serta kami taat melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami mendengarkannya. Amin. Amsal 16 ayat yang 9 menjadi bacaan untuk kita pada pagi hari ini. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Semoga kita yang sudah membaca, kita yang sudah mendengar, dan kita yang akan merenungkan bersedia memelihara firman Tuhan ini dengan segala kekayaannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan dan rencana kita adalah perikop perenungan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kak Yona tadi di dalam acara pembukaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, failing to plan is planning to fail. Yang artinya gagal dalam merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Ungkapan ini hendak menekankan pentingnya perencanaan dalam mencapai tujuan atau menghindari kegagalan. Semakin matang perencanaan kita, maka kemungkinan keberhasilan dari rencana pun semakin besar. Sebaliknya, perencanaan yang tidak matang atau persiapan yang kurang baik atau tidak ada perencanaan sama sekali, spontanitas, maka hasilnya pun tidak maksimal. Bahkan besar, kemungkinan besar akan mengalami kegagalan. Perencanaan adalah proses penting dalam mencapai tujuan, baik dalam konteks pribadi, konteks bisnis, maupun organisasi, instansi, atau lembaga. Ada beberapa manfaat dari perencanaan. Yang pertama, perencanaan membantu untuk mengarahkan, memberikan arah dan tujuan yang jelas dan terukur, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Perencanaan yang baik juga akan meningkatkan efisiensi, karena segala sesuatu dihitung dengan teliti dan cermat, sehingga menghindari pemborosan. Selanjutnya, perencanaan berfungsi sebagai alat ukur untuk melakukan evaluasi kinerja. Apakah tujuan yang ditetapkan sudah dicapai dan langkah-langkah yang diambil sudah efektif? Keberhasilan suatu rencana akan sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang kita susun. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah perencanaan itu segala-galanya? Ini yang seringkali tidak disadari oleh kita. Karena seringkali kita menganggap perencanaan itu yang terpenting dari segala sesuatunya. Kalau rencana kita sudah matang, pasti terlaksana dan hasilnya maksimal. Kita optimis. Padahal seharusnya kita sadar bahwa di atas sebuah rencana masih ada hal yang harus kita pahami, bahwa perencanaan bukan segala-galanya. Tuhanlah segala-galanya. Jalan Tuhan, rencana Tuhan itu bahkan jauh lebih penting dari rencana kita. Sayangnya, begitu kita sudah buat perencanaan dan kita memandang rencana kita matang, kita mengandalkan rencana dan kekuatan kita lebih dari Tuhan. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Amsal Salomo di dalam pasal 16 mengingatkan kita semua bahwa perencanaan harus dilandasi dengan penyerahan hidup kepada Tuhan. Karena meskipun kita merencanakan jalan hidup kita, hanya Tuhanlah yang memiliki kendali penuh atas arah langkah kita. Ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini bukan berarti rencana kita sia-sia, tetapi ingin menekankan bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Artinya kita boleh punya rencana A, rencana B, kita boleh punya rencana ini, rencana itu, kita boleh memikirkan ini dan itu, ingin ini dan itu, kita boleh punya rencana untuk pergi ke sana, pergi ke sini, kita memilih ini dan itu. Tapi ingat bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Tuhanlah yang menentukan hidup kita, bukan perencanaan kita. Kita bisa memiliki niat baik dan strategi yang matang. Namun terkadang Tuhan membawa kita ke jalur yang tidak pernah kita bayangkan. Jalur yang ternyata jauh lebih baik untuk pertumbuhan iman dan karakter kita. Pernahkah kita mengalami momen di mana semua rencana sudah kita susun begitu rapi, begitu matang, tapi tiba-tiba berubah, hal yang tidak terduga terjadi. Lalu kita bingung, kita kecewa, dan kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya sudah berusaha keras, tapi mengapa hidup saya seperti ini? Saya sudah membuat perencanaan baik-baik, tapi hasilnya justru mengecewakan. Bacaan kita mengingatkan bahwa Tuhan bukan hanya melihat rencana kita, tapi Ia mengatur arah langkah kita. Ia tahu jalan mana yang paling membentuk kita, bahkan jika itu berbeda dari apa yang kita pilih. Percayalah, Tuhan tidak sedang mengacaukan rencana kita. Ia sedang menyempurnakannya. Saat kita merasa melenceng dari apa yang kita inginkan, bisa jadi kita sedang masuk ke dalam apa yang Tuhan maksudkan. Tugas kita adalah melangkah dengan iman, bukan dengan logika semata. Apakah saat ini kita sedang merasa berada di luar jalur rencana kita? Apakah saat ini kita sedang menjalani sesuatu yang tidak kita rencanakan? Tenanglah, Tuhan masih terus bekerja. Ia tidak pernah salah arah. Langkahmu ada di bawah kendalinya. Karena itu, berserahlah. Ini juga bukan berarti Tuhan memandang perencanaan itu tidak penting. Sebab kalau kita baca Amsal, di situ juga dikatakan bahwa keberhasilan dalam peperangan itu kalau perencanaan matang, kalau pertimbangannya bagus. Maka bisa dikatakan kalau tanpa perencanaan, tanpa pertimbangan, tanpa nasihat, tanpa arahan, maka kita semua akan kalah dalam sebuah peperangan. Jadi Tuhan tidak meniadakan perencanaan dan menganggap seolah-olah itu tidak penting. Perencanaan itu penting, tapi lebih penting dari semua perencanaan kita adalah Tuhan. Jangan mengagung-agungkan perencanaan kita, tapi serahkanlah hidup kita pada Tuhan, serahkanlah segala rencana kita pada Tuhan, dan biarlah kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Sebab ayat 2 katakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kita buat planning, kita buat perencanaan, karena kita melihat bahwa itu baik. Tapi baik menurut anggapan kita, belum tentu baik dalam perspektifnya Tuhan. Jadi biarkanlah Tuhan menguji hati kita, mengizinkan kehendak dan rencana Tuhan lebih daripada rencana kita. Ayat 4 di dalam pasal 16 ini juga mengatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Kenapa kita perlu menyerahkan hidup kita kepada rencana Tuhan dan bukan kepada rencana kita sendiri? Karena kita tahu Tuhan punya tujuan untuk segala sesuatu dan kita yakin tujuan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu di dalam ayat 3 dikatakan serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanalah segala rencanamu. Ketika kita mengandalkan Tuhan justru terlaksanalah rencana kita. Sebaliknya jika kita mengandalkan rencana kita lebih dari Tuhan maka gagallah apa yang kita rencanakan itu dengan susah payah. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Pertama, perencanaan itu penting. Tuhan tidak melarang kita menyusun rencana. Karena semakin matang rencana kita, semakin besar kemungkinan berhasil. Jadi kita perlu merencanakan segala sesuatu dengan baik. Tetapi perlu juga dengan hati yang berserah. Kedua, rencana kita bukanlah harga mati. Kita harus siap jika arah hidup kita berubah. Karena bisa jadi Tuhan sementara menuntun kita ke jalannya yang lebih baik. Rencana itu penting, tapi bukan segalanya. Segalanya adalah Tuhan dan segala kehendak atau rencananya dalam hidup kita semua. Mari kita belajar menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan, karena rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Seperti seorang anak kecil yang memegang peta dan menunjukkan jalan kepada kedua orang tuanya. Namun pada akhirnya orang tuanya yang tahu jalan terbaik untuk menuju tujuan. Begitu pula dengan kita dan Tuhan. Kita boleh punya peta, tapi Tuhanlah penuntun sejati kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
0: Ya baik, terima kasih untuk Ibu Vivi yang sudah bagikan terus renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan dan rencana kita. Saya punya pertanyaan satu saja.
2: Ya, Kak Yona, silakan.
0: Dalam renungan tadi ya, disampaikan bahwa tenanglah, Tuhan masih terus bekerja, Ia tidak pernah salah arah, ya. Langkahmu ada di bawah kehendak-Nya, bersabarlah. Bagaimana kita sebagai seorang Kristen yang sudah merencanakan begitu banyak rencana kita dengan matang, tapi kita disuruh tenang? Bagaimana tanggapan kita sebagai seorang Kristen?
2: Baik, mungkin konteks tenang dalam hal ini seperti yang tadi Kak Yona baca kalimat itu, ketika kita sudah merencanakan segala sesuatu dengan matang, tapi tiba-tiba rencana kita itu tidak berjalan lancar. Dia berbelok arah gitu. Seperti contoh, saya kasih contoh di dalam Alkitab, misalnya itu Simon orang Kirene. Waktu itu dia dari kampung halamannya di Kirene, dia berniat ke Yerusalem untuk beribadah, karena waktu itu Pasca, untuk beribadah kepada Tuhan dan kusuk dia beribadah dengan semua orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi ketika dia sampai ke Yerusalem, sebelum dia pergi ke Bait Allah untuk beribadah, kemudian dia dipaksa oleh tentara Romawi pada waktu itu untuk memikul salib Yesus. Jangankan pergi beribadah, baru sampai di muka tiba-tiba sudah dicegat untuk disuruh, dipaksa malah untuk pikul salib Yesus. Tentunya kan ini di luar perencanaan dia, tapi kemudian dia menjalaninya. Dan akhirnya kita lihat di dalam kisah perjalanan Simon orang Kirene ini, dia menjadi seorang keluarga, sebuah keluarga Kristen yang taat. Anak-anaknya itu menjadi penginjil di jemaat, penginjil bahkan pemimpin di jemaat Roma. Jadi saya mau bilang bahwa kadang memang rencana kita gagal karena tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Setiap kita percaya bahwa setiap orang orang percaya itu, bahkan setiap manusia yang lahir ke bumi, Tuhan sudah punya rencana untuk kehidupan dia. Jadi ketika dia membuat rencana dan rencana itu di luar daripada rencana Tuhan, kadang Tuhan membelokkan dia kembali supaya dia berada pada rencana yang sudah Tuhan buat. Jadi sebenarnya itu bukan Tuhan mengacaukan rencana kita, tapi Tuhan menuntun kita untuk kembali kepada rencana yang sebenarnya. Karena sebenarnya kita sedang mungkin ada di rencana yang salah begitu.
0: Ya, dan juga bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sedang bersama-sama dengan kita gitu?
2: Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji firman, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dalam Ibrani ya. Itu orang percaya-percaya bahwa memang dalam kehidupan ini kita tidak pernah sendiri. Di lembah kelam, di puncak kebahagiaan, Tuhan ada di situ.
0: Iya betul. Tapi terkadang kita merasa sebagai manusia kan daging kita lemah, karena kita lemah gitu. Terus bagaimana kita bisa tahu, bisa yakin bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita?
2: Justru itu, tentunya dari kalau kita rutin membangun komunikasi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, di situ kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita kadang merasa doa itu hal yang sepele, tapi pengalaman saya ketika berbagi dengan banyak teman-teman orang Kristen, justru mereka menyaksikan bahwa doa itu memberikan mereka kekuatan dalam banyak hal, yang dimana mereka merasa bahwa sebagai manusia kadang mereka tidak mampu, tetapi ketika mereka berdoa mereka mampu, dengan doa mereka mampu untuk melewati itu semua. Ada seorang keluarga yang anaknya sangat banyak, dan mereka hanya hidup sebagai petani gitu. Tapi kemudian anaknya semuanya berhasil. Jadi dalam suatu kegiatan ibadah sharing kaum ibu, saya bertanya, "Mama, kira-kira resepnya Mama nih apa? Anak begini banyak, Mama cuma seorang petani, tapi kok bisa menyekolahkan semuanya, berhasil menjadi sarjana, dan akhirnya mereka bisa menjadi anak-anak yang mandiri, sukses lah dalam pandangan kita manusia." Dan beliau menjawab bahwa, "Saya tikam lutut Mama, saya tikam lutut Ibu. Hanya itu saja kekuatan saya. Saya berdoa terus supaya Tuhan memudahkan segala urusan, kasih anak-anak kepintaran, kerajinan, supaya mereka kuat, mereka berusaha dalam hidup ini, dan dimudahkan segala jalannya." Jadi memang kadang kita menganggap bahwa doa ini sebenarnya sesuatu yang sepele, hubungan dengan Tuhan. Mungkin kita karena terlalu sibuk, kita mengabaikan itu, akhirnya menganggap tidak penting. Tapi coba kita komitmen untuk menjalani itu perlahan-lahan, pasti kita akan merasakan kuasa doa itu.
0: Iya, jadi apakah kita boleh untuk mengulangi doa yang sama setiap hari? Atau
2: tidak masalah?
0: Tidak masalah.
2: Iya, doa yang sama setiap hari tidak masalah.
0: Bukankah Tuhan sudah mengetahui apa yang kita mau?
2: Memang Tuhan mengetahui apa yang kita mau, tapi kadang juga Tuhan ingin mendengar dari mulut kita sendiri apa yang kita mau.
0: Oke, luar biasa ya. Jadi jangan pernah takut ya, iya, untuk melangkah, karena kita tahu Tuhan selalu ada buat kita. Closing statement dari Ibu Vivi pada pagi hari ini, silakan.
2: Baik, mendengar sekalian, closing statement untuk kita pada pagi hari ini adalah, buatlah rencana dengan hikmat, tapi jalani hidup dengan iman. Karena langkah kita bukan hanya ditentukan oleh usaha kita, tetapi oleh kasih dan kehendak Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa untuk menutup program acara Mutiara Pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berdaulat atas setiap langkah hidup kami. Ajar kami untuk membuat rencana dengan bijak, namun selalu berserah dan peka terhadap kehendak-Mu. Ketika jalan hidup kami berbeda dari yang kami pikirkan, mampukan kami untuk percaya bahwa jalan-Mu selalu yang terbaik. Kami akan melangkah di hari ini, kami akan melangkah di segala tugas, panggilan, dan pekerjaan kami, di segala rutinitas dan aktivitas hidup kami. Karena itu kami mohon, biarlah anugerah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menuntun, menghibur, menguatkan, dan memberkati kami. Amin.
0: Ya, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Vivi yang sudah menemani kita di renungan pagi hari ini. Ya, kita tentunya sudah mendengarkan banyak sekali renungan dan juga kekuatan untuk apapun yang kita rencanakan itu. Percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Di topik kita pagi hari ini, Pro 1 RRI Rote bersama dengan Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Ibu Vivi Amanove STHMSI, dengan kita berbicara Tuhan dan rencana kita untuk edisi hari ini, Selasa 8 Juli 2025. Baik pendengar Pro 1, kita akan kembali di program acara Mutiara Pagi setiap hari ya, tentunya dengan topik-topik yang berbeda dan juga dari agama yang ada di Kabupaten Rotendao bersama dengan penyuluh-penyuluh agama yang ada di Kabupaten Rotendao. Untuk edisi hari ini pendengar, saya Yonas Hape pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan Tuhan berkati kita.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Ya, jadi untuk Kabupaten Rotendau itu adalah 16 desa. Mereka ditempatkan di 3 kecamatan, tapi kemudian didistribusi ke desa. Tidak ada di kantor camat. Jadi setiap desa itu ada yang 8, ada 9, ada 10 orang.
2: Untuk sebagai seorang dokter, mungkin ke depan butuh perlindungan. Bukan hanya perlindungan hukum terkait setelah kejadian, tapi pada saat kejadian itu terjadi. Jadi

0: Selamat pagi pendengar dari Beranda Selatan NKRI, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote di siar ini Selasa 7 Juli 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Sebanyak 147 mahasiswa IAKN Kupang jalani KKN di 18 desa Kabupaten Rotendao. Kasus Dr. Ica picu keprihatinan kalangan medis dan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya Yona Sape. Sebanyak 147 mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Kupang mulai melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di Kabupaten Rotendao selama hampir 2 bulan. Para mahasiswa akan ditempatkan di 18 desa yang tersebar di 3 kecamatan untuk belajar sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Selengkapnya laporan reporter Rudi Hartono.
1: Sebanyak 147 mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Kupang mulai melaksanakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Rotendao. Dosen pendamping KKN IAKN Kupang, Daud Saleluji, ketika diwawancari RRI di kantor Bupati Rotendao seusai mengikuti acara penerimaan mahasiswa KKN IAKN Kupang oleh pemerintah Kabupaten Rotendao. Senin 6 Juli 2026 sore mengatakan jumlah

0: berjumlah antara 8 hingga 10 mahasiswa di setiap desa. Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi sarana pembelajaran mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
1: Ya, saya berharap mahasiswa ini selama 2 bulan mulai dari tanggal hari ini tanggal 6 sampai dengan 31 Agustus, kurang lebih 2 bulan itu mereka bisa menjadi orang-orang yang memberi dampak kepada desa, walaupun dengan kondisi bahwa mereka datang untuk belajar, ya. Kuliah kerja nyata itu adalah belajar, tetapi kita percaya bahwa mereka datang untuk mengimplementasikan mereka punya ilmu. Sehingga kami berharap mereka memberikan sebuah edukasi yang baik, memberikan sebuah pengaruh yang baik, sehingga masyarakat itu juga mengalami sebuah ya perubahan lah.
0: Daud Saleh Ruji juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Rotendau yang telah menerima dan mendukung pelaksanaan program KKN IAKN Kupang sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik di wilayah Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Nusa Tenggara Timur meminta Gubernur NTT memberikan perlindungan hukum dan menjamin keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan. Berikut laporan disampaikan Aris Laki.
3: Perwakilan IDIH wilayah NTT, Dr. Yuliana Imelda Ora Aca memohon kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan surat edaran terkait perlindungan nakes dari kekerasan, intimidasi, dan ancaman. Selain itu, ia juga meminta pelibatan organisasi profesi dalam penyusunan kebijakan perlindungan nakes, penguatan sistem pengamanan di Faskes dan mekanisme pelaporan, serta respon cepat terhadap ancaman merupakan hal penting yang perlu diterapkan dalam kebijakan perlindungan nakes. Permintaan ini disampaikan IDI NTT atas dugaan intimidasi yang dialami Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni hingga meninggal dunia pada beberapa waktu lalu akibat depresi.
4: Kami meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan kebijakan atau surat edaran Gubernur tentang perlindungan tenaga kesehatan dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan ancaman dalam menjalankan tugas dengan melibatkan organisasi profesi dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan perlindungan tenaga kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercinta.
3: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur, Dr. Teda Litik menyebut meninggalnya Dr. Ica sebagai alarm darurat bagi sistem keselamatan kerja tenaga kesehatan. PDUI NTT menilai peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi negeri, terutama soal keselamatan dan kesejahteraan dokter.
5: Segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bagi seluruh dokter dan seluruh karyawannya yang menjadi para pekerja pelayan utama maupun penunjang di rumah sakit. Manajemen perlu memastikan adanya prosedur standar keamanan di dalam rumah sakit yang menjamin dokter dapat menjalankan pelayanan secara profesional dan aman. Saya tahu dulu saya project manager quality and risk di Rumah Sakit Siloam Bali. Ada standar rumah sakit tentang ini. Jadi ini harus ditegakkan, dilaksanakan.
3: Lebih lanjut, PDUI NTT berkomitmen penuh mendukung proses investigasi yang dilakukan Kemenkes, Kepolisian, DPRD, dan Pemda TTU NTT untuk mendapatkan hasil yang objektif dan transparan sesuai hukum dan menjadi dasar perbaikan sistem di tanah Floba Morata. Dari Kupang, Aris Lake, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kalangan akademisi dan mahasiswa kedokteran menyoroti pentingnya perlindungan hukum serta dukungan kesehatan mental bagi tenaga kesehatan menyusul meninggalnya Dr. Ica yang diduga mengalami tekanan dan intimidasi. Berikut laporan disampaikan Andri Iskandar.
6: Kalangan akademisi dan mahasiswa kedokteran menyoroti pentingnya perlindungan hukum serta dukungan kesehatan mental bagi tenaga kesehatan. Kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya perlindungan tenaga kesehatan melalui sosialisasi regulasi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penguatan dukungan kesehatan mental agar peristiwa serupa tidak terulang. Akademisi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Armita Sanjiwani, menegaskan perlunya sosialisasi aturan perlindungan tenaga kesehatan dan penanganan kasus secara adil.
7: Perlindungan tenaga kesehatan harus disosialisasikan bukan hanya ke instansi tapi juga ke masyarakat sehingga semua orang tahu bahwa tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatannya diatur oleh undang-undang dan mereka memiliki kompetensi untuk melayani pasien sesuai dengan SOP-nya. Sehingga kejadian seperti ini apalagi intimidasi di daerah steril di mana sebenarnya masyarakat

0: tidak boleh masuk dan ikut campur dalam pelayanan kesehatan itu tidak terjadi seperti itu, sehingga nakes punya keleluasaan sebesar-besarnya untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan standar operasional prosedurnya.
1: Sementara itu, mahasiswa program studi kedokteran Universitas Nusa Cendana, Ade Fania, menilai tenaga kesehatan harus mendapat perlindungan yang jelas saat menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur. Ia berharap seluruh fasilitas kesehatan juga menyediakan pendampingan psikologis bagi tenaga medis yang mengalami tekanan.
2: Saya sangat menyayangkan kasus ini, jadi kedepannya kepada pihak-pihak yang mungkin belum mengetahui terkait SOP itu, kepada klinik-klinik, rumah sakit, kita harus menyediakan peraturan-peraturan terkait kejadian itu tidak terjadi lagi.
1: Akademisi dan mahasiswa berharap peristiwa yang menimpa Dr. Ica menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas tenaga kesehatan, serta membangun sistem pendampingan psikologis agar tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman dan profesional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan tenaga kesehatan atau nakes harus memiliki kemampuan terapi self sehingga bukan saja dapat membantu dirinya tetapi juga pasien di rumah sakit yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat sakit. Selengkapnya laporan disampaikan Vince Zakarias.
4: Untuk meminimalisir tingkat depresi akibat tekanan pekerjaan bagi tenaga kesehatan atau nakes yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan tenaga kesehatan atau nakes di Rumah Sakit Bayangkara telah dilatih kemampuan untuk melakukan terapi USFT. Bukan hanya bagi tenaga kesehatan atau nakes itu sendiri, tetapi terapi tersebut dapat diberikan kepada pasien yang mengalami depresi akibat sakit sehingga bisa ditekan. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko kepada RRI di Kupang.
5: Ya tentu, ini sudah kita lakukan. Kita awali dengan di Rumah Sakit Bayangkara, nakes sudah, karena beberapa nakes juga sudah kita tersertifikasi baik dokternya, perawatnya, karena termasuk di nakes di Rumah Sakit Bayangkara itu kan pelayan. Ya, bagaimana dia bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pasien-pasien yang sedang menderita sakit kalau dalam dirinya pun, ya seperti contoh almarhumah masih ada masalah. Jadi kita untuk mencegah itu, kita sudah melakukan dua kali bahkan itu ya, dan nanti kita terus lakukan. Jadi internal di Polda, kemudian juga ke masyarakat.
4: Menurut Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko, selain kemampuan terapi USFT, Polda Nusa Tenggara Timur juga memiliki program Rumah Bahagia yang dapat digunakan oleh masyarakat melakukan konseling maupun terapi akibat depresi yang dialami. Kapolda berharap dengan fasilitas yang ada, semua tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan terapi yang baik sehingga mampu mengendalikan emosi dan tingkat depresi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu membantu orang lain yang mengalami depresi.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Warta NTT Pagi ini Anda dapat ikuti melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kasus almarhum Dr. Ica menjadi perhatian serius bagi pihak tenaga medis, baik pihak rumah sakit hingga akademisi. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan mengaku merasa prihatin dan khawatir pada dunia medis yang akan mereka jalani nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
6: Meninggalnya Dr. Ica yang menjadi perhatian publik turut memunculkan keprihatinan di kalangan mahasiswa kedokteran. Mereka berharap pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang aman, sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai prosedur. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Eureka, mengatakan perlindungan bagi tenaga kesehatan tidak hanya diperlukan ketika persoalan hukum muncul, tetapi juga saat pelayanan kesehatan sedang berlangsung. Menurutnya, komunikasi yang baik antara tenaga medis, rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama mencegah kesalahpahaman.
7: Untuk sebagai calon dokter, mungkin ke depan butuh perlindungan. Bukan hanya perlindungan hukum terkait setelah kejadian, tapi pada saat kejadian itu terjadi. Jadi mungkin para pihak semua, rumah sakit ataupun tenaga medis, pemerintah bisa berkontribusi bersama bersama masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam pelayanan, supaya pelayanan bisa lebih baik kepada masyarakat.
6: Hal senada disampaikan mahasiswa program studi pendidikan dokter Angkatan 2024 Universitas Nusa Cendana, Caroline Lydia Fulbertus. Kepada RRI, ia mengatakan prihatin atas kasus yang menimpa dokter Ica dan berharap pemerintah memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
8: Sebenarnya karena kasus ini ya, jadi yang awalnya biasa-biasa aja jadi takut, karena kedepannya ini kita pasti, kami pasti menjadi yang mahasiswa dokteran ini pasti akan bertemu dengan orang dari berbagai macam asal, berbagai macam sifat dan watak. Pastinya kami sangat takut, karena kita juga tidak tahu ya mereka bagaimana tanggapan mereka tentang kita, padahal kita mungkin sudah melakukan dengan benar.
6: Meski demikian, kedua mahasiswa mengaku akan tetap mempersiapkan diri menjadi tenaga medis yang profesional dengan memperkuat kemampuan, etika, dan mental dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akademisi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana menilai implementasi Undang-Undang Pelindungan Tenaga Kesehatan harus diperkuat melalui sosialisasi yang masif, pengamanan di fasilitas kesehatan, serta dukungan kesehatan mental bagi tenaga medis. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
9: Akademisi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan atau FKKH Universitas Nusa Cendana menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan menyusul kasus dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKH Undana, Dr. Dr. Dwita Anastasia mengatakan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan telah secara tegas menjamin hak tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum saat menjalankan tugas. Menurut Dwita, perlindungan hukum juga harus dibarengi dengan pemahaman para tenaga kesehatan mengenai hak-hak mereka.
10: Kami yang akademisi mengharapkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 itu diturunkan ke peraturan daerah, sehingga teman-teman yang ada melakukan pelayanan kesehatan itu sadar bahwa mereka itu dilindungi secara hukum saat bertugas, dan diharapkan itu disosialisasikan ke kita semua yang berada di ujung tombak di layanan kesehatan.
9: Senada dengan itu, Ketua Program Studi Obstetri dan Ginekologi Undana, Dr. Christian Ratu, menilai persoalan utama saat ini bukan lagi ketiadaan regulasi, melainkan minimnya sosialisasi. Ia menilai pemerintah perlu menyosialisasikan Undang-Undang Kesehatan secara luas, tidak hanya kepada tenaga kesehatan, tetapi juga kepada masyarakat. Christian mencontohkan berbagai kasus kekerasan terhadap dokter yang pernah terjadi sebelumnya, namun tidak berujung pada efek jera karena lemahnya implementasi perlindungan hukum.
11: Sosialisasi tentang undang-undang perlindungan hak asasi sudah ada, sudah dikeluarkan pemerintah, tapi banyak praktis yang belum tahu, sehingga mereka tidak bisa untuk menghadapi itu dengan baik. Padahal kalau mereka tahu undang-undang ini ada, mereka bisa melaporkan, ada jalur-jalurnya. Jadi pemerintah harusnya mensosialisasikan bukan hanya ke nakes, tetapi kepada masyarakat. Masyarakat juga perlu tahu tentang undang-undang ini, bahwa mereka akan dihukum kalau itu terjadi. Karena tidak tahu, akhirnya semua berkumpul. Dan nakes juga banyak yang belum tahu, akhirnya menyimpan.
9: Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FKKH Undana, Dr. Hewan Yohanes Simarmata, mengajak masyarakat memberikan ruang kepada tenaga kesehatan untuk bekerja secara profesional tanpa tekanan maupun intimidasi. Menurut Yohanes, dokter yang bertugas di UGD menghadapi tekanan yang sangat besar, sehingga juga membutuhkan dukungan kesehatan mental.
12: Bahwa dokter itu tekanannya tinggi sekali psikologinya, ya, ya menghadapi pasien, menghadapi keluarga, ya. Teman-teman tahu, maka perlu adanya sebenarnya di setiap rumah sakit itu ada satu ruangan untuk konsultasi psikolog, ya dok ya, harusnya ada. Bahwa dokter itu perlu diberikan pendampingan psikolog, ya, karena tekanan kerja cukup tinggi sekali, ya, tinggi sekali. Jadi berpikir bahwa dokter itu bisa menghandle ini sendiri itu agak sulit memang, ya. apalagi berhadapan dengan kondisi tertentu.
9: Menutup pernyataannya, jajaran FKKH Undana menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga dokter yang menjadi korban dalam kasus yang tengah bergulir dan meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Informasi olahraga.
3: Baik pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pordasi Provinsi apresiasi turnamen kuda pacu Bupati Kap Sumba Barat yang berlangsung di lapangan Pacu Gelora pada Ewata Senin 6 Juni 2026. Selengkapnya Jerry Lendi melaporkan.
14: Ketua Pengprov Federasi Nasional Pordasi Pacu Nusa Tenggara Timur, Dr. Umbur Dikabunak, bersama Sekretaris Pordasi NTT Lonos Lebatukan, menghadiri pembukaan Turnamen Kuda Pacu Bupati Kap Sumba Barat yang berlangsung di lapangan Pacu Gelora pada Eweta, Senin 6 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Rudi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Turnamen Kuda Pacu Bupati Sumba Barat Cup yang dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga kuda pacu di Kabupaten Sumba Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rudi Kabunang mengajak seluruh pencinta kuda pacu di Sumba Barat dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya untuk terus menyelenggarakan tradisi pacuan kuda. Ia juga mengungkapkan bahwa setelah turnamen Bupati Cup Sumba Barat, daerah tersebut akan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional pacuan kuda yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Sebagai Ketua Pordasi Nusa Tenggara Timur sekaligus anggota DPR RI, Rudi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program pordasi di NTT.
15: Kuda Sumba, kuda tanpa pelana ini bisa masuk dan disetujui sebagai salah satu cabang baru di PON 2028 ke depan.

0: Ketua Umum KONI Pusat, Ketua DPP Federasi Pacu Nasional, dan Ibu Wati Ketua Konfederasi Pacu. Jadi saya mengutarakan kekuatan, jumlah, animo berkuda di Sumba. Karena ini menyangkut budaya, ini bukan sekedar hobi, tapi ini budaya. Jadi adalah suatu ucapan syukur dari zaman ke zaman, di saat orang keluarga Sudirmanen, tindakan pengucapan syukur adalah bentuknya pacuan kuda.
1: Dia mengajak

0: terhadap kemajuan olahraga berkuda di daerah. Menurut Rudi, turnamen pacuan kuda Bupati Kapsuba Barat tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi wadah pelestarian kuda sandalwood, kuda asli Sumba yang memiliki nilai sejarah dan menjadi identitas masyarakat Sumba. Ia berharap para pemilik kuda pacu terus melakukan pembinaan agar mampu melahirkan prestasi sekaligus menjaga keberlangsungan warisan budaya tersebut. Selain itu, penyelenggaraan pacuan kuda dinilai memiliki dampak positif terhadap sektor pariwisata. Rudi mengatakan bahwa berbagai event berskala besar di NTT dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan keindahan alam, budaya, dan potensi daerah kepada wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Dari Sumba Barat, Cirlende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 147 mahasiswa IAKN Kupang jalani KKN di 18 desa Kabupaten Rotendau. Kasus Dr. Ica picu keprihatinan kalangan medis dan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
0: Eh, sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kas masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,

0: dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan ku air baru ku bangun.
2: Iya,
1: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinlai dan rekan saya Hiona Sape di edisi pagi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Ya, pendengar, satu pengumuman dari Pengadilan Negeri Rotendao. Isi panggilan ditujukan kepada Jomping Adirinto Heli, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, dahulu beralamat di RT 012, RW 006, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera, antara Yana Verderica Veo sebagai penggugat, lawan Jomping Adirinto Heli sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada Selasa tanggal 4 Agustus 2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Pendengar, masih dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi pengumuman ditujukan kepada Sepriyadi Erson Muris, warga kewarganegaraan Indonesia,

hadir. Yang berikut, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. Selanjutnya, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Anasias Pele SMTH pada tanggal 20 Juli 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao pada 19 September 2019 sebagaimana kutipan akta perkawinan dengan nomor yang tertera putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya, menetapkan hak asuh atas anak yang bernama anak Leni Malani Muris, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sipuk, tanggal 4 Maret 2011, sesuai kutipan akta kelahiran nomor yang tertera. Anak Esther Delila Muris, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sipuk, 13 November 2016, sesuai kutipan akta kelahiran nomor yang tertera. Berada pada pihak penggugat sebagai ibu kandung sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tergugat untuk bertemu dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ayah. Selanjutnya, memerintahkan kepada panitra pengadilan negeri Rotendao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya, memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao paling lambat 60 hari sejak keputusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp160.000 bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang. Mendengar masih dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi panggilan ditujukan kepada Tamar K, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, dahulu beralamat di Oeseba, RT 008 RW 004. Desa Lekik, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata nomor yang tertera antara Abner Kaife sebagai penggugat lawan Tamar K sebagai tergugat. Sebagai datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Ya, pendengar masih dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi panggilan ditujukan kepada Mateus Mui, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera antara Novi Dami sebagai penggugat antara Novi Dami sebagai penggugat lawan Mateus Mui sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum.

0: duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepat. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong, gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antri apa?
3: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaka sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
3: Ah, payah. Dasar, orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Anak sebagai aset bangsa, generasi penerus negeri. Memberinya gizi yang baik dan sempurna sangat dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Gizi seimbang menjadikan badan kuat dan sehat, sehingga siap beraktivitas. Generasi sehat, generasi harapan bersama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Charles BKDD Tinabolo, menyambut baik melaksanakan turnamen kuda pacu Bupati Cup Sumba Barat yang digelar untuk memperebutkan piala Bupati Sumba Barat di lapangan pacu Gelora pada Eweta. Menurutnya, ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemilik dan pencinta kuda pacu di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Pendengar, Charles PKDD Tinabolo mengatakan, sebagai Ketua DPRD Sumba Barat, dirinya memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Ia berharap para pemilik kuda terus mempersiapkan kuda pacunya dengan baik agar mampu melahirkan prestasi sekaligus menjaga tradisi pacuan kuda yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Sumba. Dengan selain sebagai ajang olahraga, turnamen ini juga dinilai memiliki peran penting dalam melestarikan kuda sandalwood, kuda asli Sumba yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumba. Menurutnya, keberadaan kuda sandalwood harus terus dijaga karena merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai sejarah yang dan identitas daerah. Ia menambahkan penyelenggaraan pacuan kuda juga menjadi sarana untuk mempromosikan potensi para wisata Kabupaten Sumba Barat. Dengan semakin banyaknya kegiatan berkala besar, daerah ini diharapkan menjadi semakin dikenal luas oleh wisatawan dari berbagai daerah. Di akhir keterangannya, Charles berharap turnamen kuda pacu Bupati Cup Sumba Barat dapat berlangsung aman, tertib, dan sukses. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Halo, Ma. Iya, nanti aku cepet pulang kok. Bentar doang. Iya, makan di rumah kok ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kamu udah makan belum? Iya nih, aku mau ke kampus nih. Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk ya. Bentar ya, sayang ya. Halo. Hey, sob. Apa kabar nih? Hah? Dasar lu ada-ada aja. Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja, sob. Oke? Halo, sayang. Kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, tadi teman aku telepon. Enggak, aku tuh gak pernah lupa sama kamu kok. Iya, nanti aku apel ke rumah kamu kok ya. Tapi nih sayang, kamu dandan yang cantik ya. Oke deh, love you.
1: Duh, Kak, kenapa sih? Bisa gak sih kalau lagi nyetir tuh gak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau, kan nanti bisa celaka.
0: Ah, kamu anak kecil tahu apa sih? Kakak ini orang sibuk, tenang aja deh.
1: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya gak ada yang penting juga deh.
0: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak. Mira, Silvi, Ratna, ya? Enggak, nanti mereka semua bakalan marah. Kamu kayak gak tahu aja adat mereka.
1: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Iya tuh, ribet banget kan? Kakak tuh mesti konsentrasi sama jalan dan kondisi lalu lintas. Lagian, bisa kan kakak kalau misalkan terima telepon menepi dulu tuh di pinggir jalan?
0: Gak apa-apa kok, kakak kan udah mahir. Nih lihat ya. Lagi ya, kalau misalnya sebentar-sebentar berhenti untuk terima telepon, kita kapan nyampe nya dek? Udah telat kakak, kakak harus masuk kuliah.
1: Kakak awas!
2: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak orang muda Katolik menjadi pelopor gerakan literasi sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan sebagai kontribusi nyata dalam membangun gereja, masyarakat, dan daerah. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri penutupan Nusra Youth Day 3 di Seminari Tinggi Interdiocesan di Maumere, Kabupaten Sika. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan Nusa Tenggara Timur, sehingga tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Dalam kesempatan itu, Melki Lakalena memberikan perhatian khusus pada pentingnya membangun budaya literasi di Nusa Tenggara Timur. Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari kebiasaan membaca dan belajar sejak dini. Karena itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong implementasi gerakan jam belajar masyarakat yang dilaksanakan setiap hari pukul 18 sampai dengan 19 lepas 30 waktu Indonesia Tengah. Gubernur berharap UMK menjadi motor penggerak pelaksanaan program tersebut di lingkungan keluarga, paroki, sekolah, hingga komunitas. Selain memperkuat kualitas sumber daya manusia, Gubernur juga mendorong kaum muda membangun kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan. Ia mengajak UMK memanfaatkan potensi lokal dan berbagai fasilitas pembiayaan pemerintah, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR, untuk menciptakan lapangan kerja baru. Menurutnya semangat berwirausaha tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pendekatan pembangunan UMKM serta perluasan akses pasar melalui NTT Mart agar produk unggulan daerah mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Pendengar, tak hanya itu, Gubernur juga mengajak UMK mengambil bagian dalam kehidupan sosial dan politik. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting agar nilai-nilai Kristiani dapat memberi warna dalam mengambil kebijakan dan pembangunan bangsa. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.